0: dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi yang 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakas 5, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam badan sholat. Insya Allah usul khatimah PTH 5 dari Kampara.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut

0: Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu 1 gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
1: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
0: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
1: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
0: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita.

0: dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital.
2: Informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: 24 Juni 2026, enggak terasa kita sudah di pekan terakhir untuk hampir masuk pekan terakhir ya untuk Juni 2026. Dan untuk edisi hari ini tentu teman-teman yang bergabung ada Bung Karno dari Melabu, ada Rizky Nugraha di Singkil, di Sabang ada Kak Lisa ya, dan di Loksmawe, aduh kenalan lagi nih, boleh di unmute.
2: Kak Yuna, bye.
1: Kak Yuna, oke. Okay. Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Apa masih ada satu lagi nih? Takengon ya. Kita masih menunggu. Oke. Okay. Teman-teman kita oke okay, sudah bergabung. Terus on cam ya, Mbak. Biar bisa terus tampil kita. Oke, okay. Kita update dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan ada Betsy yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo, ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi. KBC dari BMKG, saya sapa dulu teman-teman. Kak Yuna di Loksmawe, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar baik ya.
2: Cuman ya, cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius, saking teriknya. Tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan sinarnya.
1: Okay. Beda dong ya. Saya udah kelihatan nih mataharinya ya.
2: Oh iya, menyala ya Banda Aceh.
1: Oke, okay, Kalisa di Sabang bagaimana kabarnya?
3: Iya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari sudah
1: menampakkan ya
3: sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat okay panas sekali ya.
1: Oh iya benar. Di Takengon ada Nur Hasana ya?
4: Iya, hadir.
1: Halo. Apa kabar pagi ini, baik ya?
4: Alhamdulillah baik, kalau Takengon agak-agak mendung pagi ini.
1: Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky?
5: Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu.
1: Oke, padahal saya nggak perlu tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya padahal.
5: Bukan. Bung gimana nih?
1: Tapi Bung Karno bagaimana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa pekan kita nggak ketemu ya?
6: Iya, di Melabu berawan kayaknya lebih dominan ya, Bang Dimas ya.
1: Berawan
6: karena
1: lebih dominan
6: pasca
1: ya
6: hujan subuh tadi lah, hujan terus
1: oh,
6: di Melabu
1: iya
6: subuh tapi.
1: Baik, adakah yang begadang mungkin nonton Piala Dunia?
6: Nggak berani.
1: Oh, yang cewek sudah ngacung tangan katanya. Enggak berani kenapa? Takut terlambat ya?
6: Takut ketiduran di kabar Aceh.
1: Saya malah belum tidur ini.
6: Waduh.
1: Oke, okay, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha?
5: Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih yang diwas ya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR7
1: ah, iya
5: gitu. Oke, okay. Informasi Gowat dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desil. Gitu. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan, kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Subhan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, Subhan menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Mohon maaf, tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke. Masih gagal, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Aceh Singkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
6: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi gak bisa ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang lain. Skor Wheel 17 di Sabang ada Kak Lisa, di Tarkingan ada Kak Nur, udah lama nih Kak Nur gak ketemu ya. Ada Bang Rizky Nugraha, tetap semangat Bang. Ya. Di Losmawe juga ada Kak Ayuna ya, sahabat saya. Di Melabu ada satu informasi yang bisa kami bagikan soal Aceh Barat perkuat layanan pendampingan korban lewat tim pendampingan UPTD PPA. Begitu. Jadi kemarin pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu mengukuhkan tim pendampingan kasus unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teku Umar Baperida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung Tarbizi SPMM, yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPTD PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabu dan informasi dialog nanti di Melabu Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber. Nanti ada Kepala Bidang PPKB DPK 3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu.
1: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini ya, kita coba lagi. KBS, bagaimana bisa didengar suara saya? Halo?
7: Iya, bisa ya, halo.
1: Oke, bisa ya. Akhirnya.
7: Ya.
1: Apa kabar pagi ini, KBS?
7: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Sehat.
7: Terima kasih.
1: Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari ke depan juga. Silakan Kak Bersih.
7: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG pendengar STR RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan dengan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Goyelus, Pidi, Subul Salam, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpulang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Bener Beria, Biren, kemudian Langsa, Pidijaya, serta Simalu. Untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Goyelus. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas hingga pagi ini, kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Lok Sumawe 1 titik. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang jika hujan terus berlangsung cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tumbuh air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Besi yang sudah menyampaikan selengkapnya ya informasi perkara cuaca di Provinsi Aceh. Oke, tadi dari Melabu kita ke Sabang. Di Sabang ada Kalisa, bagaimana ada kabar apa dari Sabang? Silakan ya, disampaikan.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas. Ya. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih, Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan wisatawan dalam selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang yang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, travel di Sabang juga kebanjiran orderan bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Nugraha, ini boleh dijawab dua-duanya sih, dari Sabang dan Zikil. Flyernya sudah ada belum pagi ini?
3: Untuk Sabang ya, pagi hari ini, saya Sabang dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk informasi, untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala, mungkin digeser besok hari.
1: Oh iya, baik. Oke. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita relay hari ini.
3: Siap enggak ya Rizky ya?
1: Baik. Oke, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Okay. Saya ke Kak Yunadi di Los Mame.
2: Iya, halo Bang.
1: Okay. Selamat pagi. Baik. Pagi kembali. Cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi? Saya lupa nih.
2: Aduh, tadi enggak fokus ya pasti ya karena belum
1: terlalu. Iya, padahal tadi saya pernah tanya kabar tapi malah ngasih informasi cuaca gitu ya.
6: Iya, nama juga belum tidur. Baik.
1: Gimana kali di semuanya?
2: Informasi kali ini bukan tentang cuaca tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Lok Sumawe, ada seorang pria berinisial MR, usia 29 tahun, warga kota Lok Sumawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas di Jalan Perdagangan Kota Lok Sumawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga, MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif. Dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya. Sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Lok Sumawe, Aceh Utara.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Berakhir di jeruji besi pasti ya. Oke, saya ke Takengon. Ada Nur Razana di sana. Gimana kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya.
8: Baik. Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Silakan sampaikan informasi dari Takengon apa yang bisa kami dapatkan kabarnya.
4: Oke, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh atau Takengon dan Benar Meriah juga ya khususnya. Jadi kemarin Selasa 23 Juni 2026 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh itu sambangi pemerintah daerah Benar Meriah dan langsung diterima oleh asisten 2 Setda Kap Samusi Purnawiradade. Dan Sanusi sendiri mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak lembaga penyiaran publik LPP terhadap berbagai program pemerintah. Dan ya, sementara itu Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana juga mengharapkan agar pemerintah daerah Benar Meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal, dan dia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Jadi kalau di hari Senin kemarin ke Lok Semawe ada dialog di Pandu Kak Yuna, kemudian besoknya memang langsung ke BM ya Kak Yuna. Oke, kemudian satu informasi lagi, ini berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana Salman Yoga dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, Rabu 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon Menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtelege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih. Oke, saya juga sampaikan satu informasi deh dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tamiang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolija, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data almarhumah sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga telah menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Dan mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami oleh kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh perwakilan Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh di Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, Itu saja, dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya, tetap semangat, dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, kita akhiri ya untuk Kepala Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam program Melabuh Menyapa, tentunya program yang menghadirkan informasi, edukasi dan dialog interaktif seputar isu-isu penting di tengah masyarakat. Pada kesempatan pagi ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat krusial tentunya, yaitu soal penanganan stunting di Aceh Barat. Jadi stunting ini masih menjadi tantangan serius karena memang berdampak pada kualitas generasi masa depan, baik dari sisi kesehatan pendengar dan pemirsa maupun kecerdasan. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita melalui via Zoom dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Cut Julia, beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di P3AKB Aceh Barat. Assalamualaikum Ibu Cut Julia.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Ibu Cut ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Saya familiar sekali dengan wajahnya ini. Oke. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Saflinda Yunita SKM, beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum Ibu Saflinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya lebih akrab panggil Yunita atau Saflinda ini, kalau biasanya sehari-hari
3: disebut Linda, Pak.
1: Linda ya. Oke, baik. Kak Linda, di tempat Kak Linda gimana cuaca saat ini?
3: Alhamdulillah sejuk ya,
1: mendung. Sejuk ya, mendung dan berawan ya, begitu ya. Kalau Ibu Cut di sana gimana nih iklimnya, cuacanya?
2: Ya alhamdulillah bersama ya, karena sama-sama di Aceh Barat.
1: Iya juga sih, di Melabu.
2: Jadi, ya. Mendung-mendung sejuk gitu.
1: Iya, jadi nggak begitu beda ya, karena memang masih dalam suasana pagi di seputaran Melabu dan sekitarnya, begitu ya. Baik ya. Pendengar dan pemirsa, dalam perjalanan dialog pagi ini, kami juga mengajak pendengar dan pemirsa ikut partisipasi nanti ya di line telepon dan juga pesan singkat melalui via WA di line telepon 0811 6889 6897. Siaran Pro 1 RRI Melabuh juga dapat Anda dengarkan di wilayah Aceh Barat Daya, di sana di frekuensi 97,7. Untuk wilayah Semelu dan sekitarnya di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali saya langsung ke Bu Cut Julia dulu ini ya, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Ibu melihat gambaran umum ya, kondisi stunting di Aceh Barat saat ini dari perspektif DP3AKB Ibu?
2: Baik ya, mungkin ini dulu Pak Karno. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi untuk semua, salam hormat saya buat semua rekan-rekan baik di RRI maupun Ibu Kabid di Dinkes Kabupaten Aceh Barat.
1: Okay.
2: Yang hari ini sudah berkesempatan diundang hadir dalam rangka sama-sama membahas ya masih isu nasionalnya ya, stunting Pak Karno.
1: Betul.
2: Jadi hari ini juga masih menjadi perhatian penuh oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah atau kabupaten.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin kalau untuk berbicara stunting, kami sendiri dari DP3AKB mungkin punya wewenang dan tanggung jawab yang mungkin sedikit berbeda dengan dinas kesehatan, walaupun tujuannya sama.
1: Yeah.
2: Nah, kalau dari DP3AKB sendiri itu lebih kepada penanganan keluarga yang memiliki resiko stunting. Namun sepemahaman saya dan sama-sama selama ini kita bekerja sama di lapangan, bahwa kalau anak-anak sudah terdiagnosa stunting, itu sudah menjadi ranahnya dinas kesehatan, mungkin seperti itu Pak Karno. Namun kalau ditanya gambaran umum untuk case stunting di Aceh Barat, ya sampai kemarin saya masih mendengar, kebetulan Dinas Kesehatan juga merupakan salah satu tim dari percepatan penurunan stunting Kabupaten Aceh Barat, di mana itu Pak Wabub langsung, yang sebelumnya Pak Sekda, tapi tahun 2025 sudah berganti dengan Pak Wakil Bupati, yang Dinas Kesehatan juga menjadi salah satu anggota atau memang tim dari percepatan penurunan stunting tersebut. Artinya memang kita berkolaborasi. Yang saat ini masih terus bekerja keras, bekerja sama semua semua lintas sektor. Jadi kita tahu bahwa stunting ini tidak bisa dihandle sendiri gitu, Pak Kar. Ini tuh untuk pengawal dari DP3 AKB. Mungkin lanjutnya nanti bisa kita lebih dalam untuk sharing.
1: Iya, baik. Kalau dari Ibu Linda ini, bagaimana Ibu melihat definisi stunting dan dampaknya terhadap anak dalam jangka panjang, Ibu?
3: Baik, Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dabi kita di DPD-KKB, bahwa kita ini setujuan ya, walaupun nanti penanganannya berbeda. Mungkin kalau dari Dinkes, kita lebih langsung ke balitanya yang sudah mengalami stunting seperti itu. Jadi langsung kita ke penanganannya. Dan untuk stunting saat ini alhamdulillah memang sudah banyak dipahami oleh masyarakat akan akibat stunting itu sendiri. Beda dengan di awal-awal dulu ya, banyak perdebatan karena dianggap stunting ini merupakan gen ya, keturunan, sehingga sulit diterima oleh masyarakat kita. Nah, untuk saat ini semakin masyarakat memahami apa itu stunting, sehingga mereka itu lebih terbuka, lebih terbuka, sehingga kita lihat saat ini Aceh Barat itu angka stuntingnya naik ya. Bukan dalam arti kita gagal dengan program-program yang selama ini kita luncurkan oleh pemerintah, namun ini lebih ke keterbukaan masyarakat, sehingga kita lebih maksimal dalam bekerja, mendata, seperti itu Pak.
1: Jadi memang di Aceh Barat itu stunting setiap tahunnya itu meningkat ya?
3: Tidak juga, hanya pada tahun 2026 ini yang meningkat.
1: Oh begitu ya. Baik, kalau kondisi seperti ini, apakah memang status ataupun kasus stunting ini lebih banyak di desa atau di perkotaan ini?
3: Untuk saat ini kecamatan yang menjuarai itu adalah Jalan Pahlawan ya.
1: Oh.
3: Nah, ya. Pahlawan. Ya? Karena itu tadi Pak, stunting ini awal-awalnya dikira hanya mungkin ya oleh masyarakat dikira hanya menyerang orang-orang miskin, orang-orang pedesaan. Tapi stunting ini kan banyak faktornya, ada pola asuh sehingga bisa saja misalnya anak ibu Kabikesmas yang paham akan stunting, tetapi anaknya sendiri stunting, itu mungkin masuk di pola asuh karena mungkin kesibukan, tidak sempat, sehingga anaknya tidak terurus. Nah, itu salah satu. Namun itu tadi yang kita selalu memberi terus penyuluhan kepada masyarakat bahwa tidak perlu takut dengan status stunting ini karena stunting ini bukan terlabel dengan masyarakat miskin dari pedesaan seperti itu.
1: Iya. Jadi kalau melihat kondisi prevalensi stunting di Aceh Barat saat ini dari sisi kesehatan masyarakat bagaimana Ibu melihat?
3: Kalau saya melihat kami dari Dinkes, walaupun ini angka stunting naik, namun ini lebih memudahkan kita dalam penanganan, dalam pencegahan. Karena keterbukaan masyarakat itu sendiri.
1: Begitu ya. Kemudian apa saja intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk bisa mengatasi stunting ini nantinya?
3: Ya, selama ini yang sudah kita laksanakan salah satunya program pendampingan screening pada remaja putri ya, SEKHB. Karena yang sama-sama kita tahu remaja putri ini adalah calon pengantin, calon ibu hamil, jika mereka anemia, maka kedepannya pun bisa mereka itu menjadi ibu hamil yang ibu hamil kek, ya, kekurangan energi kronis. Nah, ini tentu akan melahirkan yang kita takutkan nanti akan melahirkan bayi BBLR ya, bayi berat badan lahir rendah
1: Oh,
3: yang
1: oke.
3: berisiko stunting.
1: Ya, jadi program
3: Ada
1: sosialisasi ini.
3: pemberian PMT, PMT lokal. Kita juga memantau sanitasi, air bersih, terus juga kita pemantauan melalui posyandu, melalui posyandu dan juga edukasi melalui apa? Melalui penanggung jawab promkes di Pukesmas.
1: Baik, edukasi yang dilakukan untuk remaja tadi ya, mungkin dari kalangan remaja ini sudah mulai diberikan sosialisasi begitu ya. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan untuk remaja, misalnya sekolah menengah atas begitu, Ibu?
3: Itu kami juga ke sekolah-sekolah dengan program aksi bergizi ya.
1: Oke.
3: Jadi kemudian kita juga langsung mempraktekkan langsung mengedukasi mahasiswa apa anak-anak sekolah tentang pentingnya kayak tablet apa tablet tambah darah.
1: Oke, oh, oke, tablet tambah darah ya.
3: Iya.
1: Itu memang di kalangan SMA yang diberikan begitu.
3: Di SMP dan SMA sudah kita edukasikan sejak dini istilahnya Pak ya.
1: Iya, program edukasi ini memang di biasanya itu di bulan berapa biasanya sosialisasi dilakukan untuk ke sekolah-sekolah, Ibu Linda?
3: Kalau tablet tambah darah ini ada dua tahap di awal bulan 6 dan kalau nggak salah di bulan 10, bulan 6 dan bulan 10 ya.
1: Begitu ya. Jadi ada beberapa waktu lagi nih, nanti akan ada sosialisasi dan pemberian ini juga ya, tambah darah itu ya. Baik, saya ke Ibu Cutlia. Bu Cutlia, bagaimana Ibu melihat keterkaitan antara perencanaan keluarga dan pencegahan stunting selama ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Karno atas pertanyaannya ya. Jadi sangat relate sekali sebenarnya dengan program di DP3AKB karena memang itu turunan dari semua program yang ada di Kemenlubangga.
1: Okay.
2: Nah, artinya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di sini Kementerian Kependudukan juga sudah sangat banyak melahirkan program-program yang sangat berkaitan. Salah satunya juga percepatan penurunan stunting. Nah, ada beberapa program yang dilahirkan oleh kementerian pada tahun 2025 itu ada program Quick Win namanya Pak Karno. Jadi program Quick Win itu diantaranya adalah program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, kemudian Gati Gerakan Ayah Teladan, kemudian ada program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, ini sangat sangat kita tunggu sebenarnya. Nah, di tahun 2026 itu programnya lebih dikembangkan lagi. Jadi sudah dikembangkan dalam bentuk bagaimana program ini bisa berjalan di program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, di mana kita mengajak semua stakeholder, kemudian semua SKPK terkait, kemudian semua lapisan masyarakat. Mungkin ada beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang juga salah satunya dari media, termasuk RRI. Bagaimana kita mensosialisasikan, kemudian menyebarkan informasi baik melalui berbagai platform ya, Pak Karno. Jadi untuk mengajak semua tidak terkecuali siapapun bisa menjadi OTA, artinya orang tua asuh yang nanti kita arahkan untuk bagaimana caranya kita memberikan bantuan atau kontribusi kita baik intervensi spesifik maupun intervensi secara sensitif kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau DP3AKB sendiri seperti Ibu Kadis Ibu Kabid Kesmas tadi menyampaikan bahwa lebih kepada Dinas Kesehatan kalau anak-anak sudah terdiagnosa stunting baru ada penanganan di Dinas Kesehatan. Namun di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa DP3AKB sendiri itu menjaring keluarga yang memiliki resiko. Nah, di antaranya adalah sasaran Genting tadi atau OTA tadi adalah 3B, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Artinya itu merupakan sasaran-sasaran yang memang menjadi target

0: masyarakat.
1: Ya.
0: Dan itu juga merupakan salah satu kekuatan kita di DP3 AKB, karena memang bidan-bidan di desa juga merupakan salah satu tim yang ada di program DP3 AKB, yaitu tim pendamping keluarga atau TPK. Di mana di 321 desa seluruh Kabupaten Aceh Barat, kita punya 322 tim, Pak Karno. Di mana satu tim itu terdiri dari tiga unsur, yaitu tim yang pertama leadernya atau ketuanya itu diketuai oleh bidan, kemudian ada unsur dari kader KB, kemudian ada unsur dari PKK sendiri. Ya, artinya kita lihat bahwa program ini memang mengajak kerjasama, karena kita tahu ini tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Nah, seperti Bu Linda sampaikan bahwa memang benar di sekolah mungkin sasarannya itu dinas kesehatan yang lebih punya program untuk membagikan tablet tambah darah. Tetapi kalau DP3 AKB sendiri, kalau sudah menjadi calon pengantin, itu akan ada bimbingan perkawinan yang kita kerjasama juga dengan KUA. Kemudian ada pendampingan oleh tiga unsur tadi kepada catin. Kepada catin itu adalah sasaran yang merupakan perlu pendampingan, karena memang ada aplikasi yang mereka harus siapkan, yaitu aplikasi LC-MIL namanya, aplikasi siap nikah siap hamil. Nah, seperti kita tahu di masyarakat, bukan berarti pendataan atau pendampingan ini menghalangi seseorang untuk menikah, bukan. Tetapi bagaimana caranya kita melakukan pendampingan kepada calon pengantin tadi, supaya saat dia menikah atau jelang dia menikah, dia sudah sehat secara fisik dan jasmani. Itu dia, karena memang fisik dan psikis maksud saya. Jadi perlu pendampingan seperti itu. Karena ada sebagian juga misalnya ditemukan calon pengantin yang anemia misalnya. Nah, itu setelah di screening di FKTP atau puskesmas setempat, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata secara kesehatan reproduksi dia mungkin belum siap untuk hamil. Tetapi tidak menunda pernikahan, yang hanya ditunda kehamilannya saja.
1: Okay.
0: Untuk dipersiapkan akan jauh lebih baik, untuk menghasilkan generasi yang juga akan jauh lebih baik. Mungkin itu. Kalau untuk Genting sendiri, itu sasaran kita yang 3B tadi, Pak Karno. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillah DP3 AKB sudah hampir sudah selesai melaksanakan 5 tahap sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen. Ada swasta, penggiat swasta, kemudian BUMD, BUMN, seluruh yang terkait yang kita anggap bisa memberikan kontribusi untuk keluarga resiko stunting yang sudah datanya itu sudah di breakdown dari pusat, sudah sampai ke kita di mana-mana saja. Mungkin demikian Pak Karno.
1: Kalau sejauh ini melihat kesadaran dari masyarakat sendiri, kalau memang mereka merasa bahwa memang kondisi begitu, apakah memang banyak yang melaporkan soal kondisi, apakah memang akan stunting nanti anak mereka begitu sejauh ini?
0: Ya. Bu Cut. Baik, kalau dari pemeriksaan kehamilan itu sudah rutin dilakukan oleh teman-teman bidan ya, mungkin melalui posyandu seperti Bu Kabit sampaikan tadi, kemudian ada juga pemeriksaan di puskesmas, kemudian di rumah sakit sendiri, karena memang dalam program kehamilan sendiri itu yang dulu wajib dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali ya, sesuai dengan program pemerintah. Nah, sekarang sudah 6 kali. Artinya di antara 6 kali pertemuan mereka harus ketemu dengan dokter, seperti itu. Nah, itu melakukan salah satunya pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan bahwa kehamilannya itu memang sesuai dengan berat badan janin mungkin diukur, kemudian bagaimana kesehatan ibu, nah seperti itu. Itu akan ketemu dengan dokter. Kalau ada sesuatu kendala mungkin akan dilakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan si pasien. Nah, kemudian untuk calon pengantin sendiri, selama ini alhamdulillah kita sudah berjalan baik ya dengan Kemenak. Sudah ada MOU bahwa setiap calon pengantin itu wajib dilakukan pemeriksaan, yang artinya memang kita persiapkan generasi ke depan Aceh Barat itu akan jauh lebih baik dalam menyiapkan kehamilan.
1: Iya.
0: Seperti itu Pak Karno.
1: Baik. Kita ajak mendengar lagi nih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya Anda bisa mendengarkan juga Pro 1 RRI Melabuh ini di aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Anda bisa hubungi kami di line telepon dan juga via WA di 0811-688-9697. Saya ke Ibu Linda kembali ini. Bu Linda, seberapa penting sebenarnya peran gizi ibu hamil dalam mencegah stunting ini, Ibu Linda?
2: Baik, Pak. Tentunya ini sangat penting. Bahkan kita

0: harus tentang status stunting, status gizi ini kita itu sudah kita mulai dari 1000 hari kehidupan ya,
1: Oke.
0: 1000 HPK sebelum kehamilan. Hari pertama kita mengetahui bahwa ibu tersebut hamil seperti itu Pak. Karena selama ini mungkin di masyarakat kita masih menganggap stunting ini hanya diakibatkan oleh keturunan atau kebiasaan kita menerima takdir gitu ya Pak ya. Jadi
1: Banyak
0: ya
1: kan
0: sudah
1: begitu ya.
0: kan cuma pendek biasa. Tapi yang selalu kita sampaikan ke masyarakat bahwa stunting ini bukan hanya sekedar gagal tumbuh, tetapi dia juga nanti perkembangan otak, perkembangan daya pikir anak nanti dia selalu keterbelakangan. Jadi tentu asupan gizi yang lengkap ini sangat penting dan perlu. Dan ini juga tugas kita bersama, karena stunting ini bukan hanya milik Dinas Kesehatan atau DP3AKB, ini banyak sektor yang terlibat, sehingga kita dalam bekerja juga tidak sendiri. Kalau di tingkat kecamatan itu, kebetulan setahun yang lalu ya, saya 3 tahun bertugas di Puskesmas Waila Barat itu. Itu sering kami sampaikan di setiap pertemuan, baik dalam rembuk stunting maupun dalam kegiatan lintas sektor
1: Iya.
0: seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau kalau melihat
0: Konsep
1: program
0: pencegahan stunting ini tidak harus mulu-mulu itu yang kami sampaikan. Banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya seperti memanfaatkan lingkungan sehat, membersihkan lingkungan sehat dan menanam seperti misalnya buah-buahan tidak harus mahal dan tidak harus beli, masih bisa kita menanam pepaya, sayur yang sehat, tidak ada pestisida. Namun kadang-kadang yang menjadi persoalan kita di sini makan buah itu di saat musim ya Pak ya.
1: Oh,
0: Nah,
1: begitu
0: di
1: ya.
0: saat musiman, musim rambutan, musim langsat dan seperti itu. Tapi ini terus kita sampaikan ke masyarakat bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Apalagi untuk ibu hamil, banyak hal yang kita lakukan, termasuk di situ peran bapak, itu peran suami dalam mendukung ke posyandu. Nah, karena terkendala, terkadang anak-anak ini juga bapaknya yang melarang ke posyandu. Jadi,
1: Oh, begitu ya.
0: ya, jadi kita lihat lagi persoalannya apa, sehingga kita masuk. Oh, ini kalau bapak-bapak, berarti kita masuk melalui bapak-bapak, kita coba edukasi bapak-bapak. Nah, seperti itu yang beberapa yang sudah kami lakukan, selain dari pemberian makanan tambahan kepada anak yang sudah mengalami stunting.
1: Jadi program pemantauan tumbuh kembang balita di Puskesmas dan Posyandu sejauh mana ini sudah dilakukan?
0: Kita selalu melalui posyandu, Pak. Jadi setiap bulan kita kan mengadakan pengukuran dengan alat antropometri. Ini penimbangan, pengukuran, dan juga di situ ditampung ya. Sekarang itu juga ada makanan tambahan dari Gampung selain dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan sendiri.
1: Kalau melihat indikator yang digunakan, bagaimana kita ketahui untuk bisa mendeteksi stunting sejak dini, Ibu Linda?
0: Itu tadi mungkin kurang kesiapan dari ibu itu sendiri ya. Kita yang kita cegah yang tadi saya sampaikan yaitu ibu hamil kek ya, ibu hamil kek yang nanti melahirkan anak-anak yang berisiko stunting. Oleh karena itu makanya kita juga rutin melakukan pemantauan kepada ibu hamil melalui buku PINK, melalui bidan-bidan desa.
1: Kalau edukasi kepada ibu menyusui terkait pentingnya ASI eksklusif, bagaimana, Bu Linda?
0: Ya, itu juga kita tetap kita apa edukasi pendampingan melalui bidan-bidan desa untuk melakukan apa namanya? Ibu menyusui ini mengkonsumsi atau mengkonsumsi makanan-makanan yang memang lengkap gizinya, karena istilahnya lebih mudah bahasa yang kita sampaikan satu piring yang dimakan, tetapi untuk harus isinya itu dua piring, satu untuk si bayi, satu untuk si ibu. Jadi dengan komposisi makanan-makanan yang memang lengkap gizinya.
1: Begitu ya. Baik, saya ke Ibu Cut lagi nih,
0: Ya.
1: Bu.
0: Ya.
1: Ibu Cut, saya ke Ibu Cut, apa penting usia ideal pernikahan dalam mencegah stunting juga ini, Ibu Cut? Apakah memang
2: Ya,
1: itu cukup penting begitu?
2: betul. Sesuai dengan undang-undang dalam perlindungan anak juga ada ya, Pak Karno. Jadi bahwa batas usia perkawinan yang dianggap itu siap secara fisik maupun psikis itu di atas 19 tahun. Nah, itu dianggap. Kemudian kemarin juga kita baru diundang oleh Kemenak ya untuk melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini kepada anak-anak di Sekolahman 1 di Kabupaten Aceh Barat. Nah, di situ juga kita menyampaikan bahwa pentingnya menjaga sebelum mereka usia di atas 19 tahun bahwa hindarilah untuk melakukan pernikahan secara dini, karena memang dari kesiapan fisik juga seorang perempuan itu juga sangat menentukan bagaimana kualitas anaknya nanti akan dilahirkan.
1: Walaupun
2: Artinya
1: memang
2: memang
1: saat ini, walaupun memang masih ada yang menikah di bawah 19 tahun begitu.
2: Masih. Kalau dari informasi KUA kemarin, tercatat kurun waktu selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir mungkin ada sekitar 4 pasangan. Kemudian ada beberapa yang sudah ditolak oleh Kemenak bahwa memang tidak di-approve untuk dilakukan pernikahan walaupun itu sudah ada permintaan dari keluarga dan segala macam. Jadi untuk menekan angka-angka ini, tahun lalu juga di tahun 2025 kita juga pernah bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Aceh Barat, Pak Karno itu juga diundang sebagai memberikan sedikit edukasi lah kepada anak-anak di SMA Rongan. Itu juga kita sampaikan bagaimana pencegahan pernikahan usia dini ini harus digaungkan oleh seluruh lapisan dan itu sampai ke seluruh anak-anak sekolah, baik yang dari sekolah menengah pertama, kemudian menengah atas, yang kita hindari bahwa ketidaksiapan anak-anak nanti jelang persalinan ya, karena memang itu secara anatomi dan secara kedokteran atau medisnya memang anak-anak di bawah usia 19 tahun itu memiliki anatomi yang mungkin belum siap untuk menerima buah kehamilan seperti itu.
1: Baik. Baik, kita terima dulu penelpon pagi hari ini, Ibu Cut dan Bu Linda ya, sudah tersambung dengan Bang Hai yang ada di Samatiga. Assalamualaikum Bang Hai. Halo,
3: Halo
1: Bang Hai.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hai?
3: Kecil kali suaranya, Bu.
1: Gimana kabar Bang Hai?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat
3: cuacanya
1: ya?
3: Cuacanya kurang sehat juga nih sehat cuaca ya.
1: Iya. Cuaca di sana mendung atau hujan? Mendung ya.
3: Iya. Kan apa keadaannya juga kurang mendukung, maka kita pun tadi malam atau diserang subuhnya belum tidur ya,
1: nonton
3: bola ya.
1: Bang Hai, silakan mau ditanya apa ini? Soal,
3: ya di sini Bung Karno ya, ini pada ibu-ibu yang apa yang narasumber kita ya, dua orang ya.
1: Iya. Ada Bu Cut sama Bu Linda.
3: Masalah stunting ya, masalah stunting ini masalah yang krusial di apa di saat ini ya. Menurut saya ini bagaimana solusinya supaya stunting tersebut jangan sampai terjadi pada masyarakat kita, khususnya kayak dibilang tadi ya, di Kabupaten Jawa Barat di Johan Pahlawan. Seharusnya di Johan Pahlawan itu jangan, tidak ada stunting di situ ya.
1: Ini malah Johan Pahlawan yang tinggi gitu ya.
3: Iya tadi di Johan Pahlawan kan, Bung.
1: Betul.
3: Nah, seharusnya di Johan Pahlawan tidak ada stunting. Kenapa sih? Di situ kan kita lihat-lihat ikan aja di pasar udah mulai apa? Enggak apa, udah mulai apa? Terutama gini kita ya kan.
1: Salah
3: nah,
1: satu penyebabnya
3: aja,
1: tadi
3: kalau tadi beli walaupun nggak punya duit, walaupun punya duit, lihat aja seharusnya di Johan Pahlawan dia apa timbul yang stunting. Lalu bagaimana pencegahan stunting dulu supaya masyarakat kita gini, Bung Karno, kan menurut saya nilai ini masyarakat kita ini masih kurang makanan yang bergizi apa apa di apa yang suka ya, saya lihat di apa di kampung-kampung apalagi yang bergizi contoh ikannya ayamnya gitu ya kurang minat ya masyarakat kita. Apakah memang itu terpengaruh pada dananya atau uangnya yang tidak ada atau itu bagaimana ya? Itu bagaimana? Maka maka baru menurut saya ini terjadilah stunting ya. Yeah. Bagaimana memberikan apa perspektif pada masyarakat supaya masyarakat kita harus betul-betul dijalankan makan ikan.
1: Mm.
3: Makan ikan dan telur dan juga lain-lainnya supaya jangan sampai terjadi ya apa stunting kepada masyarakat kita. Itu satu. Yang kedua, kayak dibilang tadi, anak sekarang mencegah kan umur-umur apa, umur dini pernikahan, umur 18 tahun, yeah. 19 tahun. Itu bagaimana solusinya? Karena kan banyak kan kadang-kadang di zaman teknologi ini banyak sekali kan anak-anak kita pacaran lebih HP dari ini, lalu habisnya didekati, habis didekati nanti apa timbulnya hamil, macam-macam terjadi. Lalu bagaimana kalau tidak kita nikahin? Itu mengusahakan siapa? Maka dalam hal ini menurut saya, mari sama-sama kita mengambil kebijakan dan secara konsisten dalam mencegah hal ini supaya stunting ini betul-betul apa jauh dari masyarakat kita. Apakah memang stunting ini tidak pengaruh dengan MBG kemarin, Bung? Itu kan menurut saya kan MBG itu kan untuk menambah gizi juga ya kan?
1: Iya.
3: Nah, menambah gizi untuk apa generasi kita masa apa di Indonesia tahun 45. Lalu kalau memang masih itu terjadi, itu menurut saya ini harus betul-betul kolaborasi dengan apa MBG tersebut ya, MBG tersebut supaya nanti ditambah lagi apa perpanjangan MBG ya, ini di pihak-pihak yang terkait jangan ada lagi terjadi stunting di daerah kita khususnya Aceh.
1: Baik.
3: Dan juga Melabut. Itu barangkali pendapat saya, Bu.
1: Baik, terima kasih Bang Hai.
3: Yo, kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hai yang ada di Sama Tiga pagi hari ini. Mungkin saya ke Ibu Cut ya. Ibu Cut, bagaimana melihat tadi Bang Hai menyinggung soal penurunan stunting? Seharusnya memang di Johan Pelawan itu tidak ada stunting ya. Tapi malah di Johan Pelawan stuntingnya tinggi. Kemudian asupan tadi ya, asupan seperti ikan kenapa tidak dimanfaatkan ikan untuk bisa dikonsumsi, dan juga penanganan stunting ini melalui MBG begitu. Bagaimana ini, Ibu Cut?
2: Baik, menarik ya. Terima kasih Pak Ai sudah menyapa kita juga di pagi ini ya. Sudah join di bincang-bincang kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap tadi memang bahwa ini perlu penanganan yang memang bersama seharusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk konsumsi makanan sendiri, seperti yang kita tahu bahwa saat ini pola masyarakat itu sudah jauh berubah, Pak Karno. Jadi yang dari dulu bahwa makanan itu disiapkan sendiri, kemudian sekarang sudah siap saji, kemudian gampangnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan baik dari ibu rumah tangga, anak-anak, dan semua bisa mengakses dengan lebih mudah. Artinya ada kemudahan dan tetapi juga mungkin ada plus minusnya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang bahwa ini bukan hanya pekerjaan pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya seperti tadi MBG, pemerintah sudah menyediakan, kemudian tetapi mungkin ada anak-anak yang tidak mengkonsumsi, kemudian lebih suka jajan seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang memang harus kita perhatikan bersama. Kemudian masuk ke pernikahan dini tadi. Nah, seperti itu. Ini ingin saya sampaikan juga bahwa kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya program namanya Gerakan Ayah Teladan. Nah, karena fenomena fatherless kita sekarang cukup tinggi juga, Pak Karno. Jadi ketidakhadiran sosok seorang bapak itu cukup tinggi juga, yang artinya bahwa ada loss control yang atau memang pengawasan yang memang kurang dari figur si bapak. Nah, artinya si anak juga bisa mengakses media sosial dengan mudahnya, dengan leluasannya, tanpa ada pengawasan juga dari orang tua. Sekolah hanya beberapa jam, tetapi selebihnya itu juga orang tua bertanggung jawab terhadap bagaimana anak ini bertumbuh kembang, tidak hanya dititipkan di sekolah, kemudian di dayah, kemudian di tempat pengajian. Artinya memang peran orang tua juga cukup besar di sini, karena kita tahu bahwa saya sering melihat fenomena gini, Pak Karno, sekarang ya, terhadap anak-anak remaja. Jadi kalau anak-anak sekarang ada yang suka berdiam diri di kamar. Nanti orang tua kan senang gitu kan. Oh, anak saya nggak suka kemana-mana. Atau memang lebih suka berdiam diri di rumah dan di kamar. Tapi tidak pernah dicek dia di kamar itu ngapain gitu. Terus apakah dia belajar, apakah dia tidur, atau hanya yang dia fokuskan hanya dengan scroll TikTok, Instagram dan segala macam dan media sosial lainnya. Di situ juga ada kita nggak tahu nih pengaruh orang di media sosial itu, dia ketemu dengan orang dewasa yang mungkin menyamar menjadi teman sebayanya.
1: Tapi banyak kasus-kasus seperti itu ya,
2: Wujud ya. Awalnya batasnya sekian sampai ada yang memang sudah di luar batas sampai si anak sendiri merasa ya dunianya itu hanya dengan dia dan handphonenya saja, tidak butuh orang lain, itu juga bisa. Nah, itu juga salah satu kehadiran figur bapak itu memang sangat dibutuhkan di dalam keluarga, karena memang anak-anak sekarang menyampaikan bahwa selain mereka kritis, tapi mereka juga merasa harus di backup secara penuh. Tidak hanya oleh ibu. Oleh karena itu kemarin kita juga sudah bekerja sama juga dengan beberapa SKPK, termasuk Pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran hari Sabtu kemarin, gerakan mengambil rapor anak sekolah. Kemudian itu ayah tuh gerakan mengajak ayah mengambil rapor. Nah, nanti sekaligus juga mengantar anak sekolah di hari pertama. Itu sudah keluar surat edaran di Bupati. Artinya pemerintah sendiri sudah sangat concern untuk bagaimana caranya menghadirkan, kemudian membuat program ini menjadi lebih bermakna seperti itu, Pak. Karena tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga didukung dengan surat-surat edaran yang mengajak seluruh ASN. Kemudian kita kemarin juga sudah mengirimkan beberapa foto bapak-bapak kepala dinas kita mengambil rapor anak dan kita laporkan ke kementerian. Nah, seperti itu.
1: Tapi masih artinya banyak juga bapak-bapak yang masih enggan juga gitu ya,
2: Bu Citi. Betul. Nah, itu dia, karena selama ini kan stigma di masyarakat semua urusan anak-anak kan semua urusan ibunya. Kan tidak seperti itu. Memang daya pertama seorang anak itu berada di ibu. Nah, itu tidak dipungkiri. Tetapi kehadiran sosok bapak ini menurut penelitian loh, Pak Karno. Jadi potensi seorang anak itu dekat dengan figur bapak di waktu kecil, potensi dia lebih cerdas ke depan itu lebih besar. Nah, itu literatur yang menyebutkan. Artinya memang kita mencoba menghadirkan sosok figur bapak ini juga, salah satu itu tadi bisa kalau tangki cinta anak pertama, apalagi anak perempuan, itu sudah penuh oleh bapaknya di rumah, yakinlah dia tidak akan mencari itu di luar. Karena dia sudah cukup berada di rumah, sudah cukup perhatian dari bapaknya gitu loh. Kan gitu ya, karena memang betul. Sekarang kita tidak bisa batasi, di luar rumah dia sudah bukan anak kita lagi dalam tanda kutip ya, Pak Karno. Dia punya teman dan lingkungan sendiri ya. Bagaimana kita di rumah memberikan izin atau membolehkan dia keluar itu dengan itu tadi, dengan segala sesuatu yang kita punya, yaitu tadi konsep keluarga. Bagaimana konsep keluarga dibangun, kan gitu, Pak Karno.
1: Baik.
2: Nah, jadi tidak hanya ada ibu di situ, tapi ada bapak.
1: Baik.
2: Nah, bagaimana tadi Bu Kabit juga menyampaikan bahwa yang nggak boleh sering ke posyandu itu malah imunisasi kita sering tidak tercapai juga maksimal, juga salah satu peran bapak tadi yang tidak mensupport atau mendukung. Ibunya sudah mau bawa, tetapi bapaknya tidak mau repot atau tidak mau anaknya sakit.
1: Kalau bisa ditemanin lah, gitu ya. biar waktu bersamanya lebih banyak, begitu ya.
2: Betul. Baik. Jadi kebersamaan itu jauh lebih berkualitas seperti itu.
1: Baik, kalau Bu Linda sendiri ada tambahan mungkin dari pertanyaan Bang Hai, Bu Linda?
0: Baik Pak, terima kasih. Saya setuju bahwa peran keluarga itu sangat besar, bahwa bahkan mencapai 80% ya.
1: 80%.
0: Dan 20%-nya itu adalah peran kita bersama. Jadi memang selain orang tua, ibu ya, dukungan bapak sangat penting, karena itu sering petugas kesehatan mengalami beragam persoalan terkait dengan bapak-bapak ini. Kadang-kadang ibu sudah membawa anak pesandu, tetapi si bapak melarang karena hanya karena takut demam. Jadi kami sering menyampaikan, ini bagaimana ini Pak, anak demam bermain hujan di luar itu boleh, tetapi anak demam di posyandu ini kok seakan-akan menjadi momok yang menakutkan. Padahal demam itulah yang membuat imunisasi ini tercapai, imunisasi ini berhasil seperti itu. Kan tidak, demam itu kan tidak berkelanjutan atau berkepanjangan.
1: Karena setelah imunisasi itu kan bisa diberikan obat pereda panas begitu ya, paling tidak kan di kompres begitu ya.
0: Nah, jadi seakan-akan demam ini menjadi persoalan yang dibesar-besarkan seperti itu. Nah, mungkin saya juga apa namanya, kalau di desa-desa ini sangat sulit kita sampaikan dan sangat sulit kita kompromi dengan seorang bapak-bapak itu.
1: Terus Bu Linda, kendala yang sering dihadapi ini kan berkaitan dengan Ibu sampaikan tadi dalam intervensi kesehatan di masyarakat, apa yang paling dominan terjadi di desa misalnya atau di perkampungan begitu?
0: Iya, karena kita masih masih menganut kebanyakan itu terkait dengan pertanyaan bapak tadi ya, masih menganut pola makan asal kenyang.
1: Pola makan asal kenyang gitu ya?
0: Pola makan asal kenyang, padahal kan kita ada juga melihat isi piringku ya, yang beragam beragam kandungan di dalam isi piringku itu. Jadi untuk merubah apa namanya pola pikir masyarakat kita, mungkin itulah banyak hal-hal, banyak kendala yang kita alami. Misalnya sebutlah anaknya stunting. Oh, anak saya makannya kenyang setiap hari, apa namanya, dengan ikan. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa ikan itu tidak boleh. Namun ada komposisi-komposisi lain yang wajib kita penuhi sebenarnya, seperti itu. Namun banyak juga kita melihat saat ini masih misalnya makan nasi dengan makanan yang siap saji, dengan rasa yang enak ya, karena penyedap, itu sehingga yang didapati oleh anak itu hanya karbo, hanya karbo dari nasinya saja, sedangkan protein dari hewani, nabati itu tidak ada. Dan ini sulit kita untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, apalagi di awal-awal stunting ya, di awal-awal stunting. Tadi pernah saya katakan bahwa stunting ini hanya karena pendek gitu, karena ayahnya pendek atau kakeknya pendek, jadi anak saya tidak bermasalah gitu. Namun kita terus berjuang Pak, jadi kita tidak, istilahnya kita tidak menyerah, karena ada beberapa tindakan dari kita. Kita juga mengecek kesehatan ya, cek rutin. Mana tahu kemungkinan anak-anak tersebut itu mempunyai penyakit penyerta, sehingga pertumbuhannya juga terganggu. Nah, ini juga pernah beberapa anak yang mempunyai penyakit penyerta itu kita rujukkan pertama ke rumah sakit kita di Cunyadin, dan kita lanjutkan ke Jenderal Abidin, seperti itu Pak.
1: Baik, kalau penyakit penyerta ini tidak begitu banyak ya yang dirasakan oleh anak-anak begitu ya?
0: Tidak, hanya misalnya kalau kayak di Waila Barat itu ada stunting, itu sekitar penyertanya itu 3 orang misalnya, atau 4 orang seperti itu. Ada kasus kemarin baik balita yang dengan bocor jantung, ini tetap kita dampingi dan kita rujuk ke Banda Aceh.
1: Baik, ada langkah preventif Ibu Linda yang mesti dilakukan masyarakat secara mandiri agar terhindar dari stunting ini?
0: Langkah-langkah preventif yaitu tadi, pertama kita juga terus menyampaikan, mengajak masyarakat untuk hidup sehat ya, ABS. Jadi pertama sekali kita mencegah, berfokus kepada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari semenjak ibu hamil ya, kemudian pemenuhan gizi di saat ibu hamil, pemeriksaan kehamilan rutin, dan memberikan ASI eksklusif dan empasi kepada balita tersebut.
1: Baik, saya ke Ibu Cut lagi. Ibu Cut, ada tantangan apa nih yang cukup dominan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan selama ini, Ibu Cut?
2: Ya, baik. Kembali lagi kepada peran serta masyarakat, seluruh lapisan, seperti itu Pak Karno. Jadi kita sering menghadapi masyarakat yang mungkin secara tidak langsung ya, tidak langsung mungkin tidak mau terlibat, kemudian tidak peduli, kemudian acuh tak acuh, itu masih ada. Nah, salah satunya juga yang paling kita khawatirkan adalah yang sampai saat ini mungkin masih ditemukan ada pemberian pisang ya pada bayi. Artinya memang ASI ini masih jadi kerjasama yang memang memang berat untuk kita, karena memang yang kita hadapi itu kalau si orang tuanya sudah setuju, nanti mungkin ada peran nenek di situ yang memberikan, yang tidak boleh diberikan di 6 bulan pertama kelahiran bayi. Nah, seperti itu yang menghambat. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan juga seperti itu, Pak Karno. Jadi kurang mau terlibat dari masyarakat. Okay. Kemudian kalau kan sementara usaha dari pemerintah juga sudah cukup luar biasa ya, saya rasa mungkin program tidak kurang yang dilahirkan kemudian dihadirkan di tengah masyarakat, sosialisasi, edukasi. Kami melalui teman-teman PKB juga melakukan pendampingan ya secara langsung kepada keluarga-keluarga resiko tadi, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu proses yang mungkin tidak mudah dan tidak cepat, tetapi insya Allah seiring waktu mudah-mudahan pola pikir atau perilaku dari masyarakat kita akan jauh lebih baik lagi dalam menerima apapun yang memang kita sarankan, kita arahkan, kemudian kita berikan pemahaman terkait kebutuhan mereka sendiri, seperti itu.
1: Kalau keterlibatan desa sudah cukup baik ya selama ini ya?
2: Sudah Pak Karno. Kalau di program bidang KB sendiri, karena memang kita ada salah satu program yang namanya program Kampung KB ya, artinya semua dipusatkan di desa, di mana di situ ada operator, kemudian ada rumah dataku ya. Jadi kalau dari Kemenduk Bangga sendiri, mudah-mudahan sudah cukup membackup beberapa kebutuhan di masyarakat. Oleh karena itu, seperti di desa juga kita bentuk seperti tahun lalu ada kegiatan POKTAN namanya, kelompok kegiatan. Di situ ada support anggaran juga untuk bagaimana masyarakat memanfaatkan namanya kader bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja. Nah, itu sudah ada Pak Karno. Jadi, dan itu pun secara anggaran juga disupport oleh Kemenduk Bangga di tahun lalu, dan tahun ini mungkin akan berproses juga. Artinya tentang penyuluhan dan sinergitas kita tetap terjalin dengan dinas kesehatan, dalam artian memang teman-teman pelaksana untuk dinakes juga itu kan berada di bawah dinas kesehatan. Bagaimana kita berupaya kebutuhan masyarakat itu tetap tercover di kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik. Mungkin seperti itu.
1: Baik, mungkin di closing statement, ada harapan apa yang ingin Ibu Cut sampaikan dari DP3 AKB ke depannya dalam penurunan angka stunting di Aceh Barat, Ibu?
2: Ya. Baik, kalau DP3 AKB sendiri mungkin karena program kami itu adanya di preventif ya, jadi bagaimana cara mencegah keluarga yang memiliki resiko stunting untuk tidak terjadinya stunting pada saat dia nanti melahirkan anaknya, seperti itu. Artinya memang kalau terjadi kehamilan, tetap kontrol dengan rutin, kemudian kepada tenaga ahli ya, baik itu di tenaga kesehatan bidan maupun dokter spesialis maupun dokter umum. Nah, seperti itu. Kemudian melakukan pemeriksaan ya sesuai dengan arahan dan anjuran, di mana ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil. Kemudian kepada bayi ya yang baru lahir atau baduta, ya cukupi bagaimana caranya peran serta keluarga. Itu sangat menentukan bagaimana proses tumbuh kembang seorang anak, bagaimana dia nanti bertumbuh juga tidak sampai dengan terdiagnosa stunting. Artinya kecukupan gizi, walaupun di sekarang serba instan, tapi tetap komposisinya itu terpenuhi. Dan mungkin terakhir mungkin gini Pak Karno, kebetulan saya juga saat ini masih sebagai Ketua IBI Kabupaten Aceh Barat, Ikatan Bidan Indonesia. Hari ini kebetulan hari ulang tahun IBI, jadi saya izin mengucapkan selamat hari ulang tahun IBI juga untuk seluruh rekan-rekan sejawat setanah air, khususnya bidan-bidan di Kabupaten Aceh Barat. Tetap semangat, tetap ikhlas dalam bekerja. Kemudian kita masih menjadi garda terdepan dalam kesehatan di desa. Jadi bantu program pemerintah atasi stunting anak-anak Kabupaten Aceh Barat, wujudkan program Pak Bupati menurunkan angka stunting sampai dengan 20% di Kabupaten Aceh Barat. Baik. Demikian mungkin Pak Karno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Ibu Linda dulu. Ibu Linda, mungkin ada tambahan apa pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat Aceh Barat agar bersama-sama bisa mencegah stunting nantinya. Silakan Ibu Linda.
0: Ya, terima kasih Pak Karno. Mungkin tadi tidak tersentuh oleh kita bahwa faktor stunting tersebut juga tidak luput dari rokok ya Pak ya. Jadi di akhir acara kita saya ingin menyampaikan kami para ibu-ibu, para keluarga, anak-anak ini kami tidak melarang si bapak untuk merokok, tapi merokoklah dengan tertib. Jika bisa di rumah merokoklah di halaman, jangan di meja makan, apalagi di ruang tamu, di tempat nonton di tempat keluarga, tempat nonton TV. Jadi sama-sama kita menjaga, karena merokok ini tidak hanya mengorbankan si perokok, tapi ibu hamil dan anak-anak, balita, dan kami semua yang perokok aktif ini, perokok pasif ini akan menerima akibat dari si bapak-bapak yang merokok. Mungkin itu pesan dari saya. Jadi kami tidak melarang bapak-bapak merokok. Merokoklah dengan disiplin. Seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Linda. Baik, pendengar dan pemirsa Perusahaan RRI Melabu, demikian dialog kita hari ini di program Melabu Menyapa dengan tema penanganan stunting di Aceh Barat. Dari perbincangan ini tentu kita memahami bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut pola asuh, ya, tadi sudah disampaikan perencanaan keluarga dan juga kesadaran bersama, ya, perlu kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan hingga masyarakat itu sendiri. Terima kasih, insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih juga narasumber yang sudah berkenan menyisikan waktunya untuk bisa hadir di pagi hari ini melalui via Zoom. Ada Ibu Cut Yulia, beliau adalah Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB Aceh Barat, dan ada Ibu Saflinda Yunita SKM, beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, tentunya di Melabuh Menyapa dengan topik-topik yang menarik lainnya. Saya Reno undur diri, insya Allah kita ketemu lagi dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat. Semangat. Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siang.

0: tersebut, dan nanti kita juga akan berkontribusi langsung ya, bakal menanyakan langsung juga kepada pihak-pihak yang berwajib gitu ya kan, yang berwenang maksudnya, untuk menjawab langsung ya hal-hal apa saja yang Anda laporkan di program Halo RRI ini. Apapun itu, baik tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang situasi lalu lintas ataupun jalan, dan hal-hal yang masih belum sesuai dengan apa yang Anda rasakan gitu ya kan, atau informasi-informasi yang lagi viral sekarang yang ada di daerah Anda ya. Nah, yang belum mendapatkan solusinya, yang belum mendapatkan ya arahannya ya, langsung aja ikutan bergabung bersama kita di 0811 688 9697. Untuk itu pendengar, seperti biasa selama beberapa puluh menit ke depan bisa menunggu penelpon-penelpon yang mau ikutan bergabung bersama kita di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Iya, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu, sambil Meiza menunggu dan juga nantinya Meiza akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program 1 di program Halo RRI ini. Tentu saja Anda tahu ya informasi mengenai Betong Ateuh ya, yang menolak aksi tambang tersebut juga. Ini juga merupakan salah satu informasi yang lagi viral-viralnya. Nah, jika Anda masih banyak hal-hal yang ingin Anda informasikan kepada kami ya, langsung aja dihubungi kita di 0811 688 9697. Nah, nanti Mesa juga akan hadirkan informasi ini untuk Anda. Tapi sebelumnya Mesa juga masih menunggu tanggapan-tanggapan Anda mengenai hal-hal yang terjadi di wilayah Anda di via telepon 0811 688 9697. Untuk itu pendengar, langsung aja bergabung bersama kita di kesempatan pagi menjelang siang ini ya, untuk program Halo RRI. Tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan program 1 bersama Meiza, kita juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi-informasi juga akan Meiza hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda, karena nanti Meiza juga menginformasikan pada pukul 10 sampai pukul 11 siang nanti kita juga berada di program Sanksi. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan ya langsung ya Satreskrim Narkoba Polres Aceh Barat. Nah, ngomong-ngomong narkoba, Mesu juga nanti akan hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai Ikan Aceh Barat ya, ajak generasi muda jauhi narkoba. Nah, selain itu pendengar, sambil Meiza menghadirkan informasi-informasi untuk Anda, tentu saja pendengar juga bisa ikutan bergabung bersama kita di 0811 688 7903. Nah, 0811 688 9697 ya, yang tadi Meiza sebutin nomor program Mas 2. Dan pastinya untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, kita masih menunggu ya laporan-laporan Anda. Terus juga yang pastinya untuk Anda yang mau menghadirkan informasi-informasi seputar tempat tinggal Anda yang memang masih belum teratasi akibat bencana banjir, atau bantuan-bantuan yang belum Anda dapatkan, atau hal-hal lain yang masih membuat Anda masih kurang nyaman ya, langsung saja hubungi kita pendengar dan juga pemirsa di 0811 688 9697. Ya, untuk itu kita coba angkat dulu satu penelpon yang ikutan bergabung bersama kita. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Endang.
0: Oke, dengan Kak Endang ya. Kak Endang, untuk program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, ada informasi apa nih yang bisa kami terima dan bisa kami tanggapi nantinya? Dan nanti juga kita akan coba menghubungi langsung ya bagi Kak Endang, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita. Silakan Kak Endang.
1: Kalau Kak Endang, ini bukan masalah ini ya, masalah hukum perlindungan untuk anak ini, kayak anak ingin tahu.
0: Oke. Hukum perlindungan untuk anak. Kenapa itu perlindungan untuk anak nih, Kak Endang?
1: Ada dulu kan ceritanya dulu. Umur 2 tahun anak tersebut dititipkan ke saudara.
0: Oke.
1: Karena ibunya sakit.
0: Iya. Yeah.
1: Kan udah setelah usia 13 tahun, 12 tahun mau SMP. Ibu tadi yang dititipkan anak itu bukan orang lain ya, Meiza ya, masih ayah dan apa adik dari ayah anak tersebut,
0: okay.
1: Masih keluarga sendiri kan?
0: Masih keluarga sendiri.
1: Ya, setelah itu.

0: ibu di umur anak 12 tahun, si ibu, si bunda tersebut meninggal.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Meninggal, terus setelah meninggal tadi, tinggallah si anak sama si ayah.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Berarti si ayah itu kan udah berdua sama anak aja di rumah kan?
1: Iya. Yeah.
0: Setelah itu umur si anak 20 tahun, meninggal pula si ayah lagi.
1: Iya.
0: Yang Kak Esa tanyakan di sini.
1: Iya.
0: Kan kehadiran si ibu yang ibu kandungnya kan masih ada nih sama ayah kandungnya.
1: Oke. Okay. Tapi keberadaannya tahu nggak di mana?
0: Tahu memang sih, masih satu kampung juga.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Sama orang tua kandungnya.
1: Iya.
0: Masih berhak, adakah hak perlindungan itu jatuh ke ibunya, ibu kandungnya lagi?
1: Oke, masih ada atau tidak ya hak asuh ya. Itu jatuh ke ibu kandungnya lagi karena orang tuanya itu masih ada gitu ya. Sedangkan masih orang tua ada. Angkatnya itu masih udah meninggal dua-duanya.
0: Yang bunda tadi dari adik ayahnya ya, walinya lah masih ada hubungan darah sama si anak tersebut kan.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan kehadiran ibunya kan setelah tahu ayahnya meninggal kan ibunya terkejut juga kan.
1: Iya.
0: Itu tadi. Sakitnya sih nggak seberapa sakit, cuman kelihatannya agak kurang meja, tapi badannya sehat, dia masih bisa kok untuk merawat, mengisi apa di rumah, bisa lah, kan. Terus, yang Kak Nek ingin tahu lagi, masalah harta nih meja, banyak nih harta ditinggal sama ibu, sama si ayah angkatnya.
1: Oke, okay. Berarti harta yang ditinggalkan tuh banyak sama ayah angkatnya. Okay.
0: Jatuh kemana? Tapi sebagian memang udah dibagi sih. Yang si anak tuh udah ditunjukin, yang tuh jatah si anak angkat tadi udah ditunjukin sama ayah angkatnya kan. Tapi dari si pihak ibu tadi, si ibu nih sebelum meninggal beliau seorang kepala sekolah juga, ada meninggalkan harta juga. Itu harta yang dengan ini si ayah angkat tuh apa bisa jatuh ke anak angkatnya atau memang diambil sama orang lain atau walinya atau dari pihak dari pihak keluarga ayah angkat itu tadi. Itu aja yang karena ingin tahu meja ya.
1: Oke, oke.
0: Nanti penjelasannya Kak Enda. Terima kasih.
1: Oke, oke. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Enda udah ikutan bergabung bersama kita ya. Dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ya. Dan nanti kita juga akan coba berkonsultasi juga ya kepada pihak-pihak terkait ya. Insya Allah nanti bakal langsung dijawab. Mesa kasih kabar dulu kepada pengarah acara kita, biar nanti kita langsung menghubungi pihak-pihak terkait dan bakal direspon langsung ya untuk tanggapannya, oke? Nah, untuk kita pendengar, sambil kita menunggu penelpon-penelpon lainnya dan juga sambil kita akan menghubungi juga narasumber kita ya untuk menanggapi langsung ya mengenai hak anak ini. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena Messi juga akan hadirkan terlebih dahulu satu single untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan kembali.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini kita masih di program Halo RRI dan masih bersama Meza yang tentu saja akan terus lanjut menemani Anda di program Halo RRI ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah tentu saja untuk Bu Endang ya, sabar ya, nanti kita coba menanggapi langsung ya untuk hal-hal yang sudah coba Bu Endang sampaikan kepada kami. Dan untuk itu pendengar dan juga pemirsa yang masih mau ikutan bergabung bersama kita, langsung saja di 0811689697 yang mau menghadirkan informasi-informasi kembali untuk untuk RRI di program Halo RRI ini. Dan apapun keluhan Anda, apapun aduan Anda, tentu saja kita akan langsung ya coba, insya Allah akan coba menanggapi langsung ya. Dan kita juga akan meminta pihak-pihak terkait untuk langsung ya menjawab ya apapun pertanyaan-pertanyaan, apapun aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan kepada program Halo RRI ini. Nah sambil kita menunggu kembali pendengar ya, informasi-informasi dan juga aduan-aduan dari masyarakat ya, baik itu di Kota Malabo dan juga sekitarnya ya, atau di bagian barat selatan Aceh ini, langsung saja ikutan bergabung bersama kita di 0811-688-9697. Nah untuk itu pendengar, salah satu informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda di program Halo RRI untuk pagi hari ini mengenai IKAN Aceh Barat, Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba. Nah, Organisasi Inspirasi Keluarga Anti Narkoba atau IKAN Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen dan setia dalam mengedukasi anak muda di wilayah Malabo mengenai dampak buruk serta bahaya laten narkoba. Nah, langkah edukatif ini juga kembali ditegaskan dalam program siaran pada Selamat Pagi Teman Pro 2 di RRI Programa 2 Malabo yang menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD IKAN Kabupaten Aceh Barat dan Bapak Rahmatillah Rusli sebagai narasumber utama dan dipandu juga oleh Nanda selaku host acara pada hari Selasa kemarin. Nah, diinformasikan pendengar dalam dialog interaktif tersebut ya, pembahasan yang berfokus pada tema krusial yaitu narkoba dan juga mental healthy generasi muda ini menjawab pertanyaan dari narasumber ya, tentu saja dampak nyata zat adiktif tersebut ya. Dan Bapak Rahmatillah Rusli juga memaparkan secara gamblang ya bagaimana narkoba merusak masa depan dan fisik dan kesehatan mental para remaja. Tidak hanya itu pendengar, beliau juga menekankan pentingnya metode pendekatan emosional yang selama ini diterapkan oleh IKAN dalam merangkul generasi muda agar mereka tidak merasa dihakimi melainkan dirangkul untuk menjauhi lingkungan setan tersebut. Nah, selain mengupas tuntas tata cara sosialisasi yang efektif, tentu saja Bapak Rahmatillah juga menjelaskan strategi pencegahan dini yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga ya, penguatan karakter hingga pentingnya literasi digital ya, agar para pendengar setia khususnya pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Dan tentu saja Ketua DPD IKAN Aceh Barat ini juga menyampaikan harapan besar dan juga seruan aksi nyata bagi seluruh elemen daerah. Beliau juga mengajak pemerintah daerah atau pemda organisasi kemasyarakatan, komunitas ya, serta media juga untuk memperkuat kolaborasi dan juga menyatukan visi dalam mengepayakan ya gerakan Say No to Drug ya. Dan menurutnya sinergi yang kuat ini adalah kunci utama untuk menyelamatkan mental healthy serta masa depan generasi emas di Bumi Teuku Umar dari ancaman narkoba dan juga perjudian. Nah itu dia satu informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda di program Halo RRI ini. Dan nanti kita juga akan coba menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 dan Meza juga masih akan menunggu ya penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Malabo. Untuk itu pendengar ya, kita juga menunggu ya rekan Dharma juga untuk bisa bergabung bersama kita untuk menghadirkan langsung ya tanggapan dari narasumber yang tadi juga sudah kita coba hubungi. Dan juga untuk Kak Endang yang pastinya semoga aja nanti apapun yang disampaikan ya oleh narasumber kita semoga bisa dipahami gitu ya pendengar, dan bisa ditindaklanjutin gitu ya. Nah untuk itu kita sudah terhubung langsung ya Kak Dharma ya, bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini untuk program Halo RRI, seperti laporan yang disampaikan juga oleh Kak Endang ya, tadinya mengenai hak asuh anak dan juga harta gonogini gitu ya. Nah untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 karena kita juga sudah bersama rekan kita ada Kak Dharma untuk pagi hari ini untuk memaparkan langsung dan langsung juga ditanggapin oleh pihak-pihak yang berwenang ya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Endang tadi. Nah silakan Kak Dharma.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Maiza ya. Dan juga nih untuk pendengar kita ya, pendengar ya, pemirsa dan juga tim kameramen kita ada Bung Fajar ya kan. Jadinya kesana kesini nih ya. Karena memang setiap untuk semua, karena ini kita di program Halo RRI Maiza, kita ya, juga ingatkan pendengar jika memang ingin ada pertanyaan, aduan-aduan ya, kita akan terus hari ini bertanya. Jika memang kita punya waktu, kita langsung minta
0: tanggapannya gitu ya.
1: Iya, untuk narasumber mana yang nantinya bisa menanggapi ya.
0: Benar.
1: Jadi gerak cepat untuk pendengar yang lain dan juga pemirsa. Nah, ini ada pertanyaan tadi Kak Endang ya Maiza ya. Kak Endang di seputaran Melabo. Baik, Kak Endang ini pertanyaannya sudah Dharma terima tadi melalui Maiza juga ya. Dan pendengar juga pemirsa, kita juga minta langsung ini bagaimana tanggapan dari Ustadz Armia Maiza ya.
0: Kita karena ini mengenai hak asuh anak.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ini sebenarnya tadi pertanyaan dari Kak Endang sebenarnya itu hak ya, hak anak, bukan perlindungan anak ya. Nah, baik.
0: Kalau perlindungan anak adanya kekerasan gitu ya.
1: Iya, tadi waktu kita simak ternyata masalah harta dapat nggak untuk anak angkat kan seperti itu ya.
0: Dan apakah anak itu bisa kembali nggak kepada orang tuanya gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Oke, silahkan Kak.
1: Baik, Maiza, kita sudah terhubung bersama Ustadz Armia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali kepada Kak Dharma dan juga rekan-rekan di studio.
1: Iya, ada Maiza nih.
2: Itu RRI Melabu.
0: Iya, ya. Terima kasih Pak Armia Tengku.
1: Baik, Ustadz, ini terkait pertanyaan dari pendengar kita tadinya ya, pemirsa kita yang sudah bergabung ada Kak Endang atau Bu Endang di seputaran Melabo. Nah tadi pertanyaannya Dharma juga sudah jelaskan ke Ustadz ya tadinya ya, sebelum kita on air. Nah ini seperti apa nih Ustadz, adakah hak warisan untuk anak angkat atau seperti apa bentuknya itu, kalaupun diterima dari kedua orang tua angkatnya itu dalam bentuk apa? Seperti itu ya, apakah kategorinya hadiah kah atau mungkin hibah kan seperti itu ya. Dan kebetulan kedua orang tua dari si anak ini tadi, kedua orang tua angkatnya sudah tiada, dia memang mendapatkan hak itu, ada harta yang dia dapatkan dari ayah angkatnya ya.
0: Tapi yang dari ibunya itu belum.
1: Dari jelas, ya? Ibu angkatnya itu
0: ada juga harta, tapi
1: ada belum, harta tapi belum, maksudnya ini ada nggak untuk hak untuk dia gitu ya. Nah terus si anak angkat ini tadi, karena kebetulan kedua orang tua angkatnya sudah berpulang ke rahmatullah, dia masih memiliki ibu kandung walaupun ibunya sudah sepuh lah ya, sudah sedikit tua memang, tapi kondisi masih bisa untuk merawat anak tersebut yang usianya 12 tahun ya Meiza, berapa?
0: Udah 20-an tahun kayaknya.
1: Oh sudah 20, mungkin lebih kurang seperti itu, anak
0: seperti
1: remaja
0: itu
1: ya
0: tadi, iya.
1: Baik, nah ini apakah masih punya hak si ibu kandung nantinya untuk mengambil kembali hak asuh anak tersebut, seperti apa nih Ustadz?
2: Baik, yang pertama masalah angkat anak itu dalam istilah agama itu disebut dengan tabani. Tabani ada mengambil atau mengangkat seorang anak yang hidup bersama kita. Dalam Islam mengangkat anak itu adalah sebuah alternatif sebenarnya, bukan selama-lamanya boleh. Dalam artian si anak itu nanti bila dikembalikan lagi ke orang tua kandungnya, maka orang tua kandungnya berhak untuk menerima dan mengasuh daripada anak tersebut. Nah, jadi tetap si ibu, apa namanya, orang tua kandungnya tetap memiliki hak asuhnya sampai anak tersebut, apa namanya, terlepas kewajiban daripada orang tuanya. Yang kedua, mengenai dengan apa namanya, pemberian ataupun mendapatkan harta daripada si
1: orang tua angkat
2: atau si ibu angkat, itu kalau kita lihat di jalur warisan memang tidak ada. Si anak ini tidak mendapatkan hartanya, baik dari apa namanya ayah angkat ataupun ibu angkatnya itu, atau sebaliknya, harta umpamanya si anak itu punya harta, si ayah angkat dan ibu angkat juga tidak bisa mendapatkan warisan daripada harta tersebut. Cuma karena memang kita manusia punya sifat sosial, kalaupun diberikan harta kepada anak si angkat itu, baik oleh ayah angkatnya atau ibu angkatnya, itu bukan atas nama jalur warisan, bukan atas nama pemberian secara warisan, karena dia itu bukan ahli waris sebagai anak angkat saja. Namun boleh jadi itu pemberiannya sebagai hibah, pemberian cuma-cuma, atau sebagai hadiah, atau boleh juga sebagai sedekah, sebagai bekal hidupnya. Nah, jadi kalau untuk harta warisan, si anak angkat itu tidak mendapatkannya dari ayah angkat ataupun ibu angkatnya. Atau sebaliknya, si anak itu umpamanya dia sudah besar, diangkat oleh sebuah keluarga, sudah besar dia punya apa namanya pekerjaan, punya gaji, sehingga dia itu memiliki harta. Nanti apakah si ibu dan ayah angkat ini juga akan mendapat warisan ketika dia meninggal? Tidak. Ya, jadi kedua-dua pihak itu tidak mendapat warisan dari ayah dan ibu angkat ke anak angkat, ataupun anak angkat ke ayah dan ibu angkat, karena di situ tidak ada jalur warisan.
1: Baik.
2: Ustaz, diberikan itu adalah dalam bentuk hibah, wakaf, hadiah ataupun sedekah.
1: Baik. Ustaz,
0: jangan ditutup dulu, Ustaz. Ini kayaknya Kak Endang juga ikut bergabung bersama kita. Mungkin bisa disampaikan langsung nih oleh Kak Endang seperti apa gitu ya yang sebenarnya terjadi kepada anak angkat ini. Silakan Kak Endang. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Iya, silakan Kak Endang, nanti kita akan sampaikan ke Pak Ustaz. Oh, iya. Karena via telepon
3: kan
1: mungkin
3: Ustaz. Tadi Kak Endang udah dengar juga penjelasan dari Pak Ustaz. Apalagi katanya itu bukan ahli waris ya si anak tersebut ya. Maksud Kak Endang ini bundanya tadi itu waktu semasa beliau hidup tidak punya anak, kan? Sedangkan status bunda itu adik ayah dari si anak yang tadi.
1: Iya, Kak Endang. Kan halo.
3: Masih ahli waris kan?
1: Iya, halo Kak Endang.
3: Halo,
1: ya? Kak Endang, ini biar Dharma tanya ya, karena kita memang mau masuk ke situ nih pertanyaannya. Sebentar ya Kak ya.
3: Enggak, tunggu dulu Kak Endang, nanti kan terputus Kak Endang, nanti bisa Dharma mengerti bagaimana posisi si anak itu. Okay. Si anak itu sama ibu angkat tadi memang itu walinya, karena si ibu bunda tadi nggak ada anak, diambil anak itu. Jadi dia sampai dia meninggal tidak ada anak, sama bapak itu nggak ada anak. Yang cuman si anak itu satu-satunya kok anak itu. Sekarang anak itu hidup sendirian di rumah, dia masih dikuliahkan sama ayahnya baru semester 2. Nah, gitu ceritanya ya. Nanti biar Dharma mengerti ya, sampai ke Pak Ustadznya. Makasih Dharma, Meza.
0: Iya, sama-sama Kak Endang. Terima kasih kembali.
3: Ahli waris ya. Anak si anak tadi masih ada hubungan darah sama bundanya. Bundanya ini banyak ninggalin harta di dong ini. Ada rumah besar, ada mobil.
1: Baik, Kak Endang, terima kasih.
3: Dengan penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, ini tadi memang kita juga tadi Kak Endang kembali untuk menjelaskan ya. Dan ini tadi kita stepnya satu-satu dulu nih Ustadz menjawab. Memang tadi masuknya ke kategori anak angkat. Tapi Ustadz, kembali lagi si anak angkat ini tadi yang kita katakan ya, yang adopsi ini bukan orang lain, tapi masih keluarga sendiri. Itu orang tua angkat, ibu angkat si anak ini tadi, itu adik ayahnya, adik ayah kandung dari anak angkat ini sendiri, seperti itu. Nah, apakah dia masuk ke ahli warisnya atau seperti apa? Karena masih ada hubungan saudara seperti itu.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Baik. Jadi kalau adik ayah,
1: iya adik ayahnya, berarti dia tinggal sama bundanya karena adik ayahnya ini perempuan, bukan
0: tidak
1: laki-laki.
0: Punya anak,
1: tidak memiliki anak.
2: Iya, iya. Itu berarti harus kita lihat dulu, Kak Dharma, karena ahli waris itu kan dalam agama sudah ditentukan. dari pihak laki-laki daripada pihak perempuan. Jadi harus kita lihat dulu. Jadi itu maaf kita katakan nggak bisa kita jawab secara mutlak. Kadang si adik ayahnya ini atau pamannya yang dia itu punya bunda, kadang juga punya anaknya, punya orang tuanya, masih punya orang tuanya kan. Sehingga apa namanya si anak yang diangkat ini pun apa namanya dia kan punya orang tuanya juga. Jadi harus kita lihat dulu jalur warisan tersebut, apakah dia mendapatinya daripada harta si pamannya itu atau justru tidak mendapatinya.
1: Iya.
2: Jadi harus kita lihat kasusnya dulu. Ini harus kita lihat secara detail. Kalau kita jawab mendapatkannya dari arah mana dia dapatkannya, dan juga kalau kita jawab tidak mendapatkannya, mungkin apa namanya di pamannya itu masih ada abangnya ataupun ayahnya itu, kan? Ya. Jadi harus kita lihat dulu.
1: Ustaz,
2: apa namanya permasalahan secara utuh dia.
1: Iya Ustaz, izin Ustaz ya untuk mungkin biar Kak Endangnya mungkin lebih ini ya lebih jelas. Jadi seperti ini Ustaz, sedangkan yang mengasuhnya ini Ustaz ya, yang mengasuh si anak ini tadi. Bundanya bukan pamannya dia yang ada sangkut bersaudara ini ayah kandung dari si anak angkat ini tadi. Anak angkat ini yang adopsi itu adik ayahnya. Jadi adik ayahnya ini perempuan bukan laki-laki seperti itu ya. Nah, terus si dari orang kedua orang tua angkatnya ini, bundanya dengan suaminya ini memang tidak memiliki anak mereka. Makanya ambillah dia sedangkan
0: anak dari abangnya ya.
1: Iya, anak dari abang si perempuan ini tadi ibu angkat ini tadi. Jadi kebetulan karena kedua orang tua angkat si anak ini tadi sudah dua-duanya meninggal, jadi orang ini banyak meninggalkan harta, ada rumah, ada kendaraan seperti itu. Nah, ini seperti apa nih Ustaz? Karena ini posisi enggak ada anak nih sama sekali gitu ya.
0: Apakah jatuh ke
1: keponakan si ini ke keponakan si ibu almarhum ini tadi atau gimana gitu ya?
2: Iya. Oh, berarti di situ ada warisan apa namanya seorang adik untuk abangnya.
0: Iya, iya.
2: Yang abangnya ini sudah meninggal kah?
1: Bukan. Jadi si anak angkat ayah kandungnya ini sudah meninggal atau gimana? Enggak,
0: ayah kandung masih, dan ibu kandungnya masih ada dua-duanya.
1: Masih ada Ustaz. Tapi mungkin
0: yang
1: karena
0: meninggal ibu angkat dan ayah angkatnya. Ibu angkatnya ini adik dari ayahnya gitu Ustaz.
2: Ya. Oke, gitu ya. Baik. Jadi kayak gini. Ayah si anak angkat ini dia sudah meninggal. Lalu dia punya adiknya perempuan. Si anak angkat ini berarti tinggal bersama dengan adik ayahnya yang perempuan.
0: Iya benar.
2: Kayak gitu kan?
0: Ya,
2: kan? Nah, jadi pertanyaannya si adik yang perempuan ini daripada tempat tinggal anak tersebut dia punya harta warisan, punya harta lah. Yang jadi pertanyaan, apakah
0: harta itu
2: anak daripada abangnya itu yang diangkat sebagai anak angkat itu dapat warisan dari adik perempuan adik perempuan daripada ayah sekandung anak angkat ini. Jadi seperti antara abang dan kakak ataupun saudara sekandung. Itu pada dasarnya memang berhak mendapat warisan abang dari adik, adik dari abang kan. Hanya saja jika si adik ini meninggal tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Berarti si adik yang perempuan ini dia angkat anak abangnya, sedangkan dia itu tidak ada anaknya. Tidak ada anaknya, berarti kalau tidak ada anaknya, berarti si anak abang si apa perempuan ini ataupun keponakan dia ataupun anak yang dia angkat ini, dia itu mendapat warisan.
1: Berarti ada hak warisan. Dapat warisannya ya Ustaz?
2: Atas jalur daripada ayahnya, jika si adik yang perempuan ini ataupun bunda yang tempat dia tinggal ini tidak ada adik anak kandungnya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan juga tidak ada ayah kandungnya. Artinya si kakeknya itu, si kakek daripada anak angkat ini ataupun ayah daripada si bunda tempat dia tinggal ini, tidak lagi ada ayah kandungnya. Dia mendapat harta warisan dari jalur ayahnya.
1: Baik, berarti Ustadz, berarti dia mempunyai hak ya, karena bundanya ini tadi, mereka ini suami istri ini tadi yang sudah almarhum ini tidak memiliki anak, hanya memiliki keponakan ini tadi yang sudah diadopsi lah, kita katakan seperti itu ya. Baik, baik Ustadz. Dan kalau untuk saat ini Ustadz, kebetulan karena kedua orang tua angkat si anak ini tadi sudah meninggal, apakah punya hak untuk ibu kandung? Kebetulan si anak ini tadi masih memiliki kedua orang tua kandung ya. Bisa tidak kalau hak asuh itu mereka balik mengambil lagi kembali ke mereka seperti itu? Karena anak ini tinggal sendiri dia, seperti itu Ustadz.
2: Jadi si anak ini masih ada ayahnya,
1: masih
2: hidup ayah kandung,
1: ayah kandung masih, ibu kandung masih.
2: Oke, gini kak. Kalau masih ada ayah kandung,
1: gimana nih untuk hak warisan?
2: Yang meninggal ini kan adik ayahnya si bunda ini yang meninggal kan?
1: Betul.
2: Nah, berarti warisan itu sebenarnya jatuh kepada abangnya itu, ayah daripada anak si angkat yang pernah diangkat itu.
1: Jatuhnya
2: kalau kanan. Kalau masih ada ayah kandung daripada si anak ini.
1: Baik.
2: Nah, jadi bukan ke si anak itu, jatuhnya ke abang, ke abang daripada si
1: almarhumah tadi.
2: Iya, yang mengangkat anak tersebut.
1: Baik.
2: Nah, karena itu warisan itu kan antara abang dengan adik ataupun adik dengan abang. Jika tidak ada anak, anak laki-laki, anak kandung laki-laki atau anak kandung perempuan, ataupun tidak ada ayah kandungnya, maka jatuh harta si adik yang perempuan yang mengangkat anak abangnya itu jatuh ke si abangnya itu ataupun ayah kandung daripada anak angkat tersebut.
1: Baik.
2: Kalau memang masih hidup,
1: masih ada ayahnya.
2: Dan yang kedua masalah mengadopsi ataupun mengasuh kembali itu otomatis, otomatis karena dalam hal tabani, dalam hal mengasuh atau mengangkat anak itu, itu adalah jalur alternatifnya saja. Jadi bukan selama-lamanya putus hubungan orang tua dengan anak, tidak. Itu secara alternatif saja, karena orang mengangkat anak kadang-kadang ada keluarga yang kesulitan ekonomi lalu memberikan pengasuhan kepada orang lain.
1: Baik.
2: Tetapi kalau ekonominya sudah mapan, keluarganya sudah apa namanya sudah mencukupi kebutuhannya, si orang tua itu berhak mengambil kembali.
1: Baik.
2: Mengambil kembali untuk mengasuh anak tersebut. Jadi pola asuhnya ataupun hak asuhnya itu memang kewajiban utama kepada kedua orang tuanya,
1: orang tua kandungnya. Baik, baik Ustadz. Terima kasih untuk pagi ini sudah memberikan pencerahan ya, terkait tentang hak harta warisan bagi anak angkat yang memang masih ada tali darah seperti itu ya. Nah, baik. Terima kasih untuk saat ini untuk Ustaz Armia. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, terima kasih Ustaz Armia sudah menanggapi langsung ya di program Halo RRI ini mengenai pertanyaan dari Kak Endang ya. Mudah-mudahan dapat dipahami Kak Endang, dan tentu saja untuk pendengar juga nanti Anda juga bisa ikutan bergabung kembali di program Halo RRI berikutnya di hari Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Tentu saja untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabu dimanapun berada, mengingat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita juga harus mengakhiri program Halo RRI ini, Kak Darma ya.
1: Iya, dan kita juga Maisa sebelum mungkin closing ya, karena memang waktu kita juga ingatkan kepada pendengar dan juga pemirsa untuk Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah ini kita minta supaya waktunya juga waktu bisa dijawab oleh apapun aduannya, kita bisa ditanggapi oleh narasumber yang terkait, instansi terkait. Maka dari itu di awal untuk program Halo RRI itu hadirnya tuh pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. tapi ada tapinya Maisa ya. Tapi itu? Karena ini memang di 2026 kita masih di program Pildun Piala Dunia. Nah, ini mungkin ada jam tayang Halo RRI itu dari pukul 9 mungkin bisa jadi beralih ke pukul 10. Tapi intinya di Senin, Rabu dan juga Jumat itu tetap ada Halo RRI. Jadi dengarkan, dan jika memang Anda apapun pertanyaannya seperti Kak Endang tadi mau ditanggapi langsung, maka lebih awal untuk bergabung seperti itu Maisa. Oke, Maisa, thank you ya untuk Halo RRI.
0: Ya, baik. Terima kasih kembali juga untuk Kak Dharma yang sudah menemani Maisa di program Halo RRI untuk meminta narasumber juga untuk menanggapi langsung pertanyaan-pertanyaan ya dari pendengar yang sudah ikutan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri pendengar untuk program Halo RRI karena sesaat lagi kita juga akan menemani Anda masih tetap di channel YouTube RRI Melabuh karena program Sanksi juga akan terus menemani Anda dari pukul 10 sampai pukul 11 siang nanti. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, masih bersama Meiza dan kita lanjut lagi untuk kebersamaannya di program Sanksi untuk edisi siar kita Rabu 24 Juni 2026. Tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, Meiza gak sendirian karena seperti biasa kita selalu ditemenin oleh narasumber-narasumber yang berbeda dengan informasi-informasi yang berbeda juga pastinya. Dan hari ini Meiza bangga sekali karena langsung ditemenin oleh Kasat Res Narkoba Polres Aceh Barat bersama Bapak AKP Sandi Saputra SH. Kita sapa dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar Pak untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Gimana aktivitasnya, lancar Pak?
1: Lancar-lancar.
0: Lancar. Nah, ngomong-ngomong mengenai informasi-informasi yang bakal kita bahas di program Sanksi, nah hari ini menarik sekali ya Pak ya, karena langsung dari Kasat Res Narkoba pasti kita bakal ngobrolin mengenai narkoba. Nah, tapi kali ini kita bakal mengajak pendengar dan juga pemirsa juga nanti bisa ikutan bergabung ya Pak ya, bersama kita untuk bertanya-tanya di via telepon 0811 689697. Karena untuk kesempatan pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, kita bakal membahas mengenai peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, karena kalau ngomong-ngomong narkoba itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya dan harus dijauhi, apalagi terutama bagi anak-anak generasi muda sekarang gitu ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, tentu saja pendengar, karena alhamdulillah kita sudah kedatangan langsung dari Kasat Reskrim Narkoba untuk pagi hari ini, jadinya Meiza gak sabar ya untuk mendengarkan gitu Pak ya penjelasan-penjelasannya dan perkembangan sekarang nih untuk anak-anak muda, generasi muda sekarang mengenai narkoba itu seperti apa. Nah, silahkan Pak untuk awal jumpa kita Pak.
1: Memang saya sampaikan di sini
0: ya,
1: untuk narkoba ini memang udah kejahatan yang luar biasa.
0: Luar biasa Pak ya.
1: Memang nggak menyentuh orang, anak-anak muda seluruh keseluruhan.
0: Iya.
1: Mau yang dewasa, orang tua. Apalagi anak-anak.
0: Benar. Memang. Iya, agak dekat aja Pak sama mikrofonnya. Oke. Okay. Ya.
1: Kalau untuk anak-anak ini kan penerus bangsa.
0: Iya.
1: Jadi kita harus memang memberi penyuluhan dan pemahaman terhadap anak-anak muda supaya menjauhi dan jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba, karena ini akan merusak masa depan, merusak kesehatan, dan semuanya akan menjadi rusak gara-gara emang narkotika ini.
0: Iya, yang pastinya benar-benar harus dijauhi.
1: Jauhi.
0: Dan peran orang tua seperti tema yang kita sampaikan hari ini juga sangat berpengaruh besar gitu Pak ya.
1: Peran serta keluarga itu sangat sangat besar. Dia menjadi benteng
0: okay.
1: untuk anak-anak untuk menjauhi narkoba, karena di dalam itu ada komunikasi, rasa kekeluargaan, sehingga anak-anak ini menjadi menjadi dekat sama keluarga. Tapi kalau tidak ada hubungan, kalau memang dia jauh dari keluarga, itu akan lebih mudah untuk dirasuki dengan narkoba.
0: Oke, ya. Jadi seperti apa nih Pak cara-cara keluarga agar bisa memberikan pemahaman nih kepada anak-anak mereka agar menjauhi narkoba gitu ya? Karena kadang-kadang di sekolah aja belum cukup gitu ya, kalau bukan adanya kontrol seperti orang tua, karena yang 24 jam juga melihat anaknya dan mendidik anak-anaknya di rumah gitu Pak ya.
1: Ya terutama itu komunikasi, ya peran orang tua dalam pengawasan, ya komunikasi saya rasa itu lebih yang paling utama, ya jadi anak-anak bisa memberi menanyakan, misalnya mencurahkan perasaan dia, atau kita sebagai orang tua pun memberi pengawasan, oh ini anak jam berapa pulang, dia ciri-cirinya anak kalau di kamar sendiri begitu lama, ya bukan kita curiga tapi dalam hal pengawasan, ya kan, untuk anak-anak, karena zaman sekarang memang luar biasa, luar biasa, karena anak-anak
0: pergaulan,
1: itu,
0: gitu
1: pergaulan
0: ya?
1: Di luar, mau handphone, internet, itu memang kalau disalahgunakan memang bisa menjurus yang hal-hal yang negatif.
0: Oke, yang pastinya bukan hanya anak-anak aja, tapi orang dewasa juga seperti itu ya Pak ya?
1: Semua kalangan.
0: Semua kalangan. Nah, seperti apa nih Kasat Reskim sendiri ya Pak ya? Untuk menangani, ada nggak sih sosialisasi kepada masyarakat yang sering dilakukan untuk saat ini Pak?
1: Kalau untuk sosialisasi penyuluhan tetap.
0: Ya,
1: kita itu pencegahan, kami ketika diminta atau memang nanti kami ada kegiatan, kami tetap di kampung-kampung, di setiap kampung kami tetap melakukan, atau sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan, ya, atau di tempat-tempat yang memang dianggap itu agak rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, kita tetap melakukan penyuluhan.
0: Iya, seperti apa nih tanggapan dari masyarakat, Pak, tentang adanya sosialisasi dan juga ya hal-hal pemberitahuan kepada masyarakat itu, Pak?
1: Masyarakat tetap menganggap itu hal yang positif, yang bagus, karena kan memang ada sebagian, maaf kita bilang, kalau orang yang sudah tua-tua itu kan belum terlalu paham bentuk narkotika. Di situ ada sabu, ada ganja, ada inek, ada sekarang yang baru ini model vapor itu seperti sabu cair yang sekarang yang diungkap dengan ada beberapa polres yang telah mengungkap. Tidak menutup kemungkinan di sini pun di Melabuh ini ada juga, tapi belum terungkap, tapi kita tetap sedang pendalaman juga. Jadi hal-hal itu kadang-kadang ada yang tidak paham. Jadi dengan adanya penyuluhan, masyarakat paham bahwa ini narkotika jenisnya ini. Jadi kita memberi pemahaman.
0: Jangan orang pikir nanti narkotika cuma satu jenis aja, padahal banyak jenis-jenis lainnya. Yang kadang-kadang kita tuh nggak ketahui, padahal itu adalah narkotika gitu ya, Pak ya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman orang tua juga yang pastinya juga sangat perlu gitu, Pak ya.
1: Iya, sangat-sangat perlu.
0: Agar anak-anaknya juga nanti terhindar dari hal-hal tersebut gitu, Pak ya. Jadi ada nggak sih misalnya kan kita nggak tahu nih keluarga kita atau orang di sekitar kita nih yang menggunakan misalnya narkoba, tanda-tanda orang yang menggunakan yang perlu diperhatikan oleh orang tua jika anaknya itu ataupun orang di sekitarnya itu mulai terlibat dalam penggunaan barang-barang terlarang ini, apa nih, Pak?
1: Itu tergantung jenisnya. Kalau memang jenisnya contoh sabu nih. Sabu nih, orang pemakai sabu ini kan ciri-cirinya kan dia susah tidur. Susah makan. Habis selanjutnya dia yang penting itu yang pasti pembohong.
0: Berbohong dia.
1: Habis itu dia tidak selera makan, dia tidak mau bersosialisasi dengan
0: orang sekitarnya
1: kecuali memang jalur-jalur dia atau jaringan-jaringan dia. Dia
0: ada teman tersendiri gitu, Pak,
1: teman tersendiri. Dia jarang, nanti postur badannya itu makin lama makin kurus gitu. Kalau sabu dia dari mulutnya itu nampak dia sering nggak diam gitu, kayak komak kami gitu bawaannya.
0: Kayak orang baca mantra gitu.
1: Matanya pun makin lama makin kurus lah, ke dalam itu, hitam sini hitam. Memang nggak semua sih orang yang, tapi yang sudah saya pengalaman yang sudah kami jalani, ya gitulah ciri-cirinya. Pasti pertama dia pasti berbohong. Nanti dia nanti udah besok orangnya emosian. Kalau ganja lain lagi. Ganja ini dia meriang, nanti udah pakai meriang dia lihat tawa lucu, lihat pohon pisang pun kadang ketawa sendiri. halusinasi. Cuma makannya pun nanti makan berlebihan, makannya kelap berlebihan, matanya udah agak merah.
0: Berarti di setiap zat-zat itu ada perbedaannya tersendiri dan ciri-ciri,
1: kalau,
0: ya, Pak ya.
1: Kalau ganja ini kan dia halusinasi santai, tapi kalau sabu ini dia bawanya aktif. Aktif dia seperti doping lah. Aktif, tapi itu akan merusak diri sendiri.
0: Mungkin ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Jadi biar kita juga lebih tahu. Walaupun kita sudah tahu narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Mungkin bisa dijelaskan juga nih, Pak, kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu, hal-hal kesehatan apa saja nih yang bisa merusak tubuh kita dari barang-barang terlarang ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Kalau untuk kesehatan mungkin lebih jelas memang dokter ya.
0: Dokter.
1: Tapi karena kita yang sudah ini pertama sekilas dia yang pertama itu semua rusak itu. Dari hipertensi, jantung, ginjal, semua orangnya pun temperamen kan. Ujung-ujungnya memang rusak lah semua, dari jantung, darah tinggi, ujung ginjal, banyak yang kita lihat yang merusak, memang merusak. Dari pikiran bisa-bisa kalau orang yang ini bisa stres dan gangguan jiwa.
0: Ada banyak, yang kayak gitu
1: banyak,
0: ya, Pak ya.
1: Banyak. Kami udah melakukan penelitian juga di rumah sakit jiwa. Banyak yang rata-rata memang nggak semua, tapi ada yang gara-gara narkotika itu yang sampai stres atau gangguan jiwa lah.
0: Itu kalangan anak-anak muda atau orang dewasa gitu, Pak?
1: Semua kalangan juga. Ada yang anak muda, ada yang udah berkeluarga, rumah tangganya hancur, orang udah tua. Pokoknya lah, semua kalangan lah. Semua hancur.
0: Hancur ya, jadi jauhilah yang namanya narkoba. Karena itu sering sekali diingatkan gitu ya, Pak ya.
1: Terus, kita terus mengulang-ulang. Kita tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi narkotika.
0: Iya, itu benar sekali. Jadi gimana nih menurut pandangan Bapak sendiri nih mengenai narkotika di kalangan anak-anak muda, terutama di Aceh Barat sendiri? Apakah banyak yang menggunakan tersebut atau dengan adanya sosialisasi udah minim yang menggunakannya gitu, Pak?
1: Kalau Kalau secara keseluruhan sih tidak banyak, okay. Ya kan? Tapi memang ada. Tapi kita tetap melakukan penyuluhan untuk kepada anak-anak muda, mm-hmm. untuk jangan pernah mengenal yeah. aja jangan. Mengenal dalam hal positif boleh supaya tahu jenis-jenisnya, yeah. tapi bukan untuk digunakan.
0: Yeah, bukan untuk dicoba.
1: Pemahaman ini yeah. efeknya memang sangat mengerikan yeah. dan merusak. Yeah. Jadi kita terus kalau ke sekolah-sekolah, mm-hmm. kita sampai anak muda, karena anak-anak muda ini, generasi muda ini adalah penerus bangsa kita. Yeah, jadi bener. ketika mereka nanti terkena narkotika, mm-hmm. siapa lagi penerus kita? Yeah. Kalau kita ini kan sudah senior-senior ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau
0: pasti
1: nanti
0: akan ada generasi,
1: generasi ke depan. Ya. Kalau emang kita, itulah harapan kita kepada generasi muda, mm-hmm. jauhi narkoba dan jangan pernah sentuh narkotika dan uh-huh. jangan percaya dengan segelintir orang katanya, oh harus pakai narkotika gaul gini. Itu tidak ada. Itu hoax.
0: Padahal narkotika itu merusak dirinya.
1: Merusak. Yeah. Ya.
0: Benar sekali. Nah, jadi seperti apa nih bagaimana peran besar kita pengawasan orang tua juga terhadap pergaulan anak dalam upaya pencegahan narkoba ini? Karena sekarang media sosial sekarang juga sangat berpengaruh besar ya kan terhadap anak-anak sekarang, dan juga bukan hanya anak-anak tapi sebagian kita masyarakat gitu, Pak.
1: Iya, saya kan kalau peran keluarga itu saya kan punya anak juga, punya keluarga. Jadi saya kalau saya sih lebih komunikasi, mm-hmm. ada waktu kita di keluarga itu kita sering berkumpul, yeah. berkomunikasi, mm-hmm. istilahnya apa keluhan, yeah. jadi anak-anak kita ini dia lebih suka curhat kepada orang tuanya,
0: yeah.
1: jadi kalau mm-hmm. memang nanti kalau orang tuanya yang nggak open atau gimana nanti, mm-hmm. Mungkin hal ada kesibukan lain kan, yeah. atau bukan memang kita ini namanya orang tua tak sayang kepada anak-anaknya.
0: Mm-hmm.
1: Cuma nanti kalau kita kurang komunikasi dia akan mencari tempat yang lain, mm-hmm. tempat lain. Oke, kalau memang itu hal positif,
0: yeah.
1: tapi kalau itu yang negatif, mm-hmm. kan siapa yang rugi? Yeah. Kita juga orang tua,
0: orang
1: kan
0: tua.
1: Mm-hmm. Nah, jadi kita udah besarkan dia, kita rawat dia,
0: mm-hmm.
1: ya kan keinginan kita kan supaya dia sukses,
0: yeah,
1: makanya kita harus lebih dekat kepada mm-hmm. anak-anak kita sebenarnya, yeah. dalam pengawasan. Oh ini dia kegiatannya sekolah pulang, yeah. jam berapa, kita harus kontrol dia,
0: iya,
1: kontrol
0: bener.
1: Kegiatan dia kalau di kamar, mm-hmm. apa kegiatan dia gini-gini, kawan-kawan yang datang mm-hmm. ke tempat dia itu siapa-siapa,
0: iya.
1: Tapi emang kalau saya pribadi sih kalau saya lihat orang yang makin narkoba itu

0: yang buat hati kita mungkin lebih tenang, ya kan? Karena emang orang-orang yang lain itu mencari kesenangan sementara itu semua, iya, padahal yang diharap itu cuma khayalan semu semata, iya, malah itu merusak.
1: Dibeli
0: pulang ke agama gitu.
1: Iya benar, itu benar sekali ya, karena apapun itu yang namanya hal-hal yang apa negatif yang buruk itu pasti hanya sesaat gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi rusaknya sampai selamanya. Jadi sebelum terlambat gitu Pak ya,
0: iya,
1: kembalilah ke jalan yang benar gitu. Nah, apalagi nih bagi bagi kita ya, tentu saja faktor-faktor keluarga itu juga sangat berpengaruh besar.
0: Sangat
1: apalagi
0: besar.
1: Ada keluarga yang memang tidak peduli ya,
0: iya,
1: atas aktivitas anak, yang hal-hal yang dilakukan oleh anak, dan juga keluarga sendiri yang memang kadang-kadang gak open gitu ya,
0: iya,
1: apa yang dilakukan keluar ya udah, yang penting dia senang sendiri gitu, padahal itu gak boleh gitu
0: gak
1: Pak
0: boleh.
1: Ya. Nah, tentu saja nih mengenai pencegahan dan juga yang pastinya bimbingan dari keluarga itu sangat diperlukan.
0: Iya.
1: Nah, tentu saja ada nggak sih Pak cara-cara untuk kita bisa mencegah penularan atau juga ya anak-anak kita ataupun keluarga kita itu terjauh dari yang namanya pergaulan bebas dan juga narkoba ini sendiri seperti apa nih Pak?
0: Ya kalau menurut saya sih kita harus cari kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang positif, yang kira-kira ya memang kita kasih pemahaman kembali lagi lah kemarin ini memang nggak bagus ini,
1: yeah,
0: nggak bagus, memang merusak. Jadi kita bagus yang hal positif, dia mah olahraga,
1: okay,
0: apa yang kita di keagama, acara-acara yang memang bantu kita tuh untuk ada manfaatnya. Karena kan narkoba memang tidak ada manfaatnya kan, jadi akan merusak. Jadi kita kasih pemahaman lagi. Oh kita mending ke masjid, memang kita bawa keluarga. Oh ini. Jadi lebih hubungan.
1: Yep.
0: Selain di sekolah, di lingkungan, ya kan, yang mempengaruhi, itu yang tentang narkotika itu.
1: Iya benar sekali. Dan untuk pemirsa serta pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini di program Sanksi, Anda juga bisa bergabung bersama kita untuk bergabung bertanya-tanya mengenai narkoba ya, dan yang pastinya pencegahan ya, bisa dibilang ya, tentang peran keluarga juga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan tentu saja bisa menghubungi kita di 0811 689 6697. Nah, tentu saja untuk Anda dan juga pemirsa YouTube RRI Malabu yang sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Sandi ya, mengenai peran keluarga dalam mencegah narkoba ini, semoga aja ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masih belum terselesaikan nih di keluarga Anda gitu ya. Nah, mungkin bisa ikutan bergabung bersama kita bertanya kepada Bapak Sandi, karena alhamdulillah langsung hadir ke studio, jadi kita bisa enak ngobrol langsung gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan dari Meza nih Pak.
0: Yeah.
1: Jika ada keluarga ataupun sanak saudara kita yang memang sudah terpengaruh nih ke dalam hal-hal terlarang tersebut, bagaimana cara kita untuk mengembalikan mereka nih untuk kembali ke jalan yang benar gitu Pak?
0: Kalau saya salah satunya itu kan harus direhab. Ya, tapi peran serta keluarga itu menurut saya sih lebih utama. Dia jikalau memang ada keluarga kita, rangkul kembali.
1: Iya.
0: Ya, jangan dia dijauhi.
1: Iya.
0: Ya, rangkul dia, beri dia apa istilahnya, rasa bahwasanya dia itu mesti dalam satu keluarga.
1: Okay.
0: Nah, jangan dia, karena orang-orang yang begini ini dia merasa dirinya sensitif, perasaannya saya udah nggak dipedulikan lagi, saya
1: jangan
0: udah
1: dijust gitu ya,
0: jangan dihakimin. Nah, nanti kita bawa dia kasih pengertian kembali, ayo kita rehab.
1: Iya.
0: Ya, semoga ini kan upaya supaya dia itu sembuh, ya sembuh kembali dari ini kan bisa dikatakan kalau orang penyalahgunaan narkotika ini kan korban dia orang sakit ya, karena memang penyalahgunaan narkoba, makanya dia harus dirangkul. Pada umumnya orang kan merasa aib. Ini kan dia ini harus dijauhi, dia ini nggak bisa gunakan, nggak ada.
1: Nah,
0: ketika dia nanti dia mau dapat hidayah, dia ingin berubah, insya Allah banyak yang kita lihat sukses setelah dia itu sukses.
1: Okay.
0: Dia merasa keluarga, peran serta keluarga dirangkul, ini dia, pokoknya dia tuh harus diperhatikan, ya kan? Memang kita harus begitu.
1: Nah, okay.
0: Nanti setelah itu dia direhab, nanti direhab jalan proses rehabilitasi. Ya, mudah-mudahan dia sembuh dan akan kembali ke masyarakat yang dengan posisi yang udah normal, dia kebiasaannya dia sukses gitu.
1: Oke, berarti ada yang memang sudah sudah melakukan hal tersebut dan dibimbing oleh keluarganya, dia tidak melakukan itu lagi.
0: Memang terutama memang dari diri sendiri ya, dia ada keinginan.
1: Nah,
0: cuma kalau emang dari diri dia emang yang yang agak memang nggak mau atau memang nggak bisa ngontrol diri, itu agak susah juga. Kita sebagai lingkungan kan membantu atau memberi motivasi gimana, tapi yang terintinya ini kembali kepada orangnya gitu.
1: Orangnya. Karena kan kalau orang

0: sebagian orang kan gak mau bilang kalau dia menggunakan obat-obat terlarang itu takut yeah. Ntar ditangkap lah yeah. Inilah itu. Nah sebenarnya prosedurnya itu seperti apa sih Pak? Nah biar kita tahu juga sama-sama gitu ya. Jangan takut untuk menyampaikan kalau pengen berubah, tapi gimana caranya? Nah kayak gitu ya Pak ya.
1: Menurut saya sih gak ada masalah kalau memang nanti ada keluarga, umpama ada keluarga yang memang terlibat narkotika ya kan, segera laporkan okay. Ya sebagai pengguna nanti kita rehab, kita arahkan okay. ke rehab ada di sini, ada di BNN atau ada yayasan swasta yang memang untuk rehab. Ini kan upaya-upaya pemerintah untuk menyembuhkan para pengguna narkotika. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut ya. Nah sekarang pun kalau pengguna pun rata-rata di rehab, kecuali memang udah jaringan pengedar bandar itu memang harus diproses hukum.
0: Oh berarti berbeda ya pengguna berbeda. Sama pengedar gitu
1: berbeda.
0: Ya
1: berbeda kalau kalau pengguna memang rata-rata memang harus direhab.
0: Oh ya. Direhab, oke baik. Nah yang pastinya kalau misalnya ada di sekitar Anda ataupun keluarga Anda nih pendengar ya, jika ada yang tahu menggunakan gitu ya, kalau pengedar itu lain gitu ya. Pak ya, tapi kalau misalnya menggunakan barang-barang terlarang tersebut gak apa-apa, gak masalah ternyata jika kita melaporkan kepada pihak-pihak berwajib gitu Pak ya. Biar bisa direhabilitasi gitu ya, apalagi terutama bagi yang masih usianya di bawah umur gitu Pak ya. Nah karena kan itu kan sangat berpengaruh buruk ya Pak ya. Jadi jika sebelum terlambat ya kita mengobatinya, lebih baik lebih awal gitu Pak ya.
1: Jauh-jauh hari.
0: Berarti ada yang berhasil begitu Pak ya?
1: Banyak.
0: Itu dari kalangan anak muda atau orang dewasa Pak?
1: Di semua kalangan.
0: Dari
1: anak
0: ya?
1: Sekolahan, ada yang dewasa, yang banyak.
0: Banyak ya, orang
1: yang bisa berubah ya.
0: Yang bisa berubah. Itu di dalam rangka berapa bulan sih Pak kalau boleh bisa tahu
1: kalau
0: nih?
1: Kalau rehab paling cepat 3 bulan. 6 bulan. Tapi itu agak tergantung kayak saya bilang tadi, itu tetap dari diri sendiri ya. Lebih ke agama itu penenangan. Tujuan hidupnya apa sih? Kembali ke situ semua kan. Keluarga tadi bisa rasa kekeluargaan dia sama keluarga, rasa sayang keluarga kepada dia pun ada ini insyaallah sembuh.
0: Berarti dalam rehaban selama beberapa bulan itu apa ini yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang ini Pak?
1: Rehab itu bukan di kami. Itu ada di memang bidang rehabilitasi di BNN atau di yayasan swasta yang memang membidangi rehabilitasi. Nanti situ kegiatan agama, olahraga. Jadi kasih pemahaman, itu kan dikumpulin, nanti ada memang ada jadwal-jadwalnya tentang ini untuk waktunya istirahat, ini untuknya olahraga, ini untuk ibadah. Jadi diatur kembali, diputar kembali lah supaya orang-orang ini kembali ke kehidupan normal.
0: Dan pastinya ke hal-hal yang positif berarti dilakukan pada saat rehabilitasi itu sendiri ya Pak ya. Waduh sangat luar biasa sekali nih ya. Jadi kita dapat pemahaman gitu ya Pak ya. Untuk agar orang-orang sekitar kita, baik itu orang dewasa, anak-anak ya kan. Karena yang menggunakan narkoba ini bukan hanya orang laki-laki saja, perempuan juga iya gitu ya Pak ya. Nah gimana tanggapan Bapak jika ada anak-anak perempuan yang menggunakan hal tersebut gitu Pak, sebagai kita orang tua gitu Pak ya. Silakan Pak.
1: Kalau memang sama aja sebenarnya. Memang lebih banyak laki-laki ya. Perempuan ada juga itulah. Kembali ke tadi ke keluarga mungkin. Ini maaf ya, maksudnya ada yang broken home orang tuanya. Jadi dia merasa mungkin ini dia kembali keluar, dia cari perhatian di luar ya gitu-gitu, gabung ke pergaulan ini itu. Jadi awalnya tetap dari keluarga. Makanya ada juga yang wanita yang kena. Sekarang pun kami ada sedang proses 3 orang wanita. Cuman sudah 2 sudah berumah tangga, 1 masih gadis. Itu ada proses proses
0: rehabilitasi.
1: Proses penyidikan.
0: Itu apa sih penyebab dari mereka menggunakan hal tersebut gitu Pak?
1: Satu saya tanya-tanya ya, yang satu perempuan yang ada gadis ini dia keluarga. Masalah keluarga yang satu lagi yang udah keluarga ini masalah keluarga juga semua. jadi rata-rata sih saya lihat punya permasalahan permasalahan sendiri, kecuali memang pengedar dia udah bisnis ya kan, dia cari keuntungan untuk memenuhi hasrat dia sendiri untuk menggunakan, dia menjual juga ya kan. Pada intinya rata-rata punya keluhan permasahalan tersendiri. Jadi pelarian sebenarnya kalau kalau memang dia punya masalah ya dia dia punya agama, dia punya Tuhan, dia punya Allah, semuanya kan bisa dia hal-hal yang positif lain dia bisa untuk ini tadi terjerumus gitu.
0: Terjerumus ya, mungkin terpengaruh juga dari orang-orang sekitarnya, pergaulannya gitu ya Pak ya. Karena pergaulan inilah yang membuat kadang-kadang kita itu rusak gitu ya Pak ya.
1: Jangan salah-salah milih pergaulan.
0: Pilih pergaulan. Berteman boleh sama siapa
1: boleh,
0: aja.
1: Boleh siapa gitu aja. Ya, kita kan makhluk sosial ini. Iya, kita kan enggak bisa hidup sendiri. Nah, kita harus punya orang yang punya ini, tapi kita harus bisa memilih-milih. Oh, nah ini bukan kita merasa kita ini enggak
0: paling benar, tidak gitu Pak ya. Tapi jika ada hal-hal yang buruk ya jauhilah gitu ya. Nah, itu dia nih pendengar. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, masih bisa tunggu di via telepon 0811-688-9697. Langsung saja ikutan bergabung dan juga bertanya-tanya ya bersama kita, bersama Bapak Sandi juga ya, yang sudah hadir langsung di Studio Pro 2 ya Pak ya. Nah, tentu saja untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh ya, kita masih akan terus menemani Anda di program Sanksi mengenai peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Karena kalau udah salah ya pasti ada pencegahannya gitu Pak ya. Ya dengan cara-cara ya yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi tadi kepada kita. Nah, tentu saja kita juga bisa sama-sama memperbaikinya ya. Jangan takut gitu Pak ya. Jangan takut, itu adalah salah satu tips ya agar kita bisa apa ya berubah ya, memperbaiki diri kita ke jalan yang baik dan ke jalan yang benar itu tadi sendiri. Nah, jadi bagaimana nih Pak, sekali lagi peran dari dan juga dukungan keluarga kita agar kita juga tetap semangat nih ya, apalagi buat orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam tersebut. Nah, seperti apa nih Pak?
1: Itulah peran serta keluarga itu bagi orang tua ya kan, yang merasa terkadang orang tua ini kalau anaknya kena umpama kena narkotika dia dia merasa malu. Padahal itu enggak. Dia harus bangkit. Dia harus bangkit, dia harus berusaha untuk mencoba rehab anaknya, lapor ke polisi, anak saya rehab Pak, ini di pengguna narkotika, gimana caranya. Ada berapa pengalaman saya di selama saya menjabat di Polres Aceh Barat, ada berapa orang tua datang ke saya dia minta tolong, Pak tolonglah Pak, anak saya ini rehab gimana caranya Pak. Nanti kok masukkan penjara. Oh, enggak bisa Bu, saya bilang nanti ini proses hukum, kalau memang kalau Ibu memang nanti memang rehab, kita bantu rehab. Saya hubungi teman saya. Teman saya yang di Banda Aceh, di mana ada tempat rehab di Naganada. Nanti saya orang tuh datang ke sini dibantu bawa ke tempat rehab. Ada yang sembuh Bu. Ada sembuh dia. Jadi memang ada harus ada keterbukaan. Jangan sebagian orang kadang-kadang dia merasa ini aib, ini gimana nanti saya malu gitu kan, tapi itu akan membuat anak yang narkoba ini makin enggak jelas gitu. Tapi dengan upaya pemerintah insyaallah, dengan doa kita semua, doa-doa orang tua, rasa sayang pada yang pengguna ini, penggunanya pun dia merasa udah jenuh dia, udah ada ingin berubah, ingin dia direhab, ya saya rasa akan kembali normal itu.
0: Oke, berarti ada Pak ya orang tua yang langsung melaporkan?
1: Datang, ada. Datang. Tapi itulah pada umumnya ya begitu saya bilang. Ini nanti gimana? Ini Pak pakai biaya. Enggak masalah. Okay. Nanti itu bisa dibicarakan dengan yayasan. Ya, nanti punya nanti ada itulah, ada cara sendiri nanti.
0: Oke, berarti ada prosedurnya ya jika kita memang ingin merehabilitasi juga anak-anak yang sudah memang terjerumus ke dalam hal tersebut gitu Pak ya. Jadi apa nih kegiatan positif yang dapat mendukung keluarga juga agar anak-anaknya itu ya terhindar dari narkoba, juga sudah tadi disampaikan oleh Bapak ya, agar bisa melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga, terus juga gabung ya bersama teman-teman yang memang berpikiran positif gitu Pak ya, atau ke jalan agama gitu ya. Ya,
1: agama
0: Pak,
1: yang lebih utama ke agama
0: sebenarnya. Ke agama gitu ya. Karena kenapa nih? Kenapa yang lebih bagusnya itu lebih ke agama gitu Pak?
1: Kalau menurut saya sih, agama itu kan kembali ke jiwa ketenangan.
0: Ketenangan
1: ya,
0: kita.
1: Ketenangan, ya kan, ketenangan kita punya Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan tujuan hidup kita ini apa sih? Ya kan? Kita diciptakan ini untuk beribadah. Ya, selain kita punya kegiatan lain, itu tujuan kita beribadah. Dengan beribadah itulah memberi kita kesenangan, apapun yang kita hadapi ini kita akan permasalahan. Semua punya permasalahan. Hidup ini punya permasalahan. Tapi kalau kita kembali ke agama, kita akan tenang. Ya kan, ketika masalah itu datang, kita disuruh sabar. Sabar dan sholat. Jangan mikir pas ada masalah, saya pakai narkoba, saya minum-minuman keras, ya kan? Mungkin menurut orang itu akan menyelesaikan masalah, tapi itu gak akan menyelesaikan masalah. Kalaupun kita kembali ke agama, ini ceramah sekian ya.
0: Gak masalah Pak.
1: Kalau kita ke agama kan, walaupun belum tentu permasalahan itu keselesai, tapi ada ketenangan di hati dari kita jiwa itu. Nanti pelan-pelan masalah akan itu akan terurai dan berlalu. Jauh-jauh hari juga kita punya masalah juga, kok selesai juga. Nah, kenapa dengan hal ini kita pakai narkoba, pakai minuman keras, ya kan? Akhirnya kan bukan kita sendiri yang rusak, rusak kita, keluarga kita, yang udah berkeluarga, rumah tangga hancur, yang masih sekolah, masa depannya hancur, nggak jelas juga. Makanya menurut saya sih, yang pertama itu ke agama.
0: Ke agama, nah, itu yang paling
1: utama gitu ya. Kalau orang tua yang mau mengajarkan, maksudnya ini kita, maka ke agama, nanti baru selanjutnya ke hal-hal yang positif, memang untuk olahraga, untuk kebersamaan lah, ini. Yeah. Menurut saya sih ke agama dulu.
0: Ke agama itu yang paling utama yang bisa kita lakukan ya, untuk mengarahkan orang-orang yang agar lebih baik lagi gitu Pak ya. Waduh, luar biasa sekali. Dan yang pastinya ya, banyak harapan-harapan ya Pak ya, dari orang tua tentu saja kepada anak-anaknya.
1: Ya pasti. Yeah. Kita kan punya anak-anak juga kan, kita kepingin anak kita sukses. Yeah, ya benar. Kan, sukses itu dunia akhirat, dia sukses. Jadi kita harus memang dari sekarang jauh-jauh hari kita mengontrol ini anak kita pulang sekolah jam berapa, kegiatannya apa, malam dari mana. Ini kadang malam hari pun jam 12 belum pulang nih ya. Kemana ngapain di luar, ya kan? Buka kita mengekang, ada waktunya. Kalau memang cari hiburan, terutama kayak di rumah gitu, dia merasa nyaman di rumah. Ya kan? Oh, kalau keluar ya untuk kegiatan kita positif, olahraga atau atau bimbingan-bimbingan lain, atau memang untuk kepentingan diri yang
0: diri sendiri.
1: Kalau untuk keluar dia nggak duduk di kafe, main game itu, itu nggak selesai, nggak jelas ya.
0: Iya, oke. Apalagi sekarang kita lihat sendiri ya kan, generasi-generasi sekarang ya memang ya aktivitasnya dia dengan gadget gitu ya Pak ya.
1: Pasti itu.
0: Apa itu juga berpengaruh bagi kalangan sekarang Pak, pengaruh media sosial dan juga gawai mereka yang memang tidak jauh dari tangan setiap saatnya gitu.
1: Memang zaman sekarang ini kita nggak bisa pungkiri ya, kalau masalah HP, handphone ini memang memang udah luar biasa. Tapi peran orang tua lagi. Ada waktu kita kan dari jauh hari kita bilang ke anak, ini waktunya hari ini HP jam sekian. Nah, kita beri pemahaman. Saya rasa kalau anak yang sering yang itu kan dia kan paham, ya kan, bukan berarti kita harus nggak boleh. Kita batasi lah waktu-waktunya. Yang kalau untuk game-game itu waktu memang waktu boleh, tapi nggak perlu harus 24 jam terus kan. Itu kan nggak ada gunanya juga.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Nanti kan dia akan rusak juga nanti.
0: Iya. Mentalnya juga bakal terganggu gitu Pak ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah terjemus ke dalamnya, ya itu tadi, stres itu juga sangat berpengaruh gitu ya Pak ya. Nah, mental healthy-nya itu sangat-sangat terpengaruh ya, jika apalagi sudah masuk ke dalam hal-hal yang negatif itu tadi gitu ya. Nah, seperti apa nih harapan Bapak kepada masyarakat kita semuanya juga agar menjauhi barang-barang terlarang ini ya, Pak? Silakan Pak.
1: Ya, kembali ke tadi, kita terus memberi pemahaman ya, kalaupun nanti ke depan ada ada yang merasa dicurigai kalau hal-hal kan nanti ada kumpulan anak muda, segera lapor kami, kasih informasi. Bahwasanya karena kami sini nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, ya kan, karena wilayah Aceh Barat ini cukup luas juga, dari Arongan bisa ke Pantai Cermin, kita Sungai Makan termasuk luas. Jadi kita harapan kami partisipasi masyarakat ya, kalau sama-sama kita untuk menghilangkan lah narkotika di bumi Aceh Barat ini.
0: Iya, itu benar sekali.
1: Ya kan, harapan kita kan jangan lagi ada. Walaupun tiba-tiba tapi kita harus terus untuk
0: menggalakkan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Pastinya.
0: Untuk anak-anak.
1: Oh ya, satu lagi nih, apa nih Pak? Kita di sini ada yang kampung bebas narkoba.
0: Oke, di mana
1: itu Pak? Bukan berarti kampung itu bebas makin narkoba, tidak. Berarti narkoba di kampung itu penilaian kami memang
0: tidak ada masyarakatnya.
1: Tidak ada yang terlibat narkotika gitu. Di situ di daerah sini kalau di Sama Tiga ada Cot Darat. Yang satu lagi di daerah Lapang.
0: Di Lapang.
1: Jadi kami sudah resmikan kami kami beri ada grup di kampung itu, grup PA kalau memang ada hal-hal yang seperti narkotika apa yang penyalahgunaan, orang itu langsung melapor. Kita sering juga datang silaturahmi untuk memberi pemahaman-pemahaman, penyuluhan-penyuluhan tentang narkotika supaya masyarakat lebih paham ya.
0: Oke. Yang pastinya ada program-program khusus juga Pak dari pihak Kares Res Narkoba ini sendiri untuk masyarakat Pak.
1: Itulah
0: untuk penanganan narkoba ini sendiri.
1: Itulah
0: Pak,
1: salah satunya programnya itu ya, kampung bebas narkoba. Kita sering memanggil nanti ada yang mantan-mantan pengguna atau yang pernah menjalani hukuman, kita panggil, tarekrut, kerekrut, kita orang itu langsung yang memberi pemahaman kepada masyarakat, maksudnya pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan, apa efeknya rumahnya, tangganya hancur, ini semua. Jadi mereka memberi pemahaman juga, selain kita juga yang beri, tapi orang itu juga memberi gitu
0: pemahamannya juga,
1: penyuluhan.
0: Ya, penyuluhan. Oke, Pak. Nah, seperti apa nih, Pak, cara mengenali modus peredaran narkoba misalnya yang kini banyak memanfaatkan media sosial dan juga platform digital. Nah, itu seperti apa nih, Pak?
1: Digital maksudnya gimana nih?
0: Misalnya ada banyak, karena kan kita kan media sosial sekarang kan sangat berpengaruh nih ya. Nah, jika misalnya ini ada pertanyaan juga nih, Pak, dari dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 1 ya. Nah, bagaimana nih cara mengenali modus peredaran narkoba yang kini banyak memanfaatkan media sosial dan juga platform digital? Nah, itu seperti apa cara kita menanggapi hal tersebut itu, Pak? Iya, mengenali modus-modusnya dari pengedaran-pengedaran narkoba yang banyak dimanfaatkan tuh melalui media sosial ataupun platform digital itu sendiri. Ada nggak yang melakukannya seperti itu, Pak?
1: Ya, tetap memang selama ini komunikasi tetap dari HP. HP dia nelpon atau gimana, nanti memang kalau pesan menurut online saya rasa belum terlalu ya. Terlalu kalau online maksudnya pesan ini itu belum ada, tapi kalau untuk dari handphone tetap memang nanti dia langsung, biasanya modusnya itu dia kalau memang nggak mau ketemu ditempel di satu tempat, nanti ditentukan foto, dikasih, ini di sini tempel ya, ini tidak datang orang ambil situ, itu yang ada modus-modusnya begitu. Modus-modusnya, ada juga selain itu ada langsung, kalau mau langsung transaksi ada juga, tapi kalau memang sebagian memang kalau yang agak ini memang model di barang itu diletakkan suatu tempat.
0: Itu adalah cara-cara ataupun modus-modus pengedaran ya bagi sebagian orang. Yeah. Itu yang dilakukan oleh pengedar gitu ya. Yeah. Nah, ini juga pertanyaan dari salah seorang narasumber dari teman-teman Pro 2 juga, teman-teman Pro 1 ya yang ikutan bergabung melalui WhatsApp Pro 1 ya. Dan yang pastinya semoga aja buat pendengar ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan gitu ya, Pak ya. Nah, bisa langsung di tanggapin gitu ya, langsung dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib gitu ya, Pak ya. Nah, tentu saja untuk pendengar yang masih mau ikutan bergabung bersama kita, kita masih membuka layanan teleponnya di via telepon 0811 688 9697. Nah, karena kebersamaan kita juga gak terasa, Pak, hampir 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol ya. Semoga apapun ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini, Pak ya, terutama bagi orang tua, Mesa juga orang tua, Pak, yang masih punya anak kecil-kecil, agar bisa mendidik anak-anak kita gitu ya kan, agar tidak terjerumus ya, Pak ya, kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Mulai dari sekarang coba deh gitu ya, Pak ya, kita bimbing anak-anak kita ke jalan yang benar, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama ya narkoba ini, yang memang harus sekali kita hindari gitu ya, Pak ya. Waduh, luar biasa, terima kasih banyak, Pak.
1: Terima kasih kembali
0: atas waktunya, atas kesempatannya juga, sudah ngobrol-ngobrol bersama kita, sudah memberikan edukasi juga ya, pemahaman juga kepada orang tua, dan kita juga tadi sudah mengenali seperti apa ciri-ciri ya, Pak ya, dari orang-orang yang menggunakan narkotika itu tadi. Nah, terutama bagi anak-anak, orang dewasa, karena yang menggunakan narkotika ini bukan hanya orang dewasa saja, tapi dari kalangan anak-anak mereka sudah mengenal hal tersebut ya. Maka kenapa pada saat kita sekolah dulu, Pak ya, udah di framing kan kepada kita gitu ya, jauhi yang namanya narkotika, barang-barang terlarang, agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Benar ya, Pak ya. Nah, ada pesan-pesan lainnya, Pak, yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh untuk pagi hari ini, Pak?
1: Kalau pesan sih, harapan seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk menjauhi narkotika, menjauhi dan jangan pernah menggunakan narkotika, karena itu tidak ada manfaatnya, yang ada hanya merusak diri sendiri, merusak kesehatan, keluarga, dan semuanya. Saya rasa harapannya kami itu aja. Kalau memang nanti ke depan masyarakat ada melihat atau mencurigai, diduga itu memang ada penyalahgunaan narkotika, segera lapor kami, biar kami tanggapi, kami dalami. Kalau memang itu memang positif penyalahgunaan, kami tindak secara hukum yang berlaku.
0: Iya, baik, benar sekali ya. Nah, jika ada hal-hal yang sudah disampaikan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi ininya, jangan lupa laporkan, jangan takut-takut juga untuk adukan gitu ya.
1: Iya, adukan.
0: Kalau misalnya ada keluarganya juga ya, yang tadi mungkin ingin direhabilitasi, sosialisasilah biar mereka nanti akan ada jalur khusus gitu Pak ya, untuk direhab bersama-sama gitu Pak ya. Ya. Jadi kerjasama antar keluarga dan juga pihak kepolisian juga sangat diperlukan gitu ya Pak ya, ya, agar anak-anak masa depan generasi bangsa itu bisa sehat semuanya dan terhindar dari narkoba. Ada slogannya Pak?
1: Slogannya kami ada slogan itu program namanya Cetar.
0: Cepat,
1: tangkap dan responsif.
0: Okay.
1: Itu ada berapa item dengan termasuk dengan tes urin positif. Kalau memang nanti anak-anak yang dicurigai, mama orang tua ini mencurigai nih anak ini pakai narkotika. Jadi kita nanti bisa dibawa ke kami, lapor ke kami, nanti kami coba tes urin.
0: Yeah.
1: Kalau memang itu positif berarti dan narkotika, kalau enggak ya enggak.
0: Yeah.
1: Berarti ada kami gratis ini, gratis.
0: Oh, gratis.
1: Gratis khusus yang untuk keluarga ya, yang memang orang tuanya memang mau mau. Ini anaknya curiga nih, bawa aja, jangan ragu-ragu, nggak akan kami hukum itu.
0: Oke, waduh, emang nggak habis-habis ya kalau ngobrol bersambung terus.
1: Kalau narkoba nih nggak habis nih bu.
0: Benar, padahal itu bagus banget ya untuk edukasi kita juga, biar kita jangan takut, karena sebagian masyarakat nih banyak yang takut untuk mengadukan hal tersebut.
1: Saya ulangi ini, jangan takut.
0: Karena kan orang berpikir, oh anak aku udah pakai narkoba ini nanti langsung ditangkap gitu ya, berpikirnya kayak gitu ya Pak, langsung ke negatif. Padahal ada rehabilitasi sebelumnya gitu ya Pak ya. Waduh Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah hadir ke studio Program 1 untuk pagi hari ini, ngobrol-ngobrol bersama kita. Mudah-mudahan next time bisa ngobrol lagi dengan informasi-informasi yang berbeda gitu Pak ya.
1: Boleh.
0: Dan pastinya sukses terus buat Pak Sandi dan juga untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Malabo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan program Sanksi di kesempatan pagi hari ini dengan tema peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Akhir kata, mezan bertugas untuk program Sanksi hari ini, pamit undur diri bersama Bapak AKP Sandi Saputra SH juga. Kita pamit ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji

olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We try to break.
4: Itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Malaysia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Suka lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai.

0: Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu bersama Meza. Selepas tadi kita juga bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga, dan sesaat lagi Meza juga akan hadirkan program-program yang akan terus memanjakan indera dengar Anda, yaitu lagu-lagu Aceh juga akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta beberapa informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda pastinya. Tetap terus bersama Pro 1, selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Untuk lagu-lagu aja kita stop terlebih dahulu. Kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari wawancara ya. Bukan wawancara tapi informasi dari Presiden Prabowo Subianto. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
2: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
3: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi 2026. Pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus ekonomi 2026. Berbagai program disiapkan untuk memberikan dukungan bagi sektor usaha, pekerja hingga masyarakat yang membutuhkan. Seberapa besar dampak stimulus ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat dan misi besar mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mencetak generasi unggul di masa depan dan melalui program sekolah rakyat ini pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang dan juga meraih cita-cita. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait mengenai peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lalu kami hadirkan juga topik mengenai pemulihan dan pemberian pendampingan untuk korban penyekapan di Bandung. Kasus penyekapan yang terjadi di Bandung ini menjadi perhatian publik, terutama terkait kondisi korban setelah berhasil diselamatkan. Pemerintah dan pihak terkait juga melakukan pemulihan serta memberikan pendampingan agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Langkah yang diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang maksimal nanti juga akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga update pemulangan jemaah haji yang saat ini tersisa 29% jemaah di Madinah. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Indonesia ini saat ini tinggal 29% dari total jumlah jemaah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan data terbaru pemulangan jemaah haji yang kini telah seluruhnya berpusat di Madinah Arab Saudi. Seiring dengan berakhirnya layanan di Mekah, petugas haji daerah atau Dakar Mekah telah menuntaskan tugas pelayanan tamu Allah dan telah kembali ke tanah air. Dan saat ini yang tersisa hanya 29% jemaah yang ada di Madinah. Nanti akan kami hadirkan juga kabar terkininya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM.
1: Pro
4: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
1: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya.
2: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Jam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam, dengan hitungan per mayam, 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini tentu saja untuk lagu-lagu Aceh masih akan terus menghadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan mendengarkan kabar Aceh terlebih dahulu. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali.
4: Bahasa Aceh dengan John Heru Satria, Inspektur Anak dan Raya bersama BPKP Aceh, Pegot Bimtek, Tiga Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi. Langkahnya diwujud melalui pelaksanaan bimbingan teknis penguatan penyelenggaraan maturitas SPIP yang terintegrasi tahun 2006 secara resmi dibuka oleh Bupati Nagan Raya melalui Inspektur Kabupaten Nagan Raya Jasman SEMSI. Kegiatannya dipegat di Inspektorat Nagan Raya kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Aceh. Dalam sambutan Jasman kepegah bahwa penguatan sistem pengendalian internalnya menjadi elemen penting dalam bertegak pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi bahati. Konsep tata kelola pemerintah yang good government hanya berjalan optimal tanpa dukungan sistem pengawasan yang tegak, terstruktur, melengket bak setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Jelaskan keberhasilan penerapan SPP-nya terintegrasi CID sangat tergantung bak peran para asesor di masing-masing organisasi perangkat daerah. Taboh asesor menjadi mata dan gelinggung dalam menjaga integritas organisasi. Peran pegah penting dalam melakukan penilaian evaluasi. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Azhari dalam laporan kepegah bahwa pelaksanaan BIMTEK-nya bertujuan ketiga pemahaman tampilan aparatur terkait unsur-unsur SPP. Dijelaskan penyelenggaraan SPP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Haba lain, pengembangan kasus ganja Polres Aceh Barat tita 3,5 kilogram ganja dan amankan tiga tersangka. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Adi Setiawan Rat Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra SH ditegaskan bahwa pengungkapan kasusnya naku hati pengembangan berkelanjutan dari kasus narkotika jenis ganja yang tergolong jika berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Tip kasus Gino ditangani akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Gepegah komitmen dalam memberantah peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat Gepegah AKP Sandi Saputra. Pengungkapannya merupakan hasil pengembangan dari kasus narkotika jenis ganja yang sekalum berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Pada Minggu 14 Juni 2026 di Kampung Pasti Masjid, Kecamatan Johan Palawan. Dalam kasusnya, petugas mengamankan tiro urung agam AR 58 ton barang bukti ganja dengan berat bruto 750 gram. Dari hasil pemeriksaan pengembangan yang dilakukan penyidik terhadap perkaranya, petugas dapat menginformasi mengenai keterlibatan tiro urung agam yang diduga hubungan dengan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Johan Palawan. Namun saat dilakukan pencarian, bersangkutan tempat hana ditemung di lokasi dan diduga pelung. Penyelidikan terus dilakukan, akhirnya keberadaan inisial A55 berhasil ditipu petugas. Kemudian dilakukan pengembangan dari HT keamankan yang bersangkutan Bakro Jumat 14 Juni 2025. Saat dilakukan penggeledahan petugas ketimbang taboh ikat narkotika jenis ganja dengan total pengembangan barang bukti mencapai 3 kilo setengah. Setelahnya diamankan taboh unit telepon seluler merek Advan warna hitam serta taboh Honda Beat warna hitam yang diakui sebagai milik tersangka. Seluruh barang bukti Gino dan tersangka kemudian diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk proses penyidikan lebih jauh. Penyidik Cid mantang melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis ganja. AKP Sandi diharapkan bahwa pihak Goknyan hanapiuh bak sebuah pengungkapan lainkan terus melakukan pengembangan terhadap tip kasus guna geputuh mata rantai peredaran narkoba. Saudara mutua, ono dilai haba wonyo kama putu ba. Saudara ulun Joni Rusatria mewakili ngan mandum atu terima kasih atu perhatian saudara insyaallah. Yang mantau umur kejuh dari Tuhan merompak tanya saudara dalam berita bahasa Aceh balai luar teh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat hari ini, kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Arif.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dimanapun berada, lagu-lagu pop Aceh masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya, satu informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda dari RRI.co.id yang menginformasikan mengenai Apple Green Aceh siap gugat Pemkab Nagan Raya ke Komisi Informasi. Diinformasikan mendengar Yayasan Apple Green Aceh kembali melayangkan permohonan informasi publik terkait dokumen nota kesepahaman atau MOU investasi senilai 200 triliun kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Selasa 23 Juni 2026 dan tentunya permohonan yang ditunjukkan kepada atasan DPID utama yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya dilakukan karena surat permohonan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diinformasikan kembali mendengar Direktur Yayasan Apple Green Aceh, yaitu Syukur Tadu mengatakan langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan hak masyarakat memperoleh informasi publik dapat terpenuhi. Menurutnya, investasi dengan nilai yang sangat besar ini harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat karena berpotensi berdampak luas terhadap daerah. Selain itu pendengar, ia menilai masyarakat berhak mengetahui isi kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi dampak sosial dan lingkungan dari rencana investasi tersebut. Keterbukaan informasi, ungkapnya, merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Syukur, keterbukaan informasi publik ini bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan amanat hukum yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Terlebih lagi, kebijakan yang terkait dengan investasi strategi dan pengelolaan sumber daya alam dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Nah, terakhir pendengar, Apple Green Aceh juga menyatakan akan menunggu tanggapan pemerintah daerah selama 30 hari kerja sejak surat kedua disampaikan. Apabila tidak ada jawaban dan dokumen yang diminta tetap tidak diberikan, pihaknya juga memastikan akan membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi. Bahkan informasi ini juga ternyata diinformasikan Apple Green Aceh menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga memperoleh kepastian atas informasi yang diminta. Organisasi ini juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan respon sesuai ketentuan yang berlaku sehingga sengketa informasi tidak perlu berlanjut ke jalur hukum. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja juga kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Tentu saja lagu Aceh juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Sebelumnya pendengar, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Meza juga akan menginformasikan kita juga akan mendengarkan lintas Melabu siang untuk hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru Barat Selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat gelar rakor persiapan sekolah rakyat. Wakil Bupati Simelu serahkan SK Bupati Simelu tentang penunjukan PLT Camat Simelu Tengah.
3: Diketahui pada saat mereka datang untuk mengundurkan diri, kita mampu menjamin bahwa lahan ini clear sebelum tandatangan kontrak.
4: Wakil Bupati Simelu Nusar Amin secara resmi menyerahkan surat keputusan Bupati Simelu tentang penunjukan pelaksana tugas Camat Simelu Tengah kepada Mansur Lubis. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kecamatan Simelu Tengah dan turut di
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan sekolah rakyat di ruang rapat Teuku Umar Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Selasa, rapat yang dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi membahas berbagai persiapan yang harus segera diselesaikan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan sekolah rakyat di ruang rapat Teuku Umar Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa. Rapat yang dipimpin Bupati Aceh Barat Tarmizi membahas berbagai persiapan yang harus segera diselesaikan, terutama terkait persiapan lahan sebelum kedatangan tim penyusun detail engineering design atau DED. Dalam arahannya, Tarmizi menegaskan pentingnya koordinasi seluruh pihak agar lahan yang telah disiapkan benar-benar siap digunakan saat tim DED melakukan peninjauan.
3: Poinnya adalah yang perlu diketahui, pada saat mereka datang untuk menyusun DED, kita mampu menjamin bahwa lahan ini clear sebelum tandatangan kontrak dilakukan.
5: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki batas waktu hingga akhir Juli 2026 untuk menyelesaikan seluruh persoalan lahan. Jika hingga batas waktu tersebut lahan belum dapat digunakan, maka tim penyusun DED dapat merekomendasikan bahwa Aceh Barat belum siap untuk pembangunan sekolah rakyat. Dalam rapat tersebut, fokus utama pembahasan adalah persiapan lahan yang meliputi pekerjaan pembersihan dan penimbunan. Untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat dibutuhkan sekitar 100.000 meter kubik material timbunan agar kondisi lahan memenuhi syarat pembangunan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga meminta dukungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk membantu proses penimbunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hingga saat ini, baru 6 perusahaan yang telah berpartisipasi melakukan penimbunan lahan. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKD, para asisten serta sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Wakil Bupati Simelu Nusar Amin secara resmi menyerahkan surat keputusan Bupati Simelu Tengah menunjukkan pelaksanaan tugas Camat Simelu Tengah kepada Mansur Lubis. Berikut laporan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Simelu Nusar Amin secara resmi menyerahkan surat keputusan Bupati Simelu tentang penunjukan pelaksana tugas Camat Simelu Tengah kepada Mansur Lubis. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Kecamatan Simelu Tengah dan turut didampingi oleh Nyonya Lasminidar Nusar Amin. Mansur Lubis yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Simelu Tengah dipercaya mengemban tugas sebagai PLT Camat Simelu Tengah menyusul pindah tugas Camat sebelumnya Haru Mahdani ke pemerintah Provinsi Aceh sejak 1 Juni 2026. Penunjukan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Simelu untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik agar tetap berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam arahannya, Wakil Bupati Simelu berharap PLT Camat yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus meningkatkan kinerja pemerintah di tingkat kecamatan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan unsur muspika dalam upaya mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, baik yang berasal dari masyarakat setempat maupun pendatang dari luar daerah. Wakil Bupati juga meminta aparatur kecamatan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Di samping itu, penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran sesuai data dan kriteria keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan. Usai menyerahkan SK, Wakil Bupati Simelu juga meninjau pasar rakyat Desa Kampung Ai yang saat ini terbengkalai dan kurang terawat. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar aset daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pasar yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan disalahgunakan untuk aktivitas negatif, perlu segera ditata kembali agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Nusar Amin berharap keberadaan pasar rakyat Desa Kampung Ai ke depan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif bagi warga Kecamatan Simelu Tengah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.go.id. Beralih ke berita lainnya. Ketua DPD Inspirasi Keluarga Anti Narkoba atau IKAN Kabupaten Aceh Barat, Rahmatillah Rusli, mengingatkan generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak kesehatan fisik, mental, serta menghancurkan masa depan. Pihaknya juga melakukan upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan seperti IKAN Goes to School dan sebagainya. Menurut Rahmatillah, dampak narkoba tidak hanya terlihat dari gangguan kesehatan, tapi juga mempengaruhi kondisi psikologis remaja yang dapat berujung pada menurunnya produktivitas dan kualitas hidup. Karena itu, pendekatan emosional dinilai penting dalam upaya pencegahan sehingga anak-anak muda merasa dirangkul dan mendapatkan pendampingan yang tepat. Ia juga menilai pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui penguatan karakter, peningkatan pengawasan, serta literasi digital yang baik. Rahmatillah juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda hingga media massa untuk memperkuat kolaborasi dalam mengampanyekan gerakan anti narkoba ini. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci dalam melindungi kesehatan mental dan masa depan generasi muda Aceh Barat dari ancaman narkoba.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemkab Aceh Barat kukuhkan tim pendamping kasus PPA sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim penampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim penampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
7: Kabupaten Aceh Barat kita lebih memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
6: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
8: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi.
6: Melalui pengukuhan tim penampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go, go, go, go!
2: Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza. Selepas kita juga mendengarkan Warta Lintas Melabu Siang, semoga Anda dapat menambah informasi terbaru untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, untuk lagu-lagu pop dandut juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun berada, seperti biasa selamat menikmati waktu istirahat siangnya bersama keluarga. Yang lagi menikmati makan siang di rumah, makan yang lahap ya, biar aktivitas di siang hari nanti bakal berjalan lancar lagi. Dan juga untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Untuk itu pendengar, semoga lagu-lagu dangdut yang akan Meza hadirkan untuk Anda kembali dapat menghibur pendengar semuanya yang sedang melanjutkan aktivitas kembali di siang hari ini. Stay tune terus di Pro 1. Selamat siang, Roma Irama with Keramat juga akan lanjut menemani Anda.

PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi. Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar.

di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: jatuh, saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo, Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meiza, dan sesaat lagi kita juga akan terus menemani Anda kembali masih di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum Meiza menghadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk Anda, satu informasi juga dapat Meiza hadirkan, yaitu berita panggilan siaran pertama yang berasal dari Mahkamah Syariah Malaboh ditujukan kepada saudara Habibi bin Rusli, bertempat tanggal lahir Ulele 17 November 1985, beragama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, beramat dahulu di Kampung Uleu, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Untuk isi berita diminta kepada saudara Habibi bin Rusli dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malaboh, Jalan Rahmat Tsunami nomor 03 Payapenaga Malaboh pada hari Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meiza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bukan lagu itu ya. Meza lagi nyanyi tadi, nyanyi Aduh Buyung, kata Bang Hendy. Coba nyanyi Aduh Buyung katanya. Meza nyanyilah kayak gitu ya kan. Tapi Meza mau pamit. Gitu ya Bang Hendy ya. Dan pasti untuk Anda pendengar, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mendengarkan siaran program Satu Bersama Meza. Nanti akan ada rekan Hendy Sembayang. Gitu ya Bang Hendy ya. Coba
1: iya,
0: coba
1: kalau baik, dulu, baik.
0: Apa kabarnya untuk siang hari ini
1: Bang? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana Meza lihat lah ya.
0: Iya, gitu.
1: Ya tentunya kita untuk menemani para pendengar, tentunya kita harus tetap riang, semangat ya. Ria walaupun kegiatan itu menjelang akhir bulan itu kita nyut-nyut gitu ya. Iya, baik, baik.
0: Kalau semakin akhir bulan semakin nyut-nyut gitu ya.
1: Semakin nyut-nyut, apalagi mendekati akhir bulannya begitu. Okay. Iya, Meza.
0: Juga semakin nyut-nyut.
1: Iya, tentu sudah pasti ya.
0: Tapi baik. Ada kebahagiaan dong di akhir bulan nanti.
1: Apa itu?
0: Menyambut sesuatu yang nanti-nanti.
1: Itu yang kita harapkan begitu ya, Meza ya. Amin, amin, amin.
0: Amin ya. Yeah. Bang Hendy, sekarang Meza juga mau pamit undur diri.
1: Iya, yeah, baik Meza.
0: Tentu saja Bang Hendy nanti mau melanjutkan kembali.
1: Baik.
0: Program Prodangdut ini.
1: Yoi, tentunya para pendengar sudah gak tahan nih ya, kepingin bergabung di program Prodangdut di Depart Sore.
0: Iya, langsung aja ke nomor teleponnya. Berapa Bang Hendy?
1: Iya, 0811-6889-697. Ya, tentunya sebelum Anda bergabung tentunya pasti pantun-pantun sudah disediakan. Oke, ini Meza ya.
0: Sekali.
1: Betul ya. Meza.
0: Yang pastinya, jangan lupa siapkan pantun Anda dan langsung request lagu dangdut kesukaan Anda gitu Bang.
1: Iya.
0: Oke, udah ada penelpon ya, udah nanti Bang Endi.
1: Iya, baik. Nanti kita akan sapa para pendengar kita ya setelah Meza telah pamit undur diri ya, bukan mengundurkan diri ya.
0: Iya, baik. Mengundurkan diri Meza besok enggak ada lagi.
1: Iya, baik. Iya.
0: Oke, baik pendengar di namun berada, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meza yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya kita tadi telah mengawali ya perbincangan dan juga peralihan antara rekan kita ada Meliza ya, yang tentunya telah memanjakan dan menemani di ruang dengar Anda dari lintas melabu siang hingga ke lintas melabu sore. Tentunya senang kembali bisa menemani Anda bersama saya Hendy, akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih di program yang sama, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun yang dimau dengar dari Bang ODON di siang hari ini. Silakan Bang.
1: Burung merpati terbangnya tinggi.
0: Jauh.
1: Ingat sebentar di pohon kenari.
0: Wow.
1: Memang RRI jauh di mata, tapi selalu dekat di hati.
0: Waduh, dalam sekali ini. Ini kayaknya setelah lagu-lagu malam kemarin ini udah menyentuh ke hati yang dalam. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Bang ODON di siang hari ini?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Kenapa?
1: Aku diambil orang.
0: Aduh, dengar tuh. Jangan tunggu lama-lama ya. Iya, yang, baik.
1: Yang dibawa sama Donald Leon ini ya.
0: Donald Leon, jangan ya, tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama Bang
0: ini. Iya, semoga aja ya, ini kode keras ini ya.
1: Ya.
0: Baik, iya. Ini dalam sekali nih. Iya, kenapa harus Donald Leon nih?
1: Itu lagunya agak
0: ngerok gitu. Agak dalam ya.
1: Iya, jangan iya, rock
0: suaranya. Waduh, aduh ini karena akibat gue kawan nasi siang tadi pas ini ya. Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya, Bang ODON ya.
1: Bang Edi.
0: Baik. Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Bang ODON yang telah bergabung dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Satu pantun dari makcik ini mau dengar di siang hari ini.
2: Kalau enggak ada pantun kayak mana?
0: Tak boleh lah.
2: Kenapa?
0: Iya. Kan sudah dikode tadi.
2: Tidak ada pandai ini.
0: Bohong, jangan berbohong lah makcik ini.
2: Apa gunanya lemari kaca?
0: Waduh.
2: Kalau tidak berisi kain.
0: Waduh.
2: Apalah gunanya kita bercinta kalau tidak menjadi kawin.
0: Ngeri. Cinta. C-I-N-T-A. Tapi tak kawin. Ayo, itu apa begitu ya makcik ya?
2: Ya enggak tahu lah.
0: Iya, yang penting tahu dia dulu. Mungkin belum matang ya.
2: Iya, belum namanya siap. Pantun. Kan iya, apa betul. Yang ada lah.
0: Betul, itu pantun makcik-makcik ya, jangan diikuti ya, hanya sekedar iya, pantun.
2: Kalau yang muda-muda, cari yang manis-manis.
0: Kalau pahit gak enak, ya, karena hidup ini udah pahit.
2: Kelapa muda, kita di bawah manggis.
0: Iya, aduh, tambuh, cie 2-3 ampe. Iya, baik. Satu tembang lagu apa ini akan dihadirkan buat makci ini di siang hari ini?
2: Terbayang-bayang di mata, selalu diingat Mbak Endi.
0: Aduh, ser ha. Terbayang-bayang.
2: Jangan hidupkan lagi lagunya ya.
0: Dari Ona Sutra, Haji Ona Sutra.
2: Iya, enggak tahu lah.
0: Iya, yang penting makci jangan terbayang-bayang sama Endi ya.
2: Jangan, gak tahu jangan. Dia gak aku.
0: Itulah, jangan belum dibayangkan. Makanya jangan dibayangkan ya.
2: Kalau terbayang sama Hendy, kalau udah tahu macik terkejut, nanti takut Hendinya.
0: Bukan, nanti maciknya kan karena belum ketemu terbayang-bayang sama Hendinya gitu ya.
2: Oh, kayak mana mau dibayangin orang gak pernah nampak.
0: Iya, mana tahu.
2: Ya tahu di sana.
0: Iya, nanti kita beli tahu tempe.
2: Itulah, tanyalah sama Emma itu, kayak mana wajah macik, dia iya, udah tua, iya, giginya udah ompong.
0: Keriput, bau lagi gak iya, macik?
2: Udah 68 kan dah keriput.
0: Iya, belum lagi 75 kan makcik kan?
2: Iya. Ya udah ya.
0: Iya, baik. Terima kasih makcik.
2: Sama-sama. Kalau pulang hati-hati. Yoi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia dua penelpon yang telah bergabung dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah Cicek.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Mas Ceida di siang hari ini, silakan.
2: Ibu-ibu ketenang kasihan.
0: Wow.
2: Jadi-jadi tumbuh peladi.
0: Wow.
2: Jadi-jadi ketenang budi. Jadi-jadi tumbuh sayang.
0: Tumbuh sayang. Kulihat-lihat tak jadi-jadi gitu Mak Cida ya. Iya. Yang penting jangan jadi tua-tua keladi, makin tua makin menjadi aja Mak Cida ya. Iya baik. Satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Mak Cida nih di siang hari ini?
2: Lagunya Imam S. Arifin ya.
0: Lagunya Imam S. Arifin, judulnya?
2: Judulnya Gua Diam.
0: Ah. Yang lain
2: gua diam pilih, pokoknya enak ya.
0: Apa yang enak itu ya? Kira-kira apa ya? Apa enak biasanya ya?
2: Kalau yang enak adalah.
0: Oh, adalah. Iya, nanti adalah. Akan cobain dicarikan ya dari Imam S. Arifin ya, Mace ya.
2: Iya, ya, cari
0: iya,
2: ya.
0: Iya, baik. Tiada duanya lah pokoknya ya. Atau hitam iya. Manis.
2: Iya.
0: Iya, pokoknya tiada duanya, nanti akan yang dihadirkan Mace Ida ya.
2: Ya,
0: iya baik,
2: ya.
0: Sama-sama Mak Cida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Mak Cida ya, yang di Senebu yang telah memberikan pantun kepada kita di siang hari ini. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar? Ada hujan di situ, ada banjir ganti.
0: Alhamdulillah cuaca cerah sebagaimana yang kami harapkan setelah diguyur hujan, Pak Doli.
3: Iya.
0: Iya, Prodangdut.
3: Hujan lebat.
0: Hujan lebat.
3: Iya, tadi malam hujan petir.
0: Tadi malam. Siang ini enggak kan?
3: Iya.
0: Iya baik, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Pak Doli di siang hari ini, silakan.
3: Udah siap dari kemarin.
0: Iya.
3: Udah siap.
0: Waduh, ditunggu nih. Berapa kali lipat nih?
3: Satu kali lipat aja.
0: Satu kali lipat aja, iya baik. Silakan Pak Doli.
3: Anak tikus di dalam peti.
0: Aduh.
3: Anak kunci di puncak kain.
0: Wow.
3: Kalau jadi, katakan jadi. Kalau tidak, ku cari lain.
0: Cakep! Waduh, ini dia. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Begitu Pak Doli ya. Iya, maksudnya menjadi ilmu yang berbakat ya. Karena anak kunci tadi ya. Di lemari, iya, baik. Pak Doli agak nakal dikit berarti orangnya ya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Pak Doli di siang hari ini?
3: Enggak minta lagu.
0: Jadi Bu minta Edi. Apa ini?
3: Minta ini aja ya.
0: Apa?
3: Nomor telepon Pro 3 Jakarta kalau bisa ya. Dikirimlah.
0: Oh gitu. Waduh, Pro 3 Jakarta belum bisa kita ini coba nanti kita usulkan ya. Nanti kita cari tahu ya Pak Doli ya. Andy enggak janji insya Allah ya kalau dapat nanti Andy kabari sama Pak Doli ya. Ya, ya yang penting jangan minta ya. Lebih dari Andy ya. Iya ya, mana tahu minta lebih ya, mana tahu ada jodoh di sini gitu ya, biar jodohi ya. Iya baik, terima kasih.
3: Oke,
0: Pak Doli.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Nanti dikirim ah.
0: Insya Allah Pak Doli ya.
3: Ya, terima
0: ya,
3: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Pak Doli di Nagan ya, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Hendy.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah

0: Gari?
1: Boleh pocong udah mati.
0: Oh, udah mati.
1: Kalau ikan asin boleh pocong kan?
0: Ikan asin enggak, dijemur
1: Boleh
0: dong. Taruh garam,
1: makan.
0: dijemur. Jemur dulu, ya
1: Dia
0: kan?
1: kering nggak?
0: Enggak. Biar dia menyerap garamnya.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: Gitu ya, ya, ya, ya.
0: Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Ina di
1: Lagunya.
0: siang ini?
1: Ah, ini aja ya, buku
0: Apa?
1: harian.
0: Buku harian.
1: Iya, dari Ije Trisnawati ya.
0: Buku harian, enggak tahu. Buku harian yang adanya di
1: Payung Ya
0: fotokopi
1: Citra.
0: gitu. Buku
1: Dan siapa
0: harian
1: yang
0: siapa
1: nanti?
0: nih? Buku harian siapa?
1: Ya, buku harian kita lah.
0: Oh, harian
1: Penyanyi
0: Ina.
1: siapa? Ije Trisnawati. Ya, Payung
0: Oh,
1: Ya Citra. Ini lupa.
0: Ije Trisnawati, buku.
1: Itulah. Ina minta
0: Berarti
1: itu ya lagunya ya.
0: Ina nggak punya, kok Dana, ini Dana Asmara, buku harian ini yang
1: Ya.
0: dibawakan siapa ya? Kisah buku harianku Pramiti Rusadi.
1: Hah?
0: Pramita Rusadi, kisah buku harianku.
1: Ya, siapa
0: Atau
1: aja
0: Ida
1: boleh.
0: Leila,
1: Mungkin,
0: buku
1: hah?
0: harian.
1: Iya.
0: Iya, buku harian ya, dari Ida Leila ya.
1: Ya, siapa aja boleh. Pokoknya judulnya itu. Makanya
0: Pokoknya
1: ditanya
0: itu.
1: tadi ya kan. Karena
0: Iya.
1: tadinya rame penyanyinya kan.
0: Iya. Buku
1: Iya.
0: harian ini apa
1: Belum lagi dari Bu
0: catatannya?
1: Hendy. Kalau dari Bu Hendy asik lagi ya kan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya, baik ya. Buat Bu Hendy, selamat bertugas. Sehat
0: Iya,
1: selalu. Karena
0: terima
1: pulang lihat
0: kasih.
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, yuk, make Bu Hendy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Ina ya, Ina Bawel ya, yang ada di Langung ya, biasa itu. Jangan bawakan ke hati, tapi langsung menusuk ke jantung saja. Baik, kita sapa satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun yang dimau dengar dari Mak Tengah di siang hari ini boleh?
2: Boleh.
0: Silakan, Mak Tengah.
2: Ada durian buat ketupat.
0: Wow.
2: Untuk makanan di hari ini.
0: Enggak dapet.
2: Kalau ada kesempatan, pasti mendapat bergabung bersama ERI.
0: Insya Allah. Iya, kayaknya buah durian ini kode keras dari Mak Tengoni ya, udah dapet ditambah ketupat, pat pat dikali lipat. Iya, baik. Tentunya harumnya sudah semerbah harum gimana ya durian itu ya, memabukkan atau menggoda selera ini Mak Tengoh? Menurut orangnya ya. Dengan
2: Kalau
0: penciumannya
2: suka
0: ya.
2: ya mengundang selera, kalau suka
0: Iya.
2: kalau nggak suka.
0: Iya, udah
2: Inilah.
0: berbuah durian kita Mak Tengoh.
2: Tutup mulut.
0: Iya, udah berbuah buah durian kita Mak Tengah.
2: Ada buah cukup untuk tupai.
0: Untuk tupai, untuk Hendy gak cukup ya. Aduh,
2: Iya.
0: sayang sekali. Ya karena tupai kecil ya, Hendy besar orangnya ya. Aduh,
2: Iya.
0: sedih sekali. Insya Allah ya mudah rezeki Mak Tengah ya.
2: Iya.
0: Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan Hendy hadirkan buat Mak Tengah nih?
2: Lagunya Benang Biru aja.
0: Benang biru. Enggak benang
2: Iya.
0: hijau, coklat.
2: Enggak, yang ada
0: Kenapa?
2: baju biru harus pakai benang biru.
0: Iya, karena Mak Tengo tahu aja yang dipakai baju biru. Ada
2: Iya.
0: ini ya, indra ketujuhnya enggak? Apa?
2: Enggak ada
0: Enggak
2: sih,
0: ada
2: Bang.
0: ya?
2: Iya,
0: Iya,
2: iya.
0: tebak-tebak aja ya.
2: Coba
0: Betul.
2: buah manggis ya.
0: Iya.
2: Pasti bisa untuk buah manggis.
0: Waduh, cakep kali nih. Tambuh lagi nih, Mak ya.
2: Iya,
0: Boleh
2: terima kasih.
0: ditahu siapa yang bawakan nih, Mak?
2: Siapa aja boleh,
0: Siapa aja
2: enggak
0: boleh ya? Iya,
2: boleh.
0: benang biru. Iya, baik. Nanti akan yang dicarikan ya. Dari Megi
2: Iya.
0: Z aja ya. Akan kita putarkan ya, Mak ya.
2: Boleh.
0: Boleh, baik. Terima kasih, Mak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Coba kita dengarkan satu tembang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama yang dibawakan oleh Dona Leon. Akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu dangdut yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya lagu-lagu ini yang direquest dari para pendengar setia yang telah bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan putarkan ya, dapat satu penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, satu pantun dari Pak Budi sebagai penelpon terakhir nih. Silakan Pak Budi.
1: Di sana lumbut, di sini lumbut.
0: Wow.
1: Banyak mati kukang menyeberang.
0: Wow.
1: Tidak akan sumur naga itu bisa kurebut, apalagi di tangan orang.
0: Au, dalam sekali main rebut-rebut aja Pak Budi ini. Jangan direbut Pak, diculik aja gitu Pak Budi ya.
1: Jangan direbut daripada diculik.
0: Iya. Iya baik. Satu tembang lagu apa ini akan Indi hadirkan buat Pak Budi ini?
1: Lagunya
0: apa ya?
1: Apa aja yang cantik Bang Andi?
0: Ya kira-kira apa nih yang enak ini yang pingin Pak Budi dengarkan nih di siang hari ini?
1: Lagu Sayang aja.
0: Sayang, iya.
1: Dari
0: siapa?
1: Siapa namanya Bang?
0: Siapa ini?
1: Lagu Jawa itu.
0: Ya Palen.
1: Iya betul.
0: Iya, waduh sayangnya sama siapa nih Pak Budi?
1: Ada lah.
0: Ada ya, nggak boleh disebut ya?
1: Nggak boleh.
0: Iya, yang merasa aja ya.
1: Iya,
0: baik-baik. Terima kasih Pak Budi, nanti akan kita putarkan lagunya ya. Setelah sama nanti benang biru ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, coba kita dengarkan dua tembang lagu. Dan tentunya dua, nanti satu tembang lagu dari Pia Palen ya. Sayang, maka berakhir sudah program Pro Dangdut. Ini dia dari Megi Z, Benang Biru, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

0: Saya Purwandani Harum Binilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu dangdut dan juga pro dangdut telah berakhir. Dan tentunya kita beralih ke program Suara Nusantara. Tentunya di sore hari ini kita mengangkat topik merajut kebinekaan lewat ekspedisi sastra lokal Pantai Barat Sumatera. Tentunya Anda penasaran, saya tidak sendiri, bersama dua narasumber kita yang telah hadir di ruang kaca dan di ruang dengar Anda. Tentunya ada Dr. Suhadi, SPD, MSc, dan Dr. Heriana, SS, MPD, yang akan membahas bagaimana merajut kebinekaan lewat ekspedisi sastra lokal Pantai Barat Sumatera setelah berikut ini. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
7: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kita sebelum membahas topik di ruang dengar Anda, tentunya yang merajut kebinekaan lewat ekspedisi sastra lokal Pantai Barat Sumatera. Tentunya dua narasumber kita yang telah hadir di layar kaca Anda dan di ruang dengar Anda ini tidak sembarangan tentunya ya, kita sampaikan, yaitu dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tentunya yang berkantor di Jakarta, yang disingkat dengan BRIN. Tentunya sebelum kita sapa-sapa atau membahas topik di sore hari ini, kita sapa dulu bagaimana kabar kedua narasumber kita yang tentunya melihat dan hadir di studio bersama kita. Dan kita sapa dulu, ada Pak Dr. Suyadi, SPD MSI ya, yang tidak sabar lagi untuk mengupas atau membahas, dan tentunya kita sapa. Assalamualaikum Pak Suyadi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabarnya di sore hari ini Pak Suyadi?
8: Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah beberapa hari kami di Melabuh ini.
5: Iya, Melabuh masih Pak ya.
8: Yes.
5: Iya, tentunya Melabuh. Kalau dari Jakarta atau dari mana, dari luar itu taunya Melabuh begitu ya Pak ya. Iya, tentunya belum kena asam suntik khas Aceh mungkin ini, makanya agak sulit mengatakan Melabuh.
8: Iya. Unik sekali.
5: Unik sekali. Ya, bagaimana untuk Bapak lihat di suasana Kota Melabuh ini?
8: Ya, alhamdulillah ada apa namanya kebaruan-kebaruan yang kami lihat lah, campuran bahasanya, budayanya yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Betul-betul unik.
5: Unik. Uniknya istilah, di sisi apa nih, Pak?
8: Kalau dari keberaksaraannya gitu ya, kalau biasa ada O, ada E, jadi U gitu ya. Sanggar Cenal misalnya, Sanggar Kreasi, Maligo, Maligoe, Maligo. Nah, ini kan unik tuh.
5: Beda per apa?
8: Yang ditulis dengan tulisan begitu gitu, Pak ya. Ada beberapa kejrun. Wah, ini kan unik nih.
5: Waduh. Ini belum apa-apa sudah di bahasa sastranya nih ya. Tentunya dari tata kalimat dan bahasa tulisan.
8: Iya, benar.
5: Iya, tentunya ini menarik. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung nanti silakan ya, mungkin bisa berkomentar atau saksikan di YouTube RRI Melabuh dan juga di layanan telepon 0811 688 89697. Dan telah kita dengarkan ya bagaimana dari singkat ya awal dari Pak Suyadi, dan tentunya kita penasaran nih, kepingin kenal juga, dan kita sapa dulu nih Ibu Dr. Heriana SSMPD yang tentunya tidak sabar ingin menyampaikan juga bagaimana sih sastra dan Kota Melabuh. Dan Ibu ini katanya dari Makassar ya, kita akan kenalan dulu. Assalamualaikum Bu Heriana.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan iya, selamat sore.
5: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini Bu Heriana?
9: Alhamdulillah kami dari Makassar, dari BRIN ini. Ya, kebetulan saya dari Makassar ini, dan untuk pertama kalinya nih ke Aceh. Langsung ke Melabuh pula.
5: Langsung ke Melabuh dari ujung barat
9: hingga ujung barat Sumatera. Iya, betul-betul mengesankan. Jadi, bagi kami,
5: kita masih mengenal logat dari Makassar itu Torangjo bilang gini toh.
9: Iya, betul.
5: Dan tentunya kita akan mengupas dan mengkuliti ya bagaimana merajut kebinekaan lewat ekspedisi sastra lokal Pantai Barat Sumatera. Tentunya ini tidak hanya sekilas sastra yang kita katakan, yang kita ketahui bagaimana tentang budaya dan juga karakteristik sesuai yang dikatakan oleh Pak Suyadi tadi, dari tulisan dan pengucapan itu berbeda. Dan tentunya kita mengulas ini sama Pak Suyadi. Ya, tentunya dalam merajut kebinekaan lewat ekspedisi ini dalam sastra lokal ini bagaimana sih yang Bapak dalami tentunya di Badan Riset dan Inovasi Nasional?
8: Ya, terima kasih Bang Andy ya. Ini kami sudah sekitar 8 hari berada di Aceh Barat gitu ya, karena tidak hanya apa ya, di kecamatan, ada beberapa kecamatan ya di Aceh Barat ya. Kami ingin meriset ya sastra lokal yang ada di Pantai Barat, yang bagi kami Pantai Barat Sumatera ini sesuatu yang unik gitu ya, jasirahnya itu. Jadi kali ini merupakan nanti dijelasin ya yang yang kedua gitu ya. Ya, jadi dalam beberapa hari ini kami ada menemukan lah gitu ya, temuan-temuan gitu tentang bentuk-bentuk dan isi sastra lokal yang ada di kawasan Pantai Barat. Kami ingin melihat kesamaan dan perbedaan karya-karya sastra lokal yang ada di wilayah Pantai Barat, baik dari Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Nah, kita mau melihat nih, sama-sama di jazirah pantai barat, sama-sama di jalur rempah pantai barat Sumatera ini, ada nggak kemiripan ataupun perbedaan karya-karya sastra ini? Dan kita sudah alhamdulillah mengumpulkan beberapa data dari para informan, para narasumber yang ada di kawasan Aceh Barat ini, gitu Bang Hendy.
5: Iya, baik. Tentunya kita kupas lagi nih. Ya, tentunya karena mengawali keunikan, nah tentunya sudah ada temuan. Ya, tentunya kita ingin tahu nih, apa sih keunikan yang telah Bapak ketahui setelah 8 hari di wilayah Pantai Barat dalam temuan sastra dibandingkan daerah luar Aceh ini?
8: Ya, benar. Ya, ada beberapa yang kita kupas gitu ya. Terutama ini adalah keberadaan sastra lisan ya, karena sastra lokal ini ya kebanyakan dari sastra lisan yang bentuknya disampaikan secara lisan, baik berupa nyanyian ya, kebanyakan nyanyian-nyanyian, kemudian ujaran ataupun tuturan gitu. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan rakyat atau pertunjukan tradisional begitu. Nah, kemudian ada juga pertunjukan tari daerah begitu, yang di dalamnya sangat kental itu dengan karya sastra gitu. Tari, kemudian bentuk-bentuk musik gitu ya. Misalnya dari musik Rapai. Ternyata kan ada macam-macam begitu ya. Betul. Nah, kami mencari khasnya Rapai untuk Aceh Barat yang mana gitu. Dan kami menemukan ada Rapai Debus gitu ya. Bagus sekali itu hentakan Rapainya, kemudian pemainnya ya dengan menggeleng-geleng ya. Karena ada Rapai geleng juga rupanya. Walaupun Rapai Debus ya orangnya kiri kanan gitu ya. Kemudian sambil mengucapkan syair-syairnya gitu. Yang mungkin itu syair yang jangan-jangan itu mantra gitu ya. karena terus ada pemain debusnya gitu ya, pemain debusnya yang kebetulan kemarin pelakunya Pak C, Syekh Masri yang ternyata memang budayawan, tokoh seniman, maestro di Jawa Barat, di Aceh Barat ini. Masya Allah gitu ya. Dan dia kebetulan menempati posisi kunci di instansi kebudayaan gitu. Enggak menyangka juga ya, tidak menyangka begitu. Ternyata beliau pelakunya. Kemudian ada Rapai Geleng, ada Rapai Debus ya. Kemudian ada Rapai Saman. Nah, Rapai Saman ini tentunya bertalian dengan bentuk-bentuk tari saman ya, yang kebanyakan ya sesuai dengan kemarin kan ada semacam dapat Guinness ya dari kementerian, ada 1000 penari 1000 atau 5000 saman yang ada di Aceh Tengah gitu ya. Nah, ini ada Rapai Saman ya, perpaduan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang unik bagi kami, dan di balik tarian itu ada teks-teks sastra yang dilafazkan, yang dinyanyikan, yang diucapkan oleh pemainnya. Dan ini semua berkaitan dengan semacam ritual tradisional, ada bentuk-bentuk tradisional yang pasti itu memiliki hubungan batin ya, antara pelakunya ini dengan sang pencipta, dengan semesta. Jadi dari teks-teksnya ini memang, wah ini tidak terlepas ini dari faktor alam semesta dan pencipta alam semesta. Nah, itu yang Rapai begitu ya. Kemudian ada tari-tari bentuk tarian yang lain. Nah, kemudian ada yang khas lagi, yang khas bentuk teater ya. Saya mencari-cari juga begitu ya, apa sih teater yang tradisinya gitu ya, yang khas gitu. Dan kami temukan ada teater Sidalupa. Nah, teater Sidalupa ini ternyata berkembang dari abad ke-18. Nah, abad ke-18 berarti pada masa-masa pemerintahan atau kolonial itu sudah berada di tanah Aceh, di bumi Aceh Barat ini. Dan kisah ini sangat dekat dengan masyarakat agraris yang ada di Pantai Barat Sumatera, karena berkaitan dengan wilayah demografi dan topografi dan geografis masyarakat pesisir Pantai Barat yang ternyata juga bertalian dengan masyarakat yang ada di atas, di daerah pebukitan dan daerah hutan. Nah, ini merupakan, kalau kita lihat ya, kalau dalam kajian ekokritik tentang lingkungan, kisah ini berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan lingkungan hidup yang ada di hutan, yang ada di hutan. Kemudian tokohnya selain manusia itu manusia, ada tokoh yang bukan manusia gitu ya. Kalau sudah ada hutan kan itu ada makhluk-makhluk gitu ya.
5: Sakral gitu.
8: Nah, sakral begitu. Jadi unik, dan saya lacak di beberapa narasumber ya, ada buku referensi, kemudian ada karya-karya, artikel-artikel jurnal, kemudian dari hasil keterangan informasi dari informan-informan begitu. Ya, kisah Sidalupa ini memang bentuk yang sebetulnya sakral juga gitu. Bagaimana hubungan antara mantik dan magis dan fakta alam, bagaimana supaya manusia itu menjaga alam semesta.
5: Betul.
8: Gitu, dan bisa tidak melupakan sesuatu gitu.
5: Iya.
8: Ini keunikannya.
5: Betul. Dan tentunya kita juga melihat kaya budaya Indonesia nih, Pak. Ya.
8: Nah.
5: Kita juga tidak terlepas dengan gaib ya tentunya.
8: Iya,
5: ya.
8: Itu dia.
5: Iya, tentu dalam sastra ini kita menyatakan mungkin ini maksud dan tujuannya apa sih? Tentunya karena kita dengar ini Bapak bukan dari Aceh, tentunya bahasa-bahasa Aceh ini kira-kira dalam mazat, ya tentunya kita kembali ini ya. Makna dari kalimat bahasa ini kan susah kita cerna begitu Pak ya. Tentunya dalam penyampaian rapai seperti debus yang Bapak katakan, mungkin ini mantra-mantra supaya kebal mungkin ya, gimana. Terus melihat juga ada teater Sidalupa, tentunya di abad ke-16, ditarik mundur lagi, tentunya kembali lagi dalam kerajaan nih. Iya, tentunya dalam bidang ini tadi, kebinekaan tadi itu lewat apa sih Bapak melihat dalam NKRI tadi nih?
8: Iya, benar. Nah, inti dari cerita dan dari kisah Rapai ya, dan beberapa tari itu ternyata memang ada kesetiakawanan ya. Kami melihat ada kesetiakawanan sosial ya. Ada solidaritas ya, solidity ya, solidaritas sesama masyarakat ya, kemudian kekeluargaan. Nah, pertunjukan Sidalupa ini mengingatkan kepada kita semua agar tidak melupakan kacang pada kulitnya gitu ya. Kita harus betul-betul setiakawan, apalagi dalam persaudaraan, dalam bingkai persaudaraan begitu. Karena juga dalam kisah Sidalupa ini juga melibatkan via eksternal ya, karena ada orang asing ya yang datang dari Timur Tengah begitu ya, yang ternyata menyadarkan ya. Nah, orang luar itu bisa menyadarkan penduduk yang salah gitu ya, yang salah jalan begitu ya, menyadarkan ya. Mungkin juga ini kisah tentang masuknya Islam juga pada masa masa lalu itu, pada masa lalu itu
5: Sultan Iskandar Muda gitu.
8: Iya, ya, kan ada hasil riset ya dari peneliti asing itu kan ada orang-orang tempatan yang ada di wilayah Aceh ya, apakah di Aceh Barat termasuk juga di bagian wilayah timur itu, ada peneliti asing mengatakan manusia kita-kita di sini ini seperti manusia makan manusia kan. Begitu kan. Nah, ternyata adalah orang asing gitu kan yang datang, yang masuk peradaban-peradaban, masuklah agama-agama yang menyadarkan kepada manusia ini supaya tidak lupa kacang pada kulitnya. Dan dan ya, di sini kami temukan Sidalupa. Mungkin Sidalupa. Di Tapanuli Tengah itu pertunjukan yang hampir sama itu adalah Si Kambang.
5: Si Kambang
8: di Tapanuli Tengah ya, di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah di Barus gitu.
5: Barus.
8: Dan di sana ada legenda Putri Runduk dan Pulau Mursalah. Sama-sama pantai barat. Ya, kemudian di Bengkulu, di Mukomuko yang kami sudah melakukan riset di sana, itu dalam bentuk tari gandai. Dalam tari gandai dan sakora. Nah, di sana juga ada cerita di sana, cerita yang nyari sama. Begitu. Karena di wilayah pantai barat, pesisir pantai barat, saya selalu mengaitkan, ada enggak kawasan pantainya gitu kan, tentang gelombang laut, angin laut, pantainya, burung camar, ikan-ikan, perikanan begitu kan. Dan itu yang bentuk kepenasaran kami untuk meriset ini.
5: Iya, baik. Tentunya waktu 8 hari ini udah nih. Ya, Pak Suyadi ya. Tentunya mungkin kepingin lebih mendalami seperti suasana pantai, laut ya.
8: Benar.
5: Kita melihat juga ada sebuah lagu ya, Tari Pukat. Tari Pukat ini udah pernah didengar enggak nih?
8: Wah, baru dengar nih.
5: Waduh. Wah. Ini Tari Pukat ini dijadikan sebagai tarian juga, bahwasanya para nelayan menarik pukat ikan dengan sebuah lagu. Iya. Iya. Jadi tentunya kepingin ya jangan 8 gitu. Hari mungkin sebulan mungkin meriset di sini. Siap. Lebih mendalami lagi gini. Benar. Pak Syedi ya. Tentunya iya. Aceh. Aceh ini adalah sebagai kerajaan tentunya dalam jajahan Belanda ya. Ya tentunya banyak peninggalan-peninggalan di balik sastra juga ada kita melihat kekompakan dan juga budaya mungkin secara Islam kita melihat banyak garis besar budaya Hindu juga masuk begitu Pak Syedi. Apa benar itu? Coba kita pingin mengulas ini ya dari riset ini tadi.
8: Ini yang mau kami gali ya, karena rata ya hasil temuan-temuan teman kita ini masih pada masa kolonial dan pasca kolonial ya. Misalnya Sidalupa itu pada masa kolonial gitu ya. Iya. Nah kemudian ada perkembangan dramanya itu drama Teku Umar misalnya. Benar. Dan itu kebanyakan kan itu udah pasca kolonial ya, pasca kemerdekaan, ya. Kemudian kisah-kisah tentang konflik ya, konflik. Kemudian tentang tsunami yang ternyata menjadi sumber inspirasi. Bagi kalangan seniman sastra. Dan budayawan.
5: Iya, betul.
8: Nah di luar itu memang ada kepenasaran saya untuk melacak kesenian atau sasa-sasa yang bentuknya adalah prakolonial.
5: Prakolonial.
8: Ya, prakolonial ini kan tentunya dalam bentuk ya masih budaya belum ada pengaruh budaya asing gitu ya, asing, yang asli dari Aceh gitu ya.
5: Iya.
8: Dan itu memang pasti ada. Seperti di Tapanuli Tengah itu kan ada agama asli yang asli. Namanya Parmalim gitu ya, yang mereka melakukan pertunjukan ya sesuai dengan misalnya upacara

0: lepas ya dari seorang maestro yang ada di Aceh Barat ini, yang ya kami beruntung itu tinggal di seorang apa di rumah Cik Nal ya, Ardinal Hidayat itu yang bagi kami dia adalah maestro. Semuanya ada, semua dia bisa, dan beliau lah yang memberi petunjuk kita ini, yang membimbing kita kemana arahnya begitu. Jadi kami ucapkan terima kasih lah pada Cik Nal ya, mungkin mungkin mendengar ya.
1: Iya, beliau mendengar ya, tapi sambil berpikir juga itu Pak ya, apa sih yang bisa ku berikan hadiah yang terbaik untuk tamu-tamu yang hadir gitu ya. Iya, tentunya waktu saat ke Melabuh ini, apa yang Bapak lihat spesialnya? Orang tahu kan orang warga Melabuh ini pemulia jami katanya.
0: Ah, itu dia.
1: Itu sudah disambut belum itu Pak Siadi ini?
0: Iya. Ya, sebetulnya itu yang kami cari juga ya, karena ada bahasa unik, bahasa anak jami ya. Anak ini jami kan bahasa asli ya di Melabuh, khususnya di Melabuh ya. Melabuh. Karena dari kata Meulabuh ya, Meulabuh itu kan dari bahasa pengaruh ya, bahasa Minangkabau, saya mendengar menguping gitu kan, ya, bahasa anak jami ini berbicara dengan teman kami yang juga preset, anggota preset dari Padang, dari Minangkabau tuh, ya mereka bisa nyambung bahasanya. Ini anak jami nih, suku anak jami gitu kan. Kalau di Tapanuli Tengah namanya Pasisi, suku Pasisi. Jadi ini yang keunikan gitu, keunikan yang kami lihat gitu.
1: Iya, baik Pak Suyadi ya. Tentunya dalam bercerita sastra ini sebenarnya waktunya ini tidak cukup ya, 1 jam. Kenapa? Ini terus mengembang dan melebar ini. Apalagi dari Ibu Dokter Heriana, tentunya seorang perempuan ini sudut pandang pasti melihat dari aspek ya mungkin budaya dari Makassar ya. Tentunya perbandingan-perbandingan dengan Aceh itu gimana Ibu melihatnya ini?
2: Terima kasih Mbak Hendi. Iya. Selamat sore pemirsa. Sebelumnya Bang, kami perkenalkan dulu mengapa kami datang ke Aceh, jauh-jauh ke Aceh. Jadi kami di sini melaksanakan suatu program riset RIM ekspedisi. Ya, RIM ekspedisi gelombang 1. Jadi riset inovasi Indonesia Maju. Dan riset ini merupakan riset multi years ya, 3 tahun. Tahun pertama kami di Bengkulu, khususnya Muko-Muko, jadi Pantai Barat ya. Kemudian yang kedua riset ini di Pantai Barat Sumatera, khususnya di Aceh dan di Aceh Barat.
1: Di Aceh ya. Barat.
2: Kami informasikan bahwa tim riset kami ini ada 8 orang Pak. Ada 8 orang, jadi ada 2 orang dari BRIN Makassar, saya dan Ibu Jusmian Tigaring, kemudian dua orang dari Medan, dari Prof. Ivan Udin Nasution dari Universitas Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara, ya, USU ya.
2: Ya, guru besar dari USU, kemudian ada dari UINSU, Ibu Maulid Dina, dan ada Dr. Fadlila dari Universitas Andalas Padang. Ya, dan dari BRIN sendiri Pak Suyadi dan Ibu Yulino dari BRIN Jakarta. Jadi kami 8 orang Pak, dan satu dari ISBI Aceh.
1: ISBI Aceh.
2: Ya, Dr. Angga Eka Karina dari ISBI Aceh. Ya, jadi kami di sini dari berbagai apa ya keilmuan begitu, ingin mengupas bagaimana tentang sastra lokal yang ada di Aceh, Aceh Barat. Ya, saya sendiri baru pertama kali ke Aceh ya, ke khususnya Melabuh itu. Sangat unik ya, karena berbeda dengan budaya kami juga dari Bugis Makassar, tapi ada sedikit juga ada yang sama. Kemudian kemarin kami lihat Malemba Inainya, oh ya mirip-mirip dengan kita juga yang di Sulawesi Selatan. Kemudian kemarin ada juga sair-sair, dia juga menggunakan kata kuru semangat gitu, istirnya sama di sana. Jadi mungkin ada persamaan seperti itu. Jadi kami di sini Pak untuk melihat bagaimana sastra lokal, sair-sair ya, sair-sair yang ada di Aceh, kemudian berbalas pantun. Kemarin kami pementasan itu dengan Cakra Cakri. Oh, Cakra Cakri itu berbalas pantun berbalas ya. Pantun. Kemudian ada him, teka-teki dalam bahasa ini ya Aceh ya. Aceh. Kemudian apa ya, beberapa yang unik juga Bang ya. Tarian-tarian po Ya itu. Ya dan kami berterima kasih karena kalau Cik Nal ini ada acara kita juga ikut gitu.

0: Betul, kita ingin melihat langsung bagaimana apa ya praktik-praktik itu dalam masyarakat. Nah, jadi kami selama di Aceh itu mengeksplor lah bagaimana tentang sastra lokal sastra yang ada lokal di sini.
1: Iya. Ya. Baik. Dan tentunya hampir mirip-mirip ibu ya, hampir menyerupai dengan juga ke budaya di Makassar dan juga mungkin di beberapa daerah. Keunikan ya mungkin ibu melihat ya tentunya lewat dari ekspedisi, keunikan itu dari budaya-budaya Aceh yang ada di Aceh Barat khususnya ya, dibandingkan ibu katakan tadi itu. Apa sih yang dari semua budaya atau sastra yang telah ditampilkan, yang telah ibu lihat itu, yang uniknya mungkin ya, khusus di Aceh Barat itu apanya? Ya.
0: Terima kasih. Kalau kami lihat ya, saksikan dalam 8 hari ini ya, ada beberapa praktik-praktik yang sastra, kita langsung melihat bagaimana praktik misalnya dalam bercerita, syair gitu. Jadi ada yang unik karena memang di sini kan kita berbasis Islam ya.
1: Islam.
0: Semuanya berupa syair-syair, syair-syair yang diucapkan itu pun kemudian dalam rapai itu kan ya, rapai debus itu dimulai dengan ayat-ayat.
1: Ayat-ayat.
0: Ya. Pokoknya yang bernuansa Islam ya. Ya, itu memang tidak bertentangan sih dengan budaya kita. Kemudian dari segi tari saman, apa tari-tari apa itu yang yang khas di Melabuh tuh?
1: Po.
0: Ya, itu kan juga dalam acara Malam Mbak Ina itu ditampilkan juga mandi pucuk.
1: Mandi pucuk.
0: Kalau kami
1: di
0: kalau kami di Makassar ada juga acaranya paci.
1: Paci.
0: Apa? Artinya memberikan sebelum semangat apa melaksanakan akad nikah besoknya sebelumnya itu
1: masa lajangnya
0: gitu.
1: Iya,
0: ada kemiripan juga seperti kemiripan. Itu. Ada diberikan apa daun-daun apa pacar gitu. Pada kami juga di sana ada, cuma mungkin beda ya, beda nama
1: cara,
0: tapi
1: pola,
0: tapi tapi sama tujuannya itu.
1: Tujuannya betul itu. Baik. Dan selain itu tadi Bu, mungkin ya seorang wanita ya, ibu melihat juga mungkin dari segi islaminya dengan segi pakaiannya bagaimana menurut ibu?
0: Oh iya. Saya lihat di sini acara-acara yang ada di khususnya Aceh Barat ini, saya lihat dari segi pakaiannya sopan menurut kami kan memang di sini kan berbasis muslim Islami. Ya. Jadi semua harus kita sesuaikan. Kita sebagai pendatang juga kan melihat seperti itu. Jadi dari segi pakaian kemudian seperti ini ya ketika ada acara Malam Mbak Inai seperti apa, orang-orang di sini pakaiannya seperti apa. Jadi itu uniknya ya semuanya itu sopan menurut saya. Tidak ada yang kita artinya melanggar gitu dari segi upacara-upacara adatnya juga. Tidak. Itu kan budaya itu kan suatu yang harus kita lestarikan ya, Pak.
1: Benar.
0: Ya, siapa lagi yang bisa melestarikan kalau bukan kita?
1: Iya, betul. Dan tentunya saya kepingin bertanya nih, Bu. Tentunya dalam riset ya. Ya, tentunya melalui kebindekaan Indonesia kaya budaya, kaya bahasa dan kaya ristik tentunya alam, sumber daya alam. Tentunya kita melihat dengan yang dikatakan dari Bapak Dr. Syadi, tentunya dalam riset ini para tamu dari luar sudah hadir, bukan orang sembarangan. Tentunya ini dari komunitas ya BRIN ya, yang ibu telah katakan tadi. Kita melihat contoh, kita katakan perbandingan sama budaya kita ini sama negara luar yang mungkin bisa digerus atau dicontoh dan dijadikan itu hak cipta. Itu bagaimana itu, Ibu?
0: Ya. Kalau kita melihat dari sastra-sastra lokal ya yang ada di sini kan memang sudah punya ini ya, kalau misalnya di tari poh itu juga ada misalnya di Sidalupa itu adanya di kemarin di Bubon gitu.
1: Bubon,
0: ya,
1: iya,
0: dan mereka memang itu hasil hak cipta di sana. Jadi ada pun beberapa mungkin ada beberapa sanggar-sanggar lain yang melihat, tapi di situ berawal dari situ Sidalupa dan itu dikembangkan sampai sekarang. Mereka dalam praktiknya itu mereka masih kompak gitu. Ada 12 pemain dan berbagai karakter yang diberikan kemarin, itulah uniknya bahwa ternyata dari properti-properti yang digunakan itu sangat sederhana.
1: Iya,
0: dari ijuk. Kemudian apa kemarin itu dari
2: rotan
0: itu selang kayak selang mesin cuci
1: selang
0: ya, sepertinya selang air. Itu semua alat-alatnya sederhana, tapi itu punya makna yang dalam.
1: Iya.
0: dari beberapa properti itu kan cuma memang ada beberapa perbedaan ya, dari misalnya Sida Lupa di sini, kalau di kecamatan kemarin tuh di Bubon misalnya, oh Sida dan Lupanya itu ternyata laki-laki, kemudian di tempat lain tuh Sida dan Lupa itu perempuan gitu. Iya. Tapi pada dasarnya tak sama yang sama
2: sepasang.
0: Ya sepasang. Ceritanya itu unik, Pak. Dan saya lihat itu ada dari beberapa kesenian-kesenian yang ada di Cibarat itu sudah masuk dalam beberapa jurnal ya, jurnal-jurnal yang dari beberapa kampus lah yang ini mendalami tentang Aceh Barat itu dari segi sastra lokalnya gitu.
1: Sastra lokalnya.
0: Ya begitu pula dengan tari-tariannya, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu daerah-daerahnya. Itu sangat sangat unik lah, sangat bagus lah untuk dilestarikan untuk generasi terusnya. Dan saya melihat bahwa pelestarian budaya yang ada di Aceh Barat ini khususnya itu mulai dari awal kami kemarin berkunjung ke rumahnya Cih Masri, itu anak-anak yang membawakan rapa itu dari SD kecil ya? Dari ada yang kecil dari ya itu
1: remaja.
0: Itu ya betul remaja dan itu mulai dari awal. Jadi kalau kita lihat sama sekarang kan permainan DJ kemudian itu kan bisa mengalihkan perhatian anak-anak tentang budaya, tapi saya lihat di sini di teman-teman di sini tuh sangat apa ya, dalam sanggar-sanggar itu membina generasi-generasi muda sehingga mereka lebih melestarikan gitu.
1: Baik. Dan tentunya setelah kita mendengar dari Ibu Dr. Heriana ya, tentunya kita kepingin juga mendengar ya, tentunya di balik budaya-budaya dan juga tidak terlepas ya, kita ini masing-masing daerah ada, kita melihat rumah adat. Ya tentunya sudahkah pernah Ibu lihat rumah adat Aceh Barat itu? Dan tentunya pernah ya, seorang ibu ini kan tahu ya Pak ya, kita melihat ini mungkin pernah pernik gaya plafonnya mungkin, atau gaya atapnya, atau gaya penyambutan tamunya, atau bentuk-bentuk bangunan rumah adat itu sudah terlihat belum dari ibu ini?
0: Ya, kalau kita lihat dari arsitektur rumah rumah-rumah Aceh ya, itu menonjolkan misalnya warna warna betul. Merah, warna kuning, hitam, itu semua punya makna.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi itu punya makna. Jadi dari segi-segi arsitekturnya itu tidak sembarangan gitu kan. Ya, sama seperti di provinsi lain di Sulawesi Selatan itu ada rumah Tongkonan Toraja. Setiap kita masuk ke Tongkonan itu kan disambut dengan tanduk-tanduk kerbau gitu. Itu unik berapa kerbau yang sudah digunakan pada saat upacara pemakaman taruh di situ di atasnya. Jadi itu melambangkan suatu kebudayaan yang memang ya berapa ekor kerbau yang sudah yang dipotong pada saat pemakaman. Kan uniknya di sana.
1: Iya.
0: Itu juga saya kira di
1: kalau
0: sini.
1: Kalau di Aceh bagaimana ya. Itu Ibu lihat?
0: Kalau di Aceh memang kita lihat bahwa rumah-rumah yang di sini tuh khas ya, khas-khas Aceh itu, dan saya lihat lambang-lambang dari rumah-rumah instansi juga di sini ada melepat toko topi Teku Umar itu topi ya Teku ada Umar, berapa yang kita lihat di situ. Oh, ini berarti tokoh yang memang menjadi panutan dan kopiahnya yang kita lihat di mana-mana gitu khusus ya.
1: Iya, baik.
0: Gitu juga dengan ornamen-ornamen kemarin itu kan ada pada saat pernikahan itu kan mirip juga dengan Makassar aja seperti itu.
1: Iya. Ya, makanya saya bertanya mirip. Seperti ini sama Ibu Heriana, tentunya karena di Makassar ini kan terkenalnya budayanya kepada kas rumah begitu ya. Tentunya dalam cendikiawan-cendikiawan ini kan berkumpul ya, tentunya dalam sanggar-sanggar seni tadi ini berkumpul di rumah seni ya, tentunya ornamen-ornamen, tentunya seorang ibu atau seorang wanita ini dia teliti loh melihat ornamen-ornamen ini apa ya, kandungannya apa, ini bentuknya apa kok sehingga unik begitu ya. Contoh seperti kita melihat ini depan mata kita juga, ini ada gambar sastra juga ya, dalam bentuk gambar seorang pahlawan Teku Umar, tentunya Salum Teka di Bumo Teku Umar Johan Pahlawan. Iya, tentunya kita melihat juga tulisan ini makna dari bengoh singoh getanyo jeb kupi di kede melabo atawa ulun akan sahid. Tentunya ini dalam peperangan ini Bu Heriana ya, tentunya kita melihat juga dari di balik sejarah dan juga ada letak makna kupiah megetup Teku Umar yang tentunya kita variasi ya, rumah rakyat Indonesia, lembaga penyiaran publik RRI juga harus memunculkan begitu ya. Kenapa? Kasih. Besok kita ngopi di kedai di Melabu atau kita akan mati sahid begitu. Ya tentunya sudah bisa memastikan itu untuk melawan Belanda.
0: Ya betul.
1: Ya tentunya kita Indonesia ini tidak terlepas dari jajahan dari negara luar ini. Ya Bu ya, baik Jepang, Belanda ya gitu Pak ya.
2: Inggris.
1: Iya, Inggris, dan tentunya kita kembali lagi dengan sejarah budaya dan juga bahasa yang tentunya tidak terlepas dari Bhinneka Tunggal Ika, dari Pancasila. Ya tentunya kan lima sila begitu Pak ya, dan Ibu ya. Ya tentu kita kembali lagi merajut sastra tadi ini ya. Kita kembali lagi Pancasila itu gimana, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita saling menyongsong ya dalam keagamaan, dalam kebudayaan, tidak lepas dari budaya. Walaupun terkadang ada yang dinyatakan itu ini kafir, ada ini. Tentu kita melihat juga Sidalupa. Saya kembali jadi mengingat kampung halaman saya, Bu.
2: Iya.
1: Jadi kembali lagi ya, kepingin juga meriset ya. Tentunya kalau pakar-pakar dari universitas ini melihat dan memberikan sebuah hasil ya dari pantauan bagaimana dan penilaian wilayah pantai barat Sumatera. Tentunya kita melihat juga nih setelah Bapak Suhadi Suyadi ini asli orang Medan, berdomisili di Jakarta. Tentunya bisa berpadu dan bisa menyampaikan inklusi atau hasil-hasil. Oh ini loh peradaban ini. Karena kita pernah mendengar budaya atau tradisional kita itu diakui oleh negara tetangga begitu Ibu ya. Ternyata itu bagaimana itu kalau selaku Ibu ini, selaku BRIN ini mendapat pernyataan dari negara tetangga mengakui ini bahwasanya dari asal negara mereka. Ternyata Indonesia. Kalau kembali lagi kita sejarah, guru mereka dulu berasal dari Indonesia begitu Ibu ya. Sekarang apakah bisa kita mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang tentunya butuh uluran tangan ini. Ini tentunya pasti budaya-budayawan ini terkadang menggerus merintih ya, akibat anggaran tidak ada atau akibat pemangkasan anggaran ya, atau mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu ini untuk kepada pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan budayanya. Gimana itu Ibu?
0: Iya. Oh iya, kalau kita lihat sekarang ya bahwa budaya-budaya kita ini, kalau kita lihat di sosial media misalnya kan ada budaya-budaya kita ini udah ada reok kita nih, tiba-tiba kok diklaim dari negara lain gitu. Jadi ini saya kira kita harus mempertahankan ya, melestarikan, apalagi misalnya kita di Aceh Barat, jangan yang sampai nanti Sidalupa diklaim dari tetangga gitu ya. Saya kira itu harus kita jaga ya, itu saya kira harus ada dari pemerintah, perhatian dari pemerintah, perhatian dari masyarakat setempat untuk melestarikan budayanya. Jadi itu juga artinya harus generasi muda nih diperkenalkan gitu, di apa, sedari dini gitu, anak-anak nih diperkenalkan gimana sih Sidalupa itu, gimana sih sair-sair, tarian poh itu. Jadi artinya bukan hanya apa ya, sekedar untuk dimainkan, tapi itu dilestarikan ya, bukan jangan sampai nanti budaya-budaya kita itu diklaim dari negara lain. Jadi harus diperkenalkan.
1: Betul.
0: Ya, jadi dari segi dari pemerintah mungkin ada kegiatan pekan budaya gitu. Jadi masyarakat itu bisa melihat oh budaya seperti kita seperti apa. Jadi jangan sampai diklaim dari negara-negara lain gitu. Jadi kita harus mempertahankan gitu, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya selaku Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentunya ini kan menjadi sebuah catatan. Ya, tentunya catatan pelaporan untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat begitu Ibu ya. Kita berharap ya, tentunya di balik saya berharap dan juga masyarakat Aceh Barat juga penuh dengan harapan ya, tentunya di balik produk-produk sekarang ini kan ada hak patennya begitu Ibu ya. Ya, tanpa ada hak paten atau delegasi dari pemerintah pusat, apa daya pemerintah daerah begitu Ibu ya. Iya Pak ya. Kan tidak salah kita menyampaikan begitu ya. Walaupun saya bukan putra daerah asli Aceh Barat, tapi kita menyongsong di mana bumi kita pijak, di situlah langit kita junjung begitu Pak ya.
2: Betul.
1: Iya, tentunya kalau saya melihat juga budaya Aceh dan juga kekas Aceh itu tidak lepas dari budaya saya. Kenapa saya berani katakan begitu? Contoh, kalau menari itu harus pakai celana, Pak, dengan sken sarung.
3: Benar.
1: Iya, Pak, kan? Kenapa? Kembali lagi, kalau Sidalupa di Tanah Karo juga ada.
0: Oh iya.
1: Seperti Sidalupa. Dan juga ada tradisi-tradisi saat memanggil hujan itu juga. Kalau musim kemarau itu ada seperti Sidalupa itu membawa parang, hampir mirip, Pak. Iya. Dan juga khasnya permainan catur, Pak. Iya. Karena dibalik olahraga dan juga ada khusus olahraganya catur Batak gitu, Pak. Udah pernah belum Bapak melihat tuh?
3: Sudah
1: ya. Sudah pasti, Pak, ya. Ya, tentunya kita melihat ini kan ciri khas, ya. Jadi banyak bidak, namanya bidak juga apa catur olahraganya juga. Ini waktu asal turnamen PON ini dipertandingkan, Bu.
0: Oh,
1: iya. Iya, tentunya ini sebuah masukan juga, ya, sebuah bentuk sastra tadi keunikan hanya bidaknya itu ada dari batu dan tutup limun, Bu.
0: Sederhana sekali.
1: Iya, sederhana dengan papan dibentuk dengan garis-garis, diukir, Bu.
0: Iya.
1: Iya, tentunya kan jangan sampai tergerus permainan tadi, kan. Permainan tadi ini sebuah sastra juga ini, Bu, ya. Seperti patuk lele, iya kan, ada permainan yang lain, begitu. Ya, contoh kita melihat kuda lumping, ya. Kuda lumping itu juga sebuah budaya khas Jawa masuk di beberapa daerah. Seperti Aceh berkolaborasi masuk juga, Ibu, di daerah Kabupaten Nagan Raya kita melihat juga berdomisili banyak suku Jawa juga menonjolkan budaya juga seperti kuda lumping. Iya. Jadi kita butuhkan variasi Aceh ini, istilahnya kita katakan legowo lah, Ibu, ya. Bukan hanya tradisi ini juga mengundang tradisi yang lain. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan budaya atau budaya Makassar mungkin, ya, bisa jadi. Ini itu kira-kira ada gak harapannya dari Ibu Heriana?
0: Ya, kalau kita lihat budaya ya selalu berkembang gitu melalui medsos gitu. Ada kolaborasi lah antara budaya ini dengan budaya ini, bisa saja, kan?
1: Iya, betul.
0: Misalnya
1: ada nggak ide gitu?
0: Misalnya
1: ibu,
0: dari apa ya, tarian-tarian apa apa tuh namanya tadi tuh rapai itu bisa di mungkin bisa dikomunisikan dengan tari-tariannya dari Makassar itu tari Perimaka itu menggunakan api, kemudian ini kan bisa saja seperti debus, kan?
3: Debus.
0: Ya, debus ada juga.
1: Judulnya
0: seperti itu
1: budaya persatuan
0: ya, bisa, ya. Bisa
3: kolaborasi, ya.
0: Kolaborasi. Kalau misalnya di Makassar tuh dibakar pakai api tapi tidak terbakar. Nah, seperti juga di debus kemarin kan ada yang diiris-irisnya malah enggak bisa lihat itu, Pak. Ngeri saya.
1: Seperti kekejaman begitu, Ibu, ya.
0: Saya nggak mampu lihatnya, Pak.
1: Betul, iya. Tentunya
0: betul.
1: Di balik itu tadi budaya kita tidak terlepas dengan sumber daya alam dan juga kekayaan alam kita. Dan kita tidak terlepas dari goib yang dikatakan tadi Bapak Suyadi. Tentunya di balik itu tadi share-share ini apa jampi-jampi atau mantra-mantra untuk ini, ya, begitu. Karena mungkin Pak Suyadi belum memaknai, ya, bagaimana ini bacaan dari Al-Qur'an juga, ya, kan? Bisa jadi sebuah mantra mungkin yang menurut orang mendengar gitu, Pak, ya. Iya, tentunya kilasan-kilasan ini keislamian, riwayat Rasul atau sholawat terus dikumandangkan, tentunya ya tidak terlepas dari gaib. Ya, tentunya yang dikatakan Pak Syiadi tadi ada apa namanya kenduri laut, ya, kenduri laut itu kalau di Jawa itu mungkin ada kepala kerbau, ya, disembahkan pakai sesajen begitu, ya, Pak, ya. Iya, di Makassar begitu juga, Ibu, ya, seperti
0: ada
1: penyembelihan itu. Gitu
0: ada.
1: Iya, karena Makassar kerbau. Iya, harga kerbau juga tinggi, ya,
0: mahal.
1: Bu, ya. Sama dengan Toraja. Di Aceh, ya, Toraja itu, iya.
0: Mahal di sana.
1: Betul. Tentunya kita melihat juga terlepas dari sumber daya alam hewani juga termasuk di dalam-dalam itu, Ibu, ya. Ya, tentunya di balik ini yang bisa mungkin menjadi sebuah catatan riset, ya. Alangkah indahnya bisa dikolaborasikan sama para, ya tentunya yang Ibu katakan tadi, tidak sendiri ya, 8 orang dengan berpadu ilmu ya dari masing-masing universitas, mungkin bisa menyatukan ini untuk menuju Indonesia emas ya. Begitu Ibu ya. Ya tentunya orang mungkin dari luar itu datang ke Indonesia untuk melihat budaya, dan tentunya harapan ya, tentunya kita minta kepada Ibu Eriana harapan terhadap melihat budaya-budaya ya, di balik kekasan mungkin warna-warni pernak-pernik dengan Aceh Barat ini.
0: Ya. Kalau kita lihat di Aceh Barat ini kan banyak budaya ya. Semuanya ada berhubungan dengan budaya Islam gitu. Iya. Mulai dari tarian, pantun, syair, berbalas pantun, kemudian dari lagu-lagu daerah. Saya kira ini mempunyai ada hal-hal yang unik ya, dari ya merupakan karya dari Aceh Barat. Jadi kami beberapa kecamatan aja yang kami dapatkan itu ya, ada data-data dari Melabo di jalan apa kecamatan ini Johan Pahlawan ada beberapa lah. Kemudian di Borabo kemarin, ke Bubon sama Tiga itu saya kira itu aset-aset ya, aset dari Aceh Barat itu yang harus dijaga, harus dilestarikan ya, siapa lagi kalau bukan dari masyarakat itu sendiri yang harus menghargai budayanya. Benar. Kita harus mengapresiasi beberapa sanggar ya, beberapa sanggar yang ada di aktif secara iya pelestarian budaya. Saya mendapatkan data-data itu kemarin, kami mendapatkan beberapa sanggar yang memang aktif. Ada beberapa kan daerah memang tidak terdokumentasikan sastra-sastranya. Jadi itu salut dengan teman-teman yang ada di sini dalam apa ya, dalam melestarikan sanggar itu sangat perlu dilestarikan ya, perlu diberikan apresiasi lah. Dari ada juga beberapa yang belum terdokumentasikan, belum punya apa sanggar, belum tapi mempunyai aktif dalam budaya aktif. Tapi tidak apa tidak belum mempunyai sanggar yang yang layaknya
1: sesuai
0: sebagai sanggar.
1: Harapan kita lah begitu ya,
0: ya, ya. Saya pikir kita perlu juga seperti itu Pak ya.
1: Iya baik. Dan tentunya setelah harapan Ibu dari Heriana tadi ya, kita ingin juga mendengarkan dari Bapak Dr. Siyadi ya, bagaimana harapan dan tolak ukur melihat Aceh Barat ini dalam melestarikan dan juga merajut kebinekaan melalui ekspedisi sastra tentunya yang Bapak lihat, dan Bapak bisa berikan komentar bagaimana di wilayah Aceh Barat ini.
3: Silakan. Ini Aceh Barat ini penjaga gawang ya, penjaga gawang kebudayaan nasional. Karena Aceh Barat termasuk Tapanuli Tengah, kemudian Sumatera Utara gitu ya, Muku-Muku di Bengkulu, Sumatera Barat ini benteng. Kenapa? Karena berada di kawasan Samudra Hindia, Samudra Indonesia. Ya di sana banyak orang asing ya yang datang kemari, dan itu menjadi sejarah peradaban yang ada di Aceh Barat. Bagaimana orang India belakang ya, orang India, kemudian orang-orang Timur Tengah, orang-orang Parsi datang ke bumi Nusantara melalui Pantai Barat dan termasuk di Aceh. Jadi pengaruh-pengaruh budaya dari luar itu, dari Asia Barat, dari Timur Tengah, dari Parsi ini ternyata memang ada pengaruh ya bagi kebudayaan di sini begitu ya. Bagaimana ada pengaruh India begitu ya, ada gitu ya. Terutama dari India Selatan, karena pernah ada riset dari teman-teman arkeolog ya. Itu ada temuan-temuan itu benda-benda bersejarah dari India Selatan. Tidak hanya di Aceh Barat ya, tapi juga di wilayah Aceh Selatan, di Singkil, Subulus Salam, Barus gitu. Sekarang ada di Bongal, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah. Dan itu merupakan bukti keberadaan orang-orang asing termasuk agama ya, semua agama. Agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, dan agama Islam yang terakhir masuk gitu, yang sangat mewarnai gitu. Jadi kalau bagi kita enggak usah takutlah budaya kita ini dicuri oleh orang lain ya. Karena negara kita itu sudah punya kementerian yang mengurusi kebudayaan. Ya, di setiap provinsi itu sudah ada balai per pelestarian kebudayaan yang mereka bertugas untuk mendata ulang ada kesenian dan kebudayaan termasuk sastra lokal termasuk ke WBTB ya, warisan budaya tak benda. Nah, kemudian itu yang dari pusat gitu. Kemudian dari pemerintah daerah nih kami menemukan beberapa buku yang sangat berharga.
1: Buku catatan ya.
3: Dari Pekan Kebudayaan Aceh. Alhamdulillah PKA ini setiap saat terus diadakan ya, ini tahun yang sudah ke-8 tahun 2023. Ya. Nah, ini kan akan dibaca oleh anak-anak kita nantinya. Betul. Bentuk-bentuknya dan ini semoga diteruskan. Mm-mm. Begitu. Ini juga untuk menyelamatkan kebudayaan yang ada di Aceh Barat.
1: Iya.
3: Begitu. Jadi pengaruh-pengaruh asing itu itu pasti ada.
1: Pasti ada
3: gitu dah. Dan memang dengan bentuk pewarisan budaya ini ya, sejak dini diadakan, nanti ada festival, ada lomba gitu kan. Nah, ini yang perlu teruslah dipertahankan lah, siapapun bupatinya gitu, wakil bupatinya siapapun, gubernurnya gitu ya. Nah, tetaplah ini budaya-budaya lokal ini gitu. Dan kami sebagai instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional ini, kami melakukan pemetaan, melakukan pendataan, melakukan riset-riset ini untuk kita simpan juga untuk repositori yang ada di pusat. Karena kita mewakili pemerintah pusat, mewakili presiden, ya presiden pemerintah pusat ini, untuk melihat gitu apa yang sudah dilakukan pemerintahan setempat gitu.
1: Dukungannya gitu.
3: Ya, jadi ada memang seniman, ada yang perorangan, ya seniman perorangan itu yang tidak terlembagakan. Dan ini mohon perhatian gitu ya. Dan ini negara juga memperhatikan itu. Ada perorangan, ada komunitas, ada lembaga atau kelompok begitu. Dan disinilah perlunya pamong budaya untuk menginformasikan, untuk mendesiminasikan tentang peran-peran kebudayaan ini gitu ya. Sekalian karena kita sama-sama sejalan instansi vertikal antara Kementerian Kebudayaan dan BRIN itu ya, saling kolaborasi lah mengingatkan
1: untuk memajukan budaya,
3: untuk memajukan kebudayaan, untuk merekatkan kebinekaan. Begitu.
1: Tentunya judulnya ini rekat ya, busar.
3: Iya, jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Iya, gitu.
1: Karena judulnya kebinekaan. Dan juga yang berbicara di sore hari ini juga dari tiga daerah ya, tentunya yang berbeda begitu.
3: Betul.
1: Ya Pak Suyadi ya, satu dari Jakarta, satu dari Makassar, apalagi saya dari Tanah Karo nih. Iya kan, kita berbicara tentang adat Aceh nih. Ini sama-sama kita pendatang gitu ya Pak ya.
3: Iya, orang Karo di Tanah Aceh.
1: Iya betul. Kan?
3: Saya orang Jawa yang ada di Sumatera Utara, yang tinggalnya di Jawa Barat, kerja di Jakarta.
1: Iya, berarti tiga paduan.
3: Bineka, betul.
1: Bineka Tunggal Alika ini Pak ya. Iya, tentunya lembaga penyiaran publik juga siap mendukung ya, tentunya dalam publikasi di era digital saat ini, Pak Suyadi. Tentunya kita juga dimanapun keberadaan para budayawan, kita juga mengangkat dan terus berkolaborasi dan terlibat ya tentunya dalam budaya. Ya tentunya tanpa dari sokongan ya tentunya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta untuk menggemakan ya budaya ini dalam kebinekaan, tentunya lewat budaya agar tidak tergerus. Walaupun yang Bapak katakan tadi pamong ya Pak ya. Ini pamong ini ibarat kata tamengnya ya, begitu ya Pak ya. Ibarat tembok Cinanya begitu ya Pak ya. Iya baik. Dan tentunya tidak terasa sudah ya tentunya berbincang. Belum sempat kita mengundang para pendengar. Tentunya saya katakan tadi sebenarnya waktu ini bisa 3 jam, 4 jam khusus. Benar, begitu ya Pak ya. Karena kita mengupas, mengulas budaya. Ya. Mengundang ya tentunya para budayawan, di mana kekurangan, dan tentunya tanpa ada penilaian atau sudut pandang dari para bapak dan ibu yang hadir kemari, mungkin tidak ada perubahan, mungkin ada butuh pembenahan atau butuh uluran tangan perhatian ini ya Bu ya. Iya, dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih banyak kepada
3: sama-sama
1: Ibu ya. Dokter Heriana ya, dan juga Bapak Dokter Suyadi ya tentunya. Siap. Dalam perbincangan di sore hari ini ya. Dan tentunya saya Hendy mengucapkan terima kasih juga kepada para pendengar, dan akhirul kalam saya tutup perbincangan di program Suara
3: Nusantara.
1: Nusantara ini di sore hari ini dengan mengangkat merajut kebinekaan lewat ekspedisi sastra lokal Pantai Barat Sumatera. Ya. Saya Hendy mohon pamit undur diri. Ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendy.
1: Sama-sama. Terima kasih
0: Bang. Ya.
4: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
8: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
7: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
8: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
7: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dulu rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa, ya gak salah lah." Jelas sang kakak, "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti. Berat." Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian ia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak, Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana rahdika wa dika masutu'atu a'udhu bika min syarri ma sunatu abul laka bi ni'matika 'alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang lagu Silut Nusantara telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, tentunya sebagaimana biasa di pukul 16:30 kita akan hadirkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk perakirawan cuaca di edisi hari ini hingga esok pagi. Tentunya kita akan coba terus menghubungi dari perakirawan cuaca BMKG Bandara Cut Nyadin Nagan Raya. Dan tentunya kita terus ya untuk menghubungi untuk perakirawan cuaca dari BMKG Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Cut Nyadin Nagan Raya bersama Gin Taufikur Rahman untuk mengetahui perakirawan cuaca di sore hari ini. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di sore hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 16:36 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, kita tidak dapat terhubung bersama perakirawan cuaca. Semoga perakirawan cuaca sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan mendengar, berikut kita akan hadirkan lagu-lagu selingan untuk sembari menanti masuknya. Kita akan bergabung bersama Lintas Korwil 17 di program Kabar Lintas Korwil 17. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilih. Kami ulangi, kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga.

Siaran berita-berita ringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Neheun, Kecamatan Baitussalam. Laporan Tisi Muldia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampung atau Desa Nehen, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
3: Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana.
5: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
6: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya, Pak?
7: Ya, kebetulan minyak habis.
6: Minyak habis? Ini antrenya udah berapa lama, Pak?
7: Udah hampir 1 jam.
6: 1 jam?
5: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga, termasuk dirinya. Akibatnya, antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
8: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lumbata, sampai Kurung Barunajaya, itu antreannya panjang, sampai, dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
5: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
9: Jadi pemerintah dalam hal ini BBM ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama-sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga antara biosolar dengan Pertalite atau Pertamina deh. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan desa itu perlet, justru larinya ke biosolar.
5: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
10: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Kalau yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebut bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini tentunya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris. Dalam akhirnya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengkukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Kita lebih memperkuat sinergi, kolaboritas dengan dinas terkait maupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak dan saudara ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
3: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfis Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jemaah.
2: Kita ucapkan selamat Bapak Ibu Bapak Ibu kami dengan kami sebagai kami selamat atas kembalinya melalui bagian satu kiblat yang ini dengan
1: sebanyak 74 jemaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ-008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jemaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu didong Gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentunya bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novritaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo, karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sebelusalam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sebelusalam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sebelusalam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sebelusalam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sebelusalam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sebelusalam berharap stok darah di wilayah kota Sebelusalam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak Warta Berita Lintas Sekorwil 17. Berbagai informasi telah dihadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Semoga di sore hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke program Labu sore ini, yang akan kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu-lagu religi ya, sembari menantinya masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nanti di pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.48 menit. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.48 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya di pukul 18.51 menit waktu kumandang azan maghrib. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya di pukul 18.55 menit. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah

0: membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Seorang manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ini nih, tempatnya nih, ini.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Melabo dan sekitarnya di pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima dan doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
3: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
5: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta penelitian, Rakernas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
6: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
5: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Dapatkan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan.

beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam.

0: komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya tepat di pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan malam hari ini sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya tepat pada pukul 20.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga beragam lagu-lagu religi dan putar petuah-petuah Islam akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas kita di awal malam hari ini. Dan juga serangkaian acara setelah nantinya kita mengikuti ataupun mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya tepat pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini untuk Ruang Rindu Nasional ada nantinya host kita yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ada rekan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Dino Kantora di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya beragam lagu-lagu religi akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di awal malam hari ini di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
2: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
3: Anissa, ini untuk Anissa.
2: Sama bukan?
3: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
6: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
5: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
6: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
5: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
6: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
5: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
6: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah.
7: Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masatu RR melakukan hal inspirasi ada Noah yang terdalam, dan tentunya nantinya tepat pada pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentu juga di kesempatan malam hari ini kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa menjadi cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah kumandang azan nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional di kesempatan malam hari ini.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sudah mendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya. Ya
0: waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Iya, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Ya. Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya tuh. Luar biasa sih tetap
1: untukmu. Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
1: Iya.
0: Oh tetap ada itu bagaimana gitu ya.
3: Iya ya, maksudnya okay. Bagaimana.
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang Albert.
1: Oke nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo selamat malam Bang Sway.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana
1: Manado.
2: Manado.
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: Cina. Iya, betul betul.
4: Oke kita langsung ke pertanyaan ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja saya nyanyi aja belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua itu. Siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Okay. Siap, tolong. Ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Okay. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Wey. Olalah. Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis berarti itu ya Bidan. Yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, apa-apa. Siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh,
5: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Naik kapal salam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
7: Dan Mas Yudi, Mbak Ita, pertama satu yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
6: Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul.
8: Masya Allah. Makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada. untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Itu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
6: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus, betul kan Mita ya?
6: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh ya, pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang Louis, yang Toli Toli ya?
6: Bukan, ya,
1: yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal
1: selain
6: mungkin
1: vokal,
6: ya.
2: Bandnya berarti G-band.
6: G-band
2: itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil ya.
6: Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
6: Rosa. Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga. Oh,
1: Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah. Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar show-nya. Biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
6: Apa saya ikut?
1: Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantora paramita, tapi bukan kantora paramita.
6: Itu kantora paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengar, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantora paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh, Agustus
2: ya bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Mahmud, Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus
1: Adi Ayu.
2: Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan, pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini.
2: Iya, berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan udah bener pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat saya ke Bang Yudi bersama itu pertama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya,
2: iya. Duet,
3: pasti
2: misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino selain sebagai...
3: Iya, tapi udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widya, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, ya lah. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay.
4: Kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, selamat pagi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mereka, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima Siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopiannya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Judi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam, Bang Candy.
0: Selamat malam,
7: Bang Candy. Saya langsung saja ya.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pengusaha RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa
0: udah ketawa. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Tete.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Tete.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Tete.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Happy
1: wae Tete.
8: Alhamdulillah. Ini Tete panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan?
2: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Tete nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
8: ini mah
2: Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, full itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya, Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap, jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya,
0: biar penasaran.
1: Biar penisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Tete. Oke,
2: dijawab.
8: Itu aja dari Tete dan Tete untuk Kang Dino.
2: Muhun,
0: sama-sama.
1: Sama-sama, Tete.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Tete.
0: Teh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Waalaikumsalam malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Oh, iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
10: Pandira tante kantor yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyu Dinus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan,
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps enggak?
1: Sampean iku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru belum. Dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam nguyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau nggak Agustus.
0: Agustus.
1: Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk. Enggak, aku mungkin paham. Iya ke skip.
2: Ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya.
1: Banyak sukanya
2: karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, enak banget kan?
0: Oh iya, tak melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, itu disiplin yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin
1: itu
2: banget.
1: Yang benar.
2: Tapi jadi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Juga koreo, ada koreonya ya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli Toli, dari personil-personil Kantora Paramita ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
0: Karena
2: sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi
1: ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh satu Geronimo sekolah vokal, Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Ya. Sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju, tantangannya? Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album
0: masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan zaman dulu gitu,
2: iya.
1: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita
2: dan
0: ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita
1: Geronimo.
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap Ada Untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora
1: Jeronimo.
0: Gimana, diputuskan Mas, untuk diberi nama kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Tim-tim ya?
0: Timur-timur.
1: Oh, oke.
2: Okay. Timur-timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita terima dulu. Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan ini diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu senang gitu loh.
1: Atau Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: plat, kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu Budi, Mas itu juga Mas Beni.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Di, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino.
4: Mas Dino,
1: ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
0: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Ada siapa yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang ikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon Teman di kita? WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang
1: ya.
0: Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton
0: itu
2: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo adalah
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli
1: aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, kan. Dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya.
0: Oh.
1: Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya,
7: Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Kalian dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, Manado, apa gitu semua udah.
1: Tapi
0: tuh.
1: Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin. Tuh.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
0: Oh,
7: Manado gitu.
0: Manado. Iya. Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Rindu. Mas Faris?
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat saya lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini
1: Mbak. Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
1: Kantora Jeronimo,
8: iya. Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay.
1: Istirahatnya Faris. Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap. Ya.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: Kita sudah berada di segmen
1: impresi. Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
1: sama Tami. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyakkah deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah
1: Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: untuk
0: festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard?
1: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu.

0: Kakak sama Jumi Manopo.
1: Iya, iya.
0: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
2: Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora. Yes. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya? Untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini?
0: Waktu ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul banget.
2: Kita dengerin
1: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan. Mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin. Yuk, ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kita udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju. Karena rawan bajakan. Njeh bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk ya. Ini, udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify
2: itu,
1: ya.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pak Ina.
0: Oh iya.
1: Mama Tuhan Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 2000-an.
1: Kan? Jura 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Marelo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang enggak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Nah. Oh, selain rilis. Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Tahu kan?
2: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: okay. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak, bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta. Amin. Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya,
2: di
1: Mas
2: ini,
1: ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu.
2: Ya, di ruang
0: rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Yes, sekalian rilis lagu. Gitu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Mendengarkan lagu nostalgia.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
2: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
2: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan dari judulnya. Kau dan aku satu. Kau dan aku satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
2: Belum masuk ya?
1: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
2: Kalau enggak Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu dari?
2: Obi Mesa juga.
1: Obi Mesa juga sebentar. Birunya Rindu. Nah iya Bang, kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
2: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan terus salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
2: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
1: Siap.
2: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
1: Iya Bang Al.
2: Iya, semoga
1: ada lagi?
2: Bang saya selalu di sana ya, semangat selalu.
1: Amin. Katanya. Doa yang sama untuk Bang Al.
2: Iya. Makasih ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin membacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
3: Selamat malam Bang Andes.
1: Malam
3: apa Bang Ray?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
3: Sangat baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Ini waktunya sangat sempit ya.
1: Betul.
3: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
1: Avenged Sevenfold, wah itu sepertinya belum masuk Bang Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bang Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
3: Oh 2000 pas ya?
1: Iya.
3: Kalau enggak Radiohead deh.
1: Radiohead, dengan judulnya apa nih? Bang
3: yang
1: Ray.
3: Judulnya apa itu? Creep ada nggak?
1: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead yang kripnya iya belum masuk Bang Rey.
3: Masuk ya.
1: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
3: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
1: Siapa nih?
3: Spice Girl.
1: Deh. Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih Bang Rey?
3: Yang Viva Forever.
1: Viva Forever ada dong, disiapkan untuk Bang Rey tentunya.
3: Mantap.
1: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
3: Salamnya untuk semua aja Bang Andes.
1: Baik.
3: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
1: Iya.
3: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
1: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
3: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
1: Oh, aman. Udah ada di seduh.
3: Siap.
1: Baik, Bang Rey. Selamat malam, Bang Rey. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar. Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat.
4: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan, yaitu Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sejak pukul 20 hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya untuk malam hari ini menjelang waktu istirahat akan kami siapkan dalam program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu daerah telah kami siapkan untuk bisa menghadirkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami. Terutama dari Sumatera Utara ada Anak Medan dan Sai Anjumau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya, Dr. Cutputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Mabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah. Pro1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sembari untuk menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program Masa 1 RRI Malabo Kanal Inspirasi, beberapa lagu-lagu pop dan juga lagu lawas era 80-an, 90-an akan kami siapkan untuk bisa hadir, kami hadirkan untuk menemani aktivitas istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Edisi siar Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 不要呀！哎哎哎，gempa gempa gempa！
1: iya ini gempa， buruan buruan keluar ke halaman halaman ayo！
0: Aduh ini anak malah ngumpet di bawah meja，
1: sini dulu masih bahaya。
0: Dih ayo keluar dulu， mending aman di lapangan de-。
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling
5: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
5: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget.

0: tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: luar biasa.
1: Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
6: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
7: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
6: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
7: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
7: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
7: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
8: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRM Labuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 24 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Nabi Pendidikan nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saja hanya bekas cikal yang paling ke dalam untuk Swiss kita nantikan. Tenang-tenang saja. Kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan yang berdasarkan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lemparan ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang kami lihat. Berikan saja bola pendek dia. Kerjasama dengan Matic Connery. Connery mundur ke belakang. Dia kerjasama dengan Alistair Johnson ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan. Gerak terus nak jatuh kepada Tajan Buchanan. Buchanan umpan ke depan. Terobosan yang dituju adalah siapa gerang di sana. Oh, tidak ada kawan, saudara-saudara. Bola tadi meluncur seorang diri. Umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek. Kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini. Abati. Dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepat ya. Dengan kostum merah-merah coba memburu bola nomor 9 Johan Manzambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan kuasa sebelumnya. Pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kabel Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi dia kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan kerjasama dengan Alistair Johnston. Bek kanan ini maju kirimkan ketika cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang dia cepat menggiring bola kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba, ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tiga jalan berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola. Belepas tembakan. Masuk! Masuk, masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi. Sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun 2 gol ini, semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada. Dari sektor lingkaran tengah kami lihat ada di sana Luke de Porgerores mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba. Terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini, kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Krepi langsung dari sana, langsung tendang sudah bola ke depan, meninggalkan lapangan, meninggalkan daerah kontak penalti. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masih pos kami 17, Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brembolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada, ya, si rambut keribo ini dilakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Borgles melebar ke sektor kiri dia, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-kutik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Todorkan bola pendek dia, cepat melihat di sekitar tengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan, cepat melihat di sekitar tengah sudah, dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji, dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston, bek kanan yang maju ke depan ini, ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini, ambil ancang-ancang Johnston, kebalasakan di kiram langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disapu saja bola tadi, terjadi kop ke mulut gawang, oh masih dihadang saudara-saudara. Namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya, dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh, Cornelis tendangannya lepas begitu saja, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua? Kan terjadi benturan ataupun membentur pemain belakang, dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss, dan disambung saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti Swiss mencoba mengetekanan, tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crepieux langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan, melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tubuh sendak dia mencoba melihat pemain berkasih dia mencung jantung pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu, karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor usuk kanan, jantung pertahanan kesebelasan Swiss, terjadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan sini terjadi sebuah pelanggaran, ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang, dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
1: Masuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami. Umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston. Umpan lagi ke depan yang dimaksud adalah tadi Buchanan, kan ini arahkan lagi ke tengah, momentum bertubus, bermain 1-2 kali ini mau masuk kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo, maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja. Dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi, masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini, masih Akanji, dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini, bekerja sama-sama Johnston, masih kali ini, back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss, yakni Elvedi, mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mezambi masih terjatuh, tapi terus permainan dilakukan pemain nomor 7 Stefan Estague, masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 ini Leira berbahaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7 sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Tripo, arahkan lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini, Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada, coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada, coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini, satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini, Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain dari Kanada, terangkat kaki kiri, ya! Masih bisa ditutup tadi, meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles, mampu maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mengsergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss. Kali ini akan diambil oleh Stephen Estague, memberikan kode tangan kanannya. Kali ini siapa yang ketuju? Tendangan sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira umpan lagi ke depan, yang ketuju adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan, jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada, maksudnya tadi Stephen Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stephen Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss. Kali ini balik ke Estague. Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss. Kali ini Liam Miller kontrol dengan baik. Kali ini Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lira. Masih Lira, coba lagi, lebih tangan lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba, umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Karena ini David, pemain Juventus ini, menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Lira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Lira kali ini bekerjasama bersama William atau Liam Miller, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidenreich dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga yang dilakukan oleh Swiss.
2: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss. Kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan. Namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
1: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
2: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan, meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senpi.
1: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
2: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior, 33 tahun, yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif.
1: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulan kah atau memang menambah keunggulan? Kita nantikan, Robo sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss Kobel. Masih memegang bola, kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini, Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri, kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi, tapi cocoran dilakukan tadi oleh Liam Miller, membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan kali ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah, yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada, umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira dari tengah, lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David, umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius, masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgones, umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti, berbahaya, umpan ke tengah, terangkan ke kanan, asok, guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak ke atau satu gol banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas satu gol oleh Promise David yang baru masuk, dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
2: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Les Regus.
1: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan kerempokan ini. Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari sebelah Kanada, masuk ke kotak penalti. Leira, sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, menghasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Stekau. Kali ini dengan kaki kanannya Stekau melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Stekau umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller, umpan back pass jauh kepada kiper dari Crewe, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini, dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada, sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada, bermain 1-2, terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan menit ke-77. Semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil STQ pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati.

0: sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini, kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo, masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini. Kripo, kiper dari tim Kanada, Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan, berbahaya tadi tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliak-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss, sayang sekali tidak menemui sasaran, dan hingga menit ke-80 ini, Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
1: Ya, saudara-saudara bergar, 10 menit waktu normal tersisa, serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara. Dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, yang melihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan, salah umpannya di sana, ada dua pemain Swiss yang mencoba merasa ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak-kutik sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayangi dua pemain, dan kali ini terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Krepiu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promes David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya, lagi-lagi kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss, bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, Lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tindakan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss, ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini, kemudian dikirimkan lemparannya kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi menggiring bola, mendekat tidak kotak penalti, umpan ke belakang gawang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Krepiu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri, pertahanan lawan lampu disapu saja bola tadi.

keluar kotak Minati oleh pemain atau penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel kirimkan ke depan yang dituju adalah Joko Adisanto mesalah umpannya. Akhirnya bola lepas terjangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada. Ada dua pemain yang menghadapi bola. Apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss Kamikra menurunkan dua pemain cadangannya. Masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat kini satu serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke teka-teki sebentar dia tetapi kali ini patah di tengah jalan diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan leparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini bisa waktu 5 menit lagi babak 2 waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul, ambil ancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan, kini serangan dibangun Swiss, kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang, Swiss dengan demikian selamatlah gawang Swiss kini mencoba membangun tekanan menggiring bola dia merangsang tentang pertahanan berbahaya saudara-saudara serangan dari Swiss ini kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas saudara bola pendek ke depan tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menyala ini bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur waktu saja. Tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah Kapten Kakak di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola. Tetapi kali ini, Grand Kakak pemain yang sangat cerdas datang Miller membantu menggiring bola dan mendekati dari kotak penalti Swiss. Masih kutakari sudah tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, angkat ke mulut kawan, berbahaya. Oh! Sayang-sayang saudara-saudara satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara tendangan penjuru untuk Kanada kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke belakang kop dua terjadi di sana gratibus nagnya dibuang ke luar kotak penalti dilakukan Kanada Swiss maksud kami dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan namun salah umpannya saudara-saudara serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Ada Cornelis di situ mengkutak-atik sebentar dia saudara bola pendek ke depan dia cepat menggiring bola mendekat yang berbahaya. Serangan ada di sana kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan yaitu ada pemain Jakob Savelbourg mencoba kirimkan ke tengah terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller tetapi sayang umpannya begitu cepat gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya memastikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan tidak ada kawan di sana dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada cepat menggiring bola kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba kurik-atik sebentar dia bayang-bayang dari belakang berhasil untung saja ada di sana kami lihat
Dengan cepat menggiring bola, melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jess March nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas, silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan di kotak penalti, buang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss, kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, cepat menggiring bola, takkan negara langgrak timur sejaknya, kutekan di sebentar dia, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, di kop gol terjadi di sana, ada pemain Kanada, berikan umpan, tetapi dua pemain Swiss, saudara-saudara, mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada, dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal, saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Soloka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat bulu kawan, terjadi kedua, sundul, oh ternyata 1, 2, 3, 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal, dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar meninggalkan 8 pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez, saudara-saudara. Ya, kita nantikan sudah lakukan, langsung dikirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan, oh ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada. Kita melihat dari pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras, namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada, yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elperdi, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan, ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini, Jess March, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lempar ke dalam, sukan langsung ke gawang, kop duel terjadi, heading saja, oh jatuh di perukan penjaga gawang, dari Swiss yaitu Maxim, saudara-saudara, berkhas, maksud kami Gregor Kobel, dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Ini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Fresel cuma menggiring bola, masih merangsek kita untuk pertahanan lawan, gerikan bola pendek saja dia, buta kerik sebentar, cuma angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia,
Kerjasama lagi di rekannya ada Ricardo di sana. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Dandoye. Tetapi kali ini serangannya gagal dan bola akhirnya menjejakkan lapangan tandingan lepas ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke dekat, cepat mengirim bola dia. Merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas. Oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Steven, tetapi bolanya keluar, disabut saja keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Lampanya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal. Kita nantikan Johnson akan melakukan lemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya Kanada, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Dawson langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut Cobb di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah dilakukan, langsung keringkan bola pendek saja, ada diserahkan oleh pemain-pemain Swiss. Tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada. Kita nantikan, dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang. Ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timur sinak dia, mencoba berusaha angkat bulu gawang, terjadi korban sudut bulu gawang. Sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss. Ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss. Belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor ya sebelah kiri. Sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut di sana, terjadi perebutan. Ini keadaan bagus, serangan umpan ke dalam kelas huding saja kelas, lepas tembakan ke mulut gawang, lagi berbahaya. Oh, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak. Nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cordolis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang. Pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: Tadi pergerakan kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Empat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2020 kali ini.
1: Ya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga,
1: Promise David. Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol. Namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4, dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya, iya.
0: Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pula, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke. Okay.
1: Peluang besar.
0: Ada dari Remak, ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
2: Ya tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya kalau ya tetap lolos ke 3 terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siap? Iya. Oh, Bosnia. Oke.
2: Okay. Yang tiga Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing lah, at koper lah, iya. Harus pulang.
2: Kalau keseringkes Bung Basar.
0: Keseringkes ya. Baik Pak Solihin. Makasih. Yo. Ya, jadi Bosnia dengan head to head artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya runner up grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif angkat koper juga.
1: Absel sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat dia
0: peringkat 3. Oh, masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang poinnya adalah 4, kalau Korea Selatan kalah poinnya 3, bisa jadi runner up juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Iya, Belgia,
0: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
0: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
0: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Nah, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu, 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Wah, ini Alphonse David kah?
1: Bukan, ini yang kemarin kaki.
0: Oh, patah. Iya.
1: Ismail Kone.
0: Iya. Wah, ini sangat sangat mengharukan ya. Sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pak Jaya, Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
0: Swiss
3: meraih posisi juara grup ya.
0: Iya.
3: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka ya untuk di 32 besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti, kira-kira Brasil
0: ya, ditunggu-tunggu ya.
3: Iya. Okay. Itu pertandingan yang seru ini sebetulnya.
0: Baik. Makasih.
3: Oke, okay, terima kasih.
0: Pagi. Sementara nanti jam 5 Pratigari Ari akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket maju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Sisi gol, produktivitas,
1: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
1: baru sisi gol.
0: Oh, dua itu aja.
1: Iya. Yeah.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja yang kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mempunyai tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik? Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
4: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya.
4: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
0: Beneran. Waduh, tebakannya pas banget .
4: Ya ini. Ini untuk yang sekarang ini, waduh, Qatar ini berat ini, Pak. Tapi ini.
0: Wah, Qatar sudah.
4: Cukup 1-0,
0: Mas. Cukup apa?
4: Cukup 1-0 aja ini nanti.
0: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
4: Ya, untuk Brazilnya.
0: Oke.
4: Okay. Ini yang akan bertanding ini Brazil sama.
0: Nah, sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
4: Terus yang sekarang, yang ini nah.
0: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
4: Oh gitu.
0: Sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
4: Kalah ya. Berarti okay. Udah pasti enggak lolos ya.
0: Ini udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi.
4: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah tuh di mana Pak Faiz?
5: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
0: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
5: Ya. Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss. karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara Eropa yang memang sudah malah melintang juga di Piala Dunia.
0: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
5: Iya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah pre-register memang bahwa Swiss, sebenarnya begini Bang, pre-register sebenarnya 3-1, tapi saya yang
0: 2-1. Menambah 1. Padahal iya, serangannya tapi, tuh iya, lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatani ya.
5: Cuma iya, karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu, memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang okay, tetap memang Swiss menang tadi. Nah, untuk ke Brasil sama Skotlandia, 3-0 untuk Brasil.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Faiz. Yo, yo. Pendengar, untuk Brasil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat tiga hari Bung Fajar dan Bu Sabi.
0: Iya.
6: Bung Tovan.
0: Iya, Bung Tovan.
6: Iya. Aduh, kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
0: Iya.
6: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa.
0: Iya.
6: Jadi memang baiknya itu dari segala segi, iya, jiwa raga dan doa penonton juga.
0: Iya, meskipun ya, kalah tapi ya, seenggaknya tetap lolos Kanada.
6: Iya, nah jadi ya kita lihat saja, mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
0: Iya. Ya.
6: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk babak penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu, karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya Bu. Skornya sudah terlihat, sehingga mau tidak mau harus kejar-mengejar. Apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4, yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah, dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya, Bung Taufan, mana kans yang lebih besar ini, Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih, Bung.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat terbaik, peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat, karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
0: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik, saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
0: Wah, grup yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama Tanjung Verde. Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bu?
1: Menarik karena dia kita tahu merupakan
0: debutan.
1: Sejauh ini juga penampilannya cukup menyita perhatian, belum terkalahkan,
0: yeah,
1: juga belum bisa menang.
0: Belum.
1: Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Cape Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya, karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia, jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
0: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia ya, kalah ya.
1: Iya, karena dia sekali seri
0: sekali kalah ya. Ya, berarti iya, Cape Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menahan imbang, lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa ya mencetak skor ya kalau nggak salah.
1: Iya, dua gol. Bahkan
0: memimpin lebih dulu.
1: Setelahnya tertinggal, akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat melawan Uruguay.
0: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu di antaranya yang menjita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya, Bung. Maroko juga ya. Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman. Oh, belum. Poinnya sama dengan Jerman, 4-4.
1: Jerman yang
0: Maroko dengan dengan Brazil. Brazil Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia, dan bersamaan juga dengan itu ya.
1: Iya, digelar bersamaan.
0: Maroko dengan Haiti. Jadi Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
1: Swiss itu juara grup, enggak, itu waktu di format yang lama pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Itu dari antara dari grup E, F, G, I atau J. Jadi melihat dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos. Lawannya adalah itu, di antara itu.
0: Oh.
1: Peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
0: Oh gitu. Yeah. Oke, okay. F, E, G, I, J. Oh, jadi enggak berurutan juga ya.
1: Ya, yeah, karena memang dengan penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini, penghitungan untuk babak knockout menjadi sedikit lebih rumit untuk yang sebelumnya sudah nilai dari grup A di adu silang, misalnya juara grup melawan runner up,
0: benar ah
1: ya, begitupun sebaliknya. Tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
0: Oke, jadi setiap juara grup mempunyai advantage
1: ya,
0: karena akan melawan runner up ketiga yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
1: Ya, di atas kertas seharusnya lebih rendah dibanding juara grup
0: dari grup itu. Walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga, ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum, dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu 3 terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
1: Yeah,
0: jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu
1: berat
0: itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tuhani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi hari ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya. Betul ya Bung Tuhani ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tuhani.
1: Selamat pagi Mas Maja.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
8: Swiss versus Kanada.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda piala dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam, salam olahraga.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga, peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tetapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poin bagi tiga dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu, karena dengan 4 poin misalnya gitu ya masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan lawan Brasil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah di sini.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah kalau mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang misalnya, atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal pertandingan.
1: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi, karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
2: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Jadi saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head to head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brazil. Sementara buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head to head itu tidak selalu linear pada pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
1: Gitu. Ya,
2: yang akan menentukan yang.
1: Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya. Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang pertandingan pertama berhasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Nah,
2: Maroko.
1: Iya. Nah, ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
2: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, berarti kan ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin secara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan kedua ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu loh. Meskipun tidak, kemungkinan tidak akan full. Bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start. Tapi feeling saya Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti. Tapi akan diberi kesempatan. Ya, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup gitu.
1: Ya, kalau kita bicara squad kan memang sudah nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi ditambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda. Dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris, nama Andy Robertson, kemudian Tomine juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya, bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
2: Iya. Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu. Jadi apapun bisa terjadi di lapangan apa. Terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mengejutkan dan tidak menutup kemungkinan nanti Scotland dia bisa memberi kejutan kepada Brasil.
1: Oke, memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
2: Ya kalau kita tahu ya Ancelotti ini memang kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertandingan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya, jadi saya kira ya kita bisa lihat di 15 menit pertama itu kita akan tergambar itu seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
2: Sejarahnya Scotland dia belum pernah lolos dari fase grup ya. Knockout gitu.
1: Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk ada berapa berarti ini, Bung?
2: Saya kira kalau saya bilang tadi memberi Scotland dia bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya ya Brasil masih tentu jumlah 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
2: Mungkin Brasil akan Kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, nggak gapnya nggak lebar gitu.
1: Oke, gap nggak lebar tuh selisih satu gol berarti ya?
2: Satu gol ya.
1: Tapi Scotland sulit untuk menggolkan ke gawang Brasil gitu, karena TV tadi tuh untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Scotland dia bermain imbang dengan Brasil, mungkin nggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini? di terakhirin tantangan dari Brasil?
2: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi minimal Portlandia masih punya harapan ketika dia memetik seimbang melawan Brasil. Tapi poinnya jadi 4, sedangkan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Marufut seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing itu. Atau dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Iya. Bukar IDP, makasih banyak ya untuk waktunya ya. Sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brasil, betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat Bung Rudi, saya selalu.
1: Demikian tadi pengamat sepak bola Ari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antara dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat pagi. Lagi-lagi tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 menyapa Anda di pertandingan kedua Piala Dunia, putaran Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah tadi kami antarkan bagaimana jalannya pertandingan laporan pandangan mata antara tuan rumah Kanada melawan Swiss yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Swiss. Dengan begitu Swiss menjadi juara grup, tapi kemudian dari selisih golnya Kanada ya dari menjadi runner up ya. Dan kemudian pada pagi hari ini nanti sekitar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada kick off pertandingan Brazil melawan Skotlandia. Dan saya enggak sendiri. Pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami ada pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi. Banget dong. Ini Brazil juara 5 kali Piala Dunia. Meskipun catatan buruknya kemarin Piala Dunia tahun berapa itu yang dibantai Jerman 7-1. Di luar prediksi BMKG, di luar prediksi ekspektasi masyarakat pecinta sepak bola ketika itu. Namanya juga sepak bola. Tim debut seperti KVRD berhasil menahan imbang raja terakhir Spanyol misalkan, itu juga gak ada yang tahu. Termasuk pertandingan Brazil lawan Skotlandia pada pagi hari ini. Head to head pertemuan mereka selama ini gak pernah menang lawan Brazil. Tapi untuk analisis awal nih mungkin bisa disampaikan dulu nih, bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Hendry?
1: Ya, ini pertemuan yang sangat menarik ya, karena baik Brazil maupun Skotlandia masih sama-sama memiliki kans untuk lolos ke fase knockout ya. Dan khususnya Brazil tentunya sangat berambisi untuk bisa mengalahkan Skotlandia demi mendapatkan tiket menjadi juara grup ya, lolos sebagai juara grup. Nah, yang menariknya andai Brazil menjadi juara grup itu nanti di fase knockout kemungkinan akan bertemu Belanda atau Jepang ya. Dua tim sama-sama sebenarnya akan menjadi lawan kuat untuk Brazil ya. Sementara di kubu lain Skotlandia juga memiliki ambisi untuk mencetak sejarah untuk pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout. Mungkin kans mereka lolos di sebagai sidanya ya untuk posisi tiga terbaik itu sangat terbuka lebar ya, karena mereka sudah mengantongi satu kemenangan atas Haiti.
0: Yeah.
1: Dan di laga ini di atas kertas Skotlandia hanya butuh hasil imbang sebenarnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara sepak bola saat masuk ke lapangan tentunya targetnya 3 poin ya.
0: Iya dong.
1: Lagi ini laga yang sangat menarik melawan Brazil, tentunya Skotlandia juga tidak akan menyia-nyiakan peluang
0: untuk bisa
1: mencetak sejarah yang akan luar biasa ya untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout.
0: Iya, dari Brazil bertabur bintang, mungkin nama-nama pemain Brazil banyak yang Anda kenal. Salah satu nama yang ditunggu-tunggu Neymar. Kemungkinan dimainkan nggak ya? Saya nggak tahu juga, tapi di bangku cadangan sih sudah ada namanya ya, kalau nggak salah.
1: Ya betul, kalau di starting line up memang di laga ini Neymar masih belum bermain ya. Dan sebenarnya pelatih Brazil Carlo Ancelotti sudah memberikan sinyal bahwa memang di melawan Skotlandia ini Neymar sudah tersedia setelah di dua laga sebelumnya memang belum fit ya.
0: Belum fit.
1: Ya, dan memang kondisi Neymar sendiri sudah cukup lama tidak bermain.

0: Ada tinggal Neymar nih. Dan bahkan menit bermainnya pun belum ada.
1: Belum ada.
0: Dan semoga di laga ini nanti mungkin jika di babak pertama Brazil bisa membuka keunggulan cukup besar, kans Neymar bermain babak kedua tampaknya ada ya.
1: Iya, tapi tentu saja ini semua tergantung dari bagaimana kondisi sepak bola itu sendiri, karena itu adalah hal yang pertama dan utama tentunya ya. Betul. Tidak ingin memaksakan bermain ketika memang tidak fit, dan akhirnya untuk match-match selanjutnya harapannya bisa lolos, itu malah jadi nggak main seterusnya gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Iya. McTominay itu udah ada di tim Skotlandia. Saya taunya itu doang sebenarnya. Walaupun dia kemarin itu dia sayapnya ngegolin ya. Ada
0: John McGinn.
1: Itu dua nama itu dari Skotlandia. Tapi mungkin ada nama-nama lain yang harusnya menjadi perhatian dari Brazil untuk diwaspadai nih, Bung.
0: Ya, mungkin satu-satunya perubahan yang patut diwaspadai adalah di lini serang ya, bagaimana seorang Lauren Sanglen dipercaya oleh Steve Clark turun sejak menit pertama ya. Ini artinya ada perubahan.
1: Oh, kemarin tuh di pemain pengganti ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini akan menjadi ada perubahan sedikit lah di lini serang, karena memang dari dua laga Skotlandia kurang tajam ya, khususnya saat menghadapi Maroko saat itu, di mana otomatis Maroko saat itu unggul ball possession, sehingga memang Skotlandia tampaknya membutuhkan perubahan di lini depan ya. Dan kalau kita berbicara seorang Scott McTominay, memang ini masih menjadi ruh permainan utama dari Skotlandia ya. Dan mungkin ada Andy Robertson juga ya sebagai
1: kapten. Oh iya, Andy Robertson. Iya, iya.
0: Juga memiliki jam terbang tinggi di Premier League bersama Liverpool. Dan mungkin juga kembalinya seorang Lewis Ferguson juga di lini tengah, pemain
1: buruknya.
0: Iya. Dan ini juga akan coba menjaga kedalaman ya, sehingga memang pertarungan di lini tengah akan seimbang antara Skotlandia dengan Brazil. Karena kalau kita melihat kualitas permainan, tentunya ada Casemiro, ada Guimarães, ada Paqueta di lini tengah Brazil. Nah, yeah. Skotlandia ini akan coba menandinginya dengan keberadaan seorang Ferguson di tengah, juga ada McLean dan juga seorang McTominay ya.
1: Iya, yeah. Junha akan diturunkan juga mungkin. Casemiro yang kemarin sempat dikritik juga diturunkan juga, Bung?
0: Iya, yeah, betul. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana juga perubahan di posisi striker nomor 9 di Brazil ya. Di laga pertama saat Brazil bermain imbang melawan Maroko, di situ ada seorang Igor yang tampil ya, striker Brentford yang sebenarnya di Premier League musim kemarin tampil sangat luar biasa ya, mencetak 2 digit gol.
1: Yeah.
0: Tapi di laga tersebut memang tidak maksimal, sehingga di laga melawan Haiti ada perubahan, yaitu Matias Cunha yang bermain sebagai striker nomor 9.
1: Okay.
0: Dan di laga tersebut Cunha membayarnya dengan lunas ya, dengan 2 gol.
1: 2 gol.
0: Betul. Dan tentunya di laga ini kembali Ancelotti menurunkan seorang Matias Cunha yang sebenarnya di MU ini memang posisi dia nih, posisi nomor striker nomor 9 ini ya. Meskipun kadang-kadang juga
1: di sayap atau
0: betul, yeah, sayap juga dan sering bergantian juga dengan seorang Cesco ya.
1: Cesco.
0: Ya. Di Piala Dunia ini tampaknya memang Cunha akan bermain sebagai striker nomor 9, dan dia sudah membayarnya di laga melawan Haiti dan akan coba kembali memberikan kontribusi di laga melawan Skotlandia ya.
1: Baik, kita tahan dulu, Bung. Mungkin kita break dulu ya, Bung. Henry bisa sholat subuh dulu, karena pendengar untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tepat pada saat ini.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabu kembali mengudara edisi Kamis 25 Juni 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan subuh hari ini pengajian kita stop sampai di sini karena berhubung kumandang azan subuh untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh karena sesaat lagi Meza juga akan lanjut bergabung kembali mengikuti bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti kembali siaran langsung sepak bola dunia untuk subuh hari ini, Skotlandia vs Brazil. Tetap terus bersama Pro 1, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan selamat mengikuti kembali acara sepak bola dunia untuk pagi hari ini.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan. Dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti. Mengecoh sedikit Angus Gunn, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadium. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, lebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini membangun serangan John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson, belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Peterson coba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menomor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean, masih Kenny McLean, melebar dia Jack Henry lagi mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali, ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia, ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil, betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Mendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah melantarkan bola sekilas di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. sana ada satu pemain nomor 3 Andy Robertson. Salah tadi passing namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Nampaknya di sana Lawrence namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 20 nampaknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati arah bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk mengasih bola umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil. Namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel. Umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak. Mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola. Arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gan arahkan saja bola tadi ke depan tadi namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 nampaknya Danilo. Umpan saja crossing tadi namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi. Tidak ada teman yang menyambut dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry. Umpan kepada Nathan. Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi. Ben Cannon dari sektor kanan. Serang dari Skotlandia. Namun backpass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson namun kembalikan kembali kepada Jack Henry umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John. Namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Alisson Becker.
2: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel. Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan melebar. Ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana. Mencoba untuk mencari rekannya. Belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos. Di sektor tengah lapangan pertandingan, Gabriel dari Brazil kembali ke tengah. Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil. Kali ini main nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta, nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Main nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti. Terjadi perebutan duel udara kali ini. Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson. Langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan, namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan. Brazil berlepas, terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior melakukan tembak langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangin oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta, dibayangi oleh satu pemain Skotlandia. Ke belakang lagi dia Marquinhos, geser sebelah kiri Gabriel, main nomor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke arah kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Cek. Oh, salah, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam Vinicius ke gawang, masuk! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia. Bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Andrews Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
3: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
1: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
1: Henry ya, kita masih melihat. Apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
3: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
1: Ya, kita masih menanti.
3: Dan benar, gol.
1: Kita masih menanti kali ya. Tampaknya ya.
3: Oh, no goal ya.
1: No goal ya, no goal. Ya, ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
3: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
1: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
3: Betul.
1: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya, Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
3: Water break.
2: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
3: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
2: bersama
3: masing-masing, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab, yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah jalanin awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
3: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakukan mereka sangat payah ya.
2: Ya.
3: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
2: Ya.
3: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
2: Yeah.
3: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
2: yeah,
3: seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
3: Betul, lagi tadi waktu melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada ruang permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
2: Oke, okay. Kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut. Mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Main nomor 7 dalam kotak penalti, langsung yang 7 ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada sambil gawang Inggasgan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain Skotlandia, Enggasgan kali ini. Wah, hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggasgan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Di tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
1: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skolandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba mendadari di pertahanan Brazil, kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skolandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skolandia, langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi. Namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipukul dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, melewati dua pemain, umpan kosim lu gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Unya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor punggung 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek ke 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan tadi Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi, lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16, kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan, ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya, di sana Bruno alirkan back pass ke belakang, yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia, pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Gannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberi

dicuri bolanya oleh Vinicius Junior, langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil ya dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alisson Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau ini memberikan umpan kepada Marquinhos, kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah mendekati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 20 Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya. Kali ini Lucas Paqueta umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-punya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya, apa pelan-pelan saja ini seperti lagunya kotak ini Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali pada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih menceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, coba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, nah, Danilo ke belakang kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan.

0: Hasil kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia, bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, dengan Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri, ini Brazil masih mengepung Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo, tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi, sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada Acuña, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai skuad oleh Brazil. Ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Acuña dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Andrew Scan, dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor 23, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur, memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri namun melempar lagi, arahkan ke sektor tengah justru, kini John McGinn mendapatkan umpan tadi namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott, umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Ganon merasuk ke rekor penalti, sesuatu yang kurang sempurna, masih diberi oleh Ganon, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ben Ganon tadi di area kotak penalti Brazil namun kurang sempurna dan berhasil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gant, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi, 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-ngutik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, kembalikan lagi kepada Ryan, menusuki ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan full kembali, ada Vinicius, dan gol, heading yang luar biasa, bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini, bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimarães tadi mengarah tepat ke tiang
2: kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
3: Ya, harusnya hat-trick ini ya.
2: Iya, harusnya.
3: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya, dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Iya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masukin detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya, dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17, Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi mencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
3: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clark ini?
3: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat, di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545-3866712 dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya. Dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul. Tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya. Saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7. Dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat. Dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol dan akhirnya dianulir VAR. Dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah ya. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
0: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa, saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang tadi peragakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Maria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya.
2: Iya.
0: Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita melihat serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: Poin ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar
2: ini,
0: bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Akan menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Siap.
3: Mbak Resti,
0: gimana?
3: Itu tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu. Jadi disimpan dulu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu. Kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali Brasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke Pak Kendi, terima kasih. Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang cukup lama mengalami cedera ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Mm-hmm. Dan terbilang cukup nyaman lah ya.
0: Okay.
1: Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar. Apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya.
0: Jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penonton lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini, Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar, Pak?
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa salam nih? Kemana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih lumayan menjadi air kopi. Mungkin biar bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Oke.
5: Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8. Tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Oke. Okay. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
0: Australia. Yeah. Oke, okay, baik. Itu saja, Pak Arjuna.
5: Kosong buat Brazil ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil, Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Gitu ya.
6: Ya cuman Slovenia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama agak terpukul. Cuma tak bisa di ini juga, tak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepeten lagi, masih banyak yang ingin nak membobolkan gawang Brazil nih. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
0: 4-1 ya, oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Slovenia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Ya. Pak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya sebenarnya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
0: Tiga-tiganya ya? Oke, sama kalau gitu kita, Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Resti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Gilang?
7: Gini, saya amat dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti, Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai, jadi inginnya kita
0: ya. Ada emang setia. Butuhnya sekarang, gebrakan seperti apa sih, Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah... Saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih. Tahun ini, kalau 2022 bisa. Okay.
0: Argentina udah kita tunggu berarti.
7: Kita tunggu yang benar-benar
0: ada kejutan. Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Iya, lebih seru ini.
0: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Ya, kita inginnya tuh. Warga itu sudah berkembang, jadi merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, gimana? Gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak RRI.
0: Terima kasih, Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya, iya.
0: Monitor nggak?
8: Okay. Tentang, ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa.
0: Sementara 2-0, ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya. Kan siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
0: aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama, itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk
0: dilatih. Turun ya.
1: Iya benar. Karena
0: sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya, Joko dan Tomo.
9: Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia, di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia, di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clark dan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Maker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Lauren, kembalikan Lauren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran maksudnya, kepada Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpan ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno, jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Faculera ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno coba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih merimpun bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi, ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Mampu dikoreksi mengenai lempar saja nomor punggung 4 tadi. Nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay. Umpan saja kepada Lauren. Mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi. Namun umpan dari Lauren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalo oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia. Kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melakukan serangan kali ini main Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah main nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Di belakang dia Kenny McLean, kembali ke belakang lagi ada Jack Henry. Bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Men Skotlandia 7. Sayang sekali. Umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh McTominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil, masih skor 0-2. Tertinggal Skotlandia dari Brazil, 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia Gabriel. Masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta. Ke belakang lagi ada Gabriel, Miguel Hayes. Langsung umpan yang ketujuh adalah Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry. Lebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil, ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Main-main Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah masuki ada kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari Menor punggung 13 tadi Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Portlandia. Namun Brazil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali ini di dalam kotak penalti, dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney. Ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Lebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi ke Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek. Langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia. Bergeser kali ini ada Scott McKenna, ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia pemain nomor 7 McGinn kali ini, pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
9: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor atau dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba umpan satu dia kepada Bruno. Ah, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrews Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri, masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno. Alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut, tidak jadi. Di sana ada nomor 15, oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jalannya pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrews Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan pas ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil, balik lagi Daniel, lo umpan ke depan yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di sana nomor 8 ada Bruno, berhasil mengkotak satu pemain dari Skotlandia, umpan lagi kepada Marjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya
11: dan dibalikkan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matias Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Cunha sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain aman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia, meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
11: Ya, dengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Cunha tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 bersama Michael. Umpan lagi kuda, membentuk gawang. Oh, masih membentuk kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
10: Ya, bergar kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Berhasil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alex Decker, namun serangan kembali datang dari Skotlandia gagal kali ini.
12: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
13: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia masih akan terus Maisa hadirkan sesaat lagi. Karena tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan Warta Pagi untuk edisi hari ini. Untuk itu mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mengikuti Warta Pagi. Dan nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola di pagi hari ini. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti.
12: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Pro
14: 101 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Cegah penyalahgunaan narkoba peserta seleksi JPT Aceh Barat jalani tes urin. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat gelar pasar tani.
2: Tes urin kepada semua calon peserta JPT karena mereka sudah selesai semuanya proses seleksi.
3: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga.
4: UMKM yang hadir di sini semuanya UMKM kita. Jadi Dinas Perdagangan mereka berhasil membina beberapa UMKM yang terus hidup.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Mailiza. Kita awali berita pertama. Cegah penyalahgunaan narkoba peserta seleksi JPT Aceh Barat jalani tes urin. Berikut laporan selengkapnya.
5: Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas narkoba kembali ditegaskan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menginstruksikan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabu untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Rabu siang. Sebanyak 20 peserta seleksi mengikuti pemeriksaan urin yang dilaksanakan setelah seluruh tahapan seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Dari total 25 peserta yang terdaftar, 5 orang tidak hadir dan telah menyampaikan surat keterangan kepada BKPSDM Aceh Barat. Bupati Tarmizi mengatakan tes urin merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Ya, hari ini kita tes urin kepada semua calon peserta JPT karena mereka sudah selesai semuanya proses seleksi 3 besar, kemudian saya juga sudah melakukan wawancara masing-masing peserta untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Untuk tahap akhir kita melakukan tes urin. Ini sama seperti yang kita lakukan tahun lalu. Ada tes urin juga untuk memastikan bahwa mereka betul-betul tidak terkontaminasi narkoba.
5: Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karena itu, pejabat pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia menegaskan, pelaksanaan tes urin ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas narkoba. Selain sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan komitmen aparatur dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabu Dr. Akbar Siregar memimpin pelaksanaan pemeriksaan tersebut, mengumumkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan negatif narkoba. Dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap proses seleksi pejabat dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
1: Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Barat menghadirkan pasar tani Aceh sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Aceh bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Pasar Tani Aceh 2026 di lapangan depan kantor pos Melabu, Desa Suwa Indah Puri, Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sejumlah stan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Pasar Tani Aceh 2026 merupakan bagian dari program Roadshow Pasar Tani Aceh yang digelar di berbagai daerah sebagai upaya pemerintah mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat hubungan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Insinyur Khairil Anwar mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
3: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga. Jadi di sini ada kita menjual dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Itu salah satu tujuan utama. Kemudian tujuan kedua kita adalah bagaimana untuk lebih memperdekat ya antara konsumen dan produsen sehingga memotong salah satu mata rantai pemasaran sehingga konsumen bisa mendapatkan harga lebih rendah dan produsen bisa mendapatkan harga yang sangat baik, tidak tanpa melalui pedagang perantara lagi.
6: Ia juga menambahkan masyarakat dapat membeli berbagai komoditas yang dijual tanpa persyaratan khusus. Namun untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg, warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Sementara itu Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Dr. Hewan Kamardis Nur mengatakan pasar tani di Aceh Barat sebelumnya telah berjalan secara rutin selama setahun terakhir, namun sempat terhenti akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.
4: UMKM yang hadir di sini semuanya UMKM kita. Jadi Dinas Perdagangan ini mereka berhasil membina beberapa UMKM yang terus hidup walaupun dalam pasang surut ekonomi yang memang sangat dinamis ya. Ada banyak produk-produk lokal yang memang yang diambil dari apa namanya sumber daya lokal seperti ikan lumi-lumi itu berhasil dikembangkan menjadi beberapa produk turunan.
6: Tingginya minat masyarakat terlihat dari antrian panjang yang memadati sejumlah stan sejak kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, produk UMKM, serta gas LPG bersubsidi dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Pemerintah berharap Pasar Tani Aceh 2026 dapat terus menjadi instrumen pengendali inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM lokal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan

0: nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
1: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10-15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidi. Nah, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
0: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Perkuat tata kelola administrasi pemerintahan, Inspektorat Nagan Raya gelar BIMTEK. Berikut laporan selengkapnya.
4: Inspektorat Nagan Raya bersama BPKP Aceh gelar BIMTEK penguatan penyelenggaraan maturitas terintegrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK penguatan penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Bupati Nagan Raya melalui pelaksana tugas PLT Inspektur Kabupaten Nagan Raya Jasman SEMSE. Kegiatan ini digelar oleh Inspektorat kepada Nagan Raya. Dalam sambutannya, Jasman menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Menurut Jasman, konsep tata kelola pemerintahan yang baik, good government optimal tanpa dukungan sistem pengawasan yang kuat, terstruktur dan melekat pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. SPIP bukan sekedar instrumen kebutuhan atau pemenuhan kewajiban terhadap regulasi. Lebih dari itu, SPIP merupakan fondasi untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nagan Raya. Ia menjelaskan keberhasilan penerapan SPIP, integrasi juga sangat bergantung pada peran para asesor di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Para asesor memiliki posisi strategis sebagai penggerak dalam membangun budaya pengendalian. Sebagai asesor, menjadi mata dan telinga dalam menjaga integritas organisasi, jelas Jasman. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Azhar menyampaikan bahwa pelaksanaan BIMTEK tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur terkait unsur SPD terintegrasi. Jelaskan penyelenggaraan SPIP ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi. Laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BIMTEK tersebut diikuti 235 peserta yang berasal dari perangkat daerah Nagan Raya dengan menghadirkan narasumber dari BPKP perwakilan Aceh. John Heru Satria melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Pagi edisi hari ini. Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Lanjut lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti pertandingan Piala Dunia.
1: Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho.